0: utamanya yang kurang mampu. Ikhwataliman, sahabat umat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Hadirati sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
7: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
6: Taharah di dalam bahasa disebut dengan An-Nadhafah adalah An-Nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
7: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
6: Hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
7: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
6: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian, dan tempat ibadah kita dari najis.
7: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
6: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
7: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
6: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
8: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ya, khotoliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, 24 pekerja Palestina dibebaskan Israel kembali ke Gaza, dirilis oleh minanews.net. 24 pekerja Palestina yang ditahan pasukan penjajah Israel kembali ke jalur Gaza melalui penyeberangan Karim Abu Salim berdasarkan ketentuan perjanjian gencatan senjata. Sekitar 9.500 tahanan Palestina termasuk 92 perempuan dan 370 anak-anak saat ini ditahan di penjara Israel dalam kondisi memprihatinkan dengan puluhan dilaporkan tewas akibat kelaparan, penyiksaan, dan pengabaian medis. Pada 2002, Knesset Israel mengesahkan undang-undang pejuang ilegal yang memungkinkan warga Palestina ditahan untuk periode tidak terbatas tanpa dakwaan atau bukti yang cukup disajikan ke pengadilan. Sejak dimulainya genosida Israel di Gaza pada 8 Oktober 2023, sekitar 73.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 173.000 terluka, sementara hampir 90% infrastruktur sipil di wilayah tersebut telah hancur. Kita beralih ke berita berikutnya, 16 warga Palestina terluka dalam serangan Israel di Camp Kalandia, dirilis oleh minanews.net. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan pada Kamis lalu bahwa 16 warga Palestina terluka sejak pasukan penjajah Israel melancarkan serangan besar-besaran di kamp pengungsi Kolandia dan Kafr Aqab, utara Yerusalem yang diduduki. Pasukan penjajah Israel juga menembakkan granat kejut ke arah jurnalis di dekat pintu masuk kamp pengungsi Kolandia sebelum memaksa mereka meninggalkan area tersebut dalam upaya mencegah liputan media tentang serangan militer yang sedang berlangsung. Pasukan Israel juga menutup jalan Yerusalem yang menghubungkan Kafr Aqab dan kamp Kolandia serta jalan menuju kamp, mencegah jurnalis dan kru media mencapai lokasi serta memberlakukan pembatasan ketat pada pelaporan lapangan. Selama serangan berlanjut, pasukan Israel juga menyerang sejumlah pemuda setelah menahan mereka selama penyerbuan di kamp Kolandia dan Kafr Aqab yang berdekatan. Kita beralih ke berita terakhir, Israel akan bangun 2.300 unit permukiman ilegal di wilayah Al-Quds, dirilis oleh MENANews.net. Otoritas penjajah Israel merencanakan pembangunan 2.300 unit perumahan baru untuk memperluas permukiman ilegal Gilo yang dibangun di atas tanah Palestina di barat daya Yerusalem Timur atau Al-Quds. Proyek ini merupakan langkah lain untuk lebih mengisolasi Yerusalem Timur dari Bethlehem di tepi barat yang diduduki. Rencana tersebut mengatur pembangunan di atas tanah Palestina yang disita berdasarkan Undang-Undang Property Absent Israel. Setidaknya 28 dunam atau 6,9 hektar tanah yang termasuk dalam rencana telah disita dari pemilik Palestina dan diklasifikasikan sebagai tanah negara sebelum dialokasikan untuk perluasan pemukiman. Lokasi yang ditetapkan untuk membangun mencakup kebun zaitun luas dengan pohon-pohon tua berusia puluhan tahun yang mencerminkan kepemilikan pribadi Palestina. Ikut aliman sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICMR.
10: Assalamualaikum, Konan.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
10: apa kita bikin?
12: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
11: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
12: Baru bagaimana motorku?
10: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
12: Oh iya, Di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
10: Masya Allah.
11: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
12: Yang di mana itu?
11: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
12: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
13: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
14: Ada saldomu di situ?
15: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
14: 10.000, Ji.
15: Mau beli pulsa kah?
14: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
15: Buat apa ini?
14: Buat bangun rumah layak huni.
15: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
14: Bisa toh, insya Allah.
13: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia.
16: Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'af, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'af, lantai 2 Gedung Mu'af Gym Club, Islamic Center Mu'af Binjabal, Kendari.
17: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
18: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
17: Nah, kenapa begitu?
16: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
19: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Bismillahirrahmanirrahim.
21: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'adzim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

0: Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.
1: Walau syaa Allah laja'alahum ummatan wahidatan.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ardh yabsutur

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para

Nabi, karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Yes.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, "Adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?"

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Lillahi mulku as-samawati wal-ard.

Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Assalamualaikum, kefahalu deng.
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
7: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya, betul.
8: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM.
1: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70
2: seperti
1: tahun.
2: Yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
1: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini bersama kami di Radio Mu'adz Min Jabal Kendari. Ya sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tidak semua musibah itu datang karena sebab yang tampak. Ada kalanya seseorang mungkin dia sudah menjaga kesehatannya ya. Dia sudah berolahraga misalkan, kemudian berhati-hati dalam beraktivitas, namun tetap tertimpa penyakit atau gangguan. Nah, sebaliknya juga ada pula seseorang yang mungkin tanpa sadar justru dia ternyata menjadi sebab munculnya mudarat bagi saudaranya hanya karena sebuah pandangan yang disertai rasa kagum. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ada pertanyaan. Benarkah hal ini dapat terjadi di kehidupan kita? Apakah Islam menjelaskan tentang pengaruh pandangan mata atau yang mungkin kita mungkin sering dengar dengan istilah ain? Dan jika seseorang telah merasakan sakit atau khawatir terkena gangguan, maka tuntunan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapinya? Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Ensiklopedia Islam seputar Hisnul Muslim, kita akan mencari tahu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana mencegah mudarat dengan mendoakan keberkahan sekaligus bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika rasa sakit itu menimpa. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz Min Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
4: Ya sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini menemani sahabat Mu'adz sekalian, dan kembali kita akan belajar bersama dalam program acara Ensiklopedia Islam seputar Hisnul Muslim. Seringkali sahabat Mu'adz kita menganggap bahwa yang membahayakan hanyalah sesuatu yang dapat terlihat. Padahal ternyata ya, Islam mengajarkan bahwa ada sebab-sebab juga yang dia ternyata tidak kasat mata, tetapi tetap nyata keberadaannya karena ini diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah pandangan mata ya yang sering kita dengar itu dengan sebutan ain ya, pandangan mata seseorang ini dapat menjadi sebab datangnya mudarat? Nah, jika itu benar, bagaimana kemudian seorang muslim ya menyikapinya agar tidak membahayakan saudaranya, sekaligus bagaimana seseorang itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jawabannya. Di dalam sebuah hadis disebutkan hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah dan Imam Malik dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Disebutkan, "Idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakati fa innal 'ayna haqqun." Apabila seseorang di antara kamu melihat saudaranya, diri atau hartanya yang mengherankan, maka hendaklah mendoakan berkah kepadanya. Sesungguhnya, ain itu adalah benar. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, melalui hadis ini, Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa ain adalah benar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pandangan tertentu itu sebagai sebab

Misalnya ya, kita ucapkan Allahumma barik lahu. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepadanya. Nah, dengan demikian lisan kita menjadi sebab turunnya keberkahan, bukan sebab datangnya mudarat. Tapi ada juga pertanyaan ya, sahabat Mas. Kemudian bagaimana jika seseorang telah misalkan merasa sakit atau khawatir terkena gangguan? Rasulullah SAW juga mengajarkan tuntunan yang begitu indah. Beliau memerintahkan agar seseorang itu meletakkan tangannya pada bagian tubuh yang terasa sakit. Lalu beliau alaihi salatu wassalam mengucapkan, menganjurkan ya, memerintahkan kita untuk mengucapkan bismillah sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu membaca doa sebanyak 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Jadi sahabat semua, dimanapun Anda berada, ketika kita ada bagian tubuh kita yang terkena atau terasa sakit, maka hendaknya kita meletakkan tangan kita pada tubuh kita yang terasa sakit itu, kemudian kita membaca bismillah sebanyak 3 kali, kemudian kita membaca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Kamu lagi sahabat Mas, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya dari kejahatan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti. Nah, doa ini sahabat Mas dibaca sebanyak 7 kali. Jadi ketika ada tubuh sakit ya, kita meletakkan tangan kita di bagian tubuh itu yang sakit, kemudian kita membaca bismillah dan membaca doa yang tadi sebanyak 7 kali. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat semua dimanapun Anda berada, doa ini ya mengajarkan kepada kita bahwa seorang Muslim tidak hanya berikhtiar dengan pengobatan, tetapi juga hendaknya dia menguatkan hatinya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menghilangkan penyakit dan memberikan kesembuhan. Dari dua hadis yang telah kita pelajari bersama sahabat semua, memberikan pelajaran yang saling melengkapi. Jadi yang pertama itu mengajarkan adab agar kita tidak menjadi sebab mudarat bagi orang lain. Yaitu ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita kagum ya terhadap orang lain, jangan berhenti sampai di situ, tetapi hendaknya kita mendoakan keberkahan ketika melihat nikmat yang membuat kita kagum itu. Misalkan tadi ya, ada rumah mewah, atau mungkin biasanya kalau di sosial media ya banyak yang memposting anak-anak kecil yang lucu ya, maka hendaknya kita mengucapkan Allahumma barik lahu. Dan tentunya dengan begini ya, kita sudah mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita agar kita terhindar dari membuat orang lain terkena mudarat atau terkena penyakit ain. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, yang kedua, yang hadis yang kedua tadi yang telah kita pelajari, mengajarkan bagaimana tentunya kita ikhtiar ketika musibah telah menimpa, yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya seorang muslim tentunya tidak hanya menjaga dirinya, tetapi juga dia menjaga saudaranya. Lisannya dipenuhi dengan doa, hatinya dipenuhi dengan tawakal, dan amalnya tentunya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita dan menjaga kita semua dari gangguan ain, serta mengaruniakan kita kesehatan, menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi

0: sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, itulah tadi dua doa ya, yang atau bacaan yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita lihat yang kagum tadi ya, kita dianjurkan untuk membaca doa untuk keberkahan ya, agar semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada apa yang membuat kita kagum itu, dengan mengucapkan misalnya Allahumma barik lahu. Dan kemudian ketika kita merasa di bagian tubuh kita ada yang terasa sakit ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meletakkan tangan kita pada bagian area tubuh yang sakit itu. Kemudian kita membaca bismillah sebanyak 3 kali, kemudian membaca doa a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir sebanyak 7 kali. Maka itulah tadi tuntunan-tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Ensiklopedia Islam seputar Hisnul Muslim. Dan semoga dapat kita amalkan, dan bismillah ta'ala kembali berjumpa di kesempatan berikutnya dalam program Ensiklopedia Islam yang akan hadir setiap hari pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muhammad bin Jawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Saudara,
8: selamat atas kelulusanmu nak.
7: Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
9: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 23 4. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Gimana rasa nasi kebulinya?
12: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
12: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
0: Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Dan kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muadz program acara kajian pagi, di mana di kesempatan pagi hari ini kita akan menyimak bersama kajian dengan judulnya yaitu Bekerja Sebagai Bagian dari Ibadah, bersama dengan Al-Ustaz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan langsung saja kita dengarkan bersama kajian pagi berikut ini.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimus salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebuah keyakinan yang harus selalu ada di hati seorang muslim, bahwa semua yang indah itu berasalkan dari Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita bangga sebagai umat Islam. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Hari ini hari yang termulia sepanjang masa. Hari Jumat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min khairi ayyamikum yaumul Jumu'ah." Termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Pada hari Jumat itu Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam, memasukkannya ke surga, mengeluarkannya dari surga. Dan pada hari Jumat itu akan terjadi kiamat. Dan juga pada hari Jumat akan dibangkitkan manusia dari kubur mereka. Apakah dengan seperti itu umat Islam di hari Jumat tidak boleh bekerja? Ternyata tidak. Bahkan kalau kita membuka surat Al-Jumu'ah, kita akan mendapati bahwa para sahabat Nabi pada hari Jumat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka masih bekerja. Mereka masih mengais rezeki. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mereka dilarang untuk bekerja berburu di hari Sabtu. Sedangkan umat Islam tidak. Hanya saja bagaimana sekarang menjadikan pekerjaan mengais rezeki itu salah satu bentuk ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin yang akan jadi tema kita pada hari ini. Sebelum itu, Anda mengajak semuanya untuk membaca surat Al-Jumu'ah dari ayat 9 ya. 9, 10, 11. Nah, silahkan dibaca.
15: Kang Ali, bisa minta tolong dibaca, Kang Ali?
16: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salawati min
14: lis-salati
16: lis-salawati
14: lis-salati.
16: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salawati
14: lis-salati, bukan salawati.
16: Lis-salati miyawmi al-jumu'ati fas'au ila dhikrillah wadarul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.

0: من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تصلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوان
1: فضوا bacanya lahwanin fadu ilaiha lahwanin fadu ilaiha dibacanya kayak gitu
0: lahwan fadu ilaiha wa taraku ka qaima kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat
1: tijarah
0: wallahu khairur razikin.
1: Barakallahu fik. Nah, artinya
0: wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segera kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri dalam berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.
1: Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Kalau kita merenungkan 3 ayat di surat Jumu'ah ini, Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada orang-orang beriman, kalau waktunya sholat itu, khususnya di hari Jumat, dan azan dikumandangkan, segera kalian mengingat Allah Azza wa Jal. Wadharul bai', tinggalkan perniagaan, tinggalkan jual beli. Artinya di hari Jumat itu pun orang boleh jual beli, enggak dilarang. Ini hari yang paling mulia. Jadi orang di hari Jumat tokonya mau buka, tafadhol. Tapi kalau sudah dikumandangkan adzan, tinggalkan semuanya. Itu lebih baik buat kalian. Kalau kalian tahu. Sayangnya kebanyakan kita kan gak tahu. Sehingga kita melihat di hari Jumat pun ada orang-orang yang masih sibuk dengan permainan mereka. Sibuk dengan kopi mereka. Sibuk dengan jualan mereka, sibuk dengan mobil mereka, dengan motor mereka. Kadang-kadang kita melihat masih seliweran tuh motor, mobil, gak berhenti mereka. Karena mereka gak tahu. Selesai sholat, subhanallah, bayangkan. Sholatnya ini berapa menit? Sholat sama khutbah anggap 1 jam. Selesai sholat ngapain? Terus baca Quran di masjid. Berzikir sampai asar, dari asar sampai maghrib. Enggak. Selesai sholat, lanjutkan kerjaan kalian. Tafadhol. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini. Carilah dari karunia Allah. Disuruh mencari. Disuruh kerja. Disuruh tuh kerja. Tapi jangan lupa ketika bekerja, wadhkurullaha katsiran. Banyak mengingat Allah SWT. Agar kalian sukses. Karena ada yang berpandangan sukses itu tatkala orang memiliki atau meraih cita-cita dia. Apa yang dia inginkan dia dapatkan itu orang sukses. Kalau dia tidak ingat sama Allah, dia orang yang merugi. Salah kita menyebutnya orang yang sukses. Kita membuat penipuan yang besar dan pembodohan kepada umat. Tatkala orang yang tidak mengingat Allah banyak kali dikatakan sukses, dia tidak sukses. Bisa jadi dia diperbudak oleh dunia, bahkan diinjak-injak oleh setan. Di mana kesuksesan? Tatkala menghadapi diri sendiri aja enggak mampu. Apa dikatakan sukses orang seperti itu? Lalu disebutkan salah satu kejadian dahulu di masa Nabi SAW ya. Ya, namanya orang-orang sebagian baru masuk Islam. Mereka itu kalau melihat ada kafilah dagang yang datang ke kota Madinah atau ada suara-suara permainan, itu mereka ninggalkan Nabi sedang khutbah Jumat ditinggal. Lalu apa yang Allah katakan? Qul, katakan kepada mereka, ma indallah khairun minal lahwi wa minat tijar. Yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan-permainan, daripada hiburan-hiburan, daripada perdagangan dan perniagaan, daripada bisnis. Berapa banyak orang demi bisnis dia tinggalkan sholat Jumat. Demi bisnis dia tinggalkan beribadah kepada Allah Azza wa Jal sambil berdalih, ini kan juga ibadah. Wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baiknya memberikan rezeki. Ahibati fillah, Islam ini agama yang peduli dengan memakmurkan bumi ini. Bahkan Allah Azza wa Jal berfirman ketika menciptakan Adam alaihissalam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Yang memakmurkan bumi itu dengan ketaatan kepada Allah SWT, dengan mentauhidkan Allah. Kemudian, ya, dengan memberikan tongkat estafet kepada yang sesudahnya, kepada orang-orang yang selanjutnya. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Bangun bumi ini. Tatkala Nabi alaihissalatu wassalam membesuk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit keras di kota Mekah, akhirnya dia berpikiran untuk mewasiatkan semua hartanya. Karena dia tidak memiliki ahli waris kecuali satu perempuan lagi. Maka dia bermusyarah dengan Nabi alaihissalatu wassalam untuk berwasiat agar semua hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, jangan. Terus gimana? 2/3? Enggak. Setengahnya? Tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus 1/3? Nah, enggak apa-apa 1/3. Wa thulutsu katsir. 1/3 itu banyak loh. 1/3 itu udah banyak. Innaka antadhara warathataka aghnia khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau meninggalkan ahli warismu kaya dengan harta, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka jadi beban buat masyarakat, minta-minta sama masyarakat. Subhanallah. Islam menentang hal itu. Islam mengajari kita bagaimana sekarang bekerja untuk mencari rezeki, untuk memakmurkan bumi ini, tapi jangan lupa sama Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak hidup lama di muka bumi ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seorang muslim yang menanam sebuah tanaman atau dia bercocok tanam di kebunnya, terus ada burung yang makan. Kita sekarang nih lihat ya, mungkin sebagian petani sudah panen padi. Sebagiannya masih baru mulai menanam. Sebagiannya punya kebun mangga. Ada yang kebun durian, kebun apa aja yang ditanam oleh dia. Dia ingin mengais rezeki di sana. Kemudian kata Nabi SAW, ada burung yang makan apa yang dia tanam. Atau manusia yang lewat ya, baik mungkin dengan niat baik atau niat buruk, atau binatang. Apa binatang yang biasa memakan tanaman kita? Kalau di sawah tuh tikus. Kalau di kebun itu tupai. Atau kelelawar di malam hari. atau binatang apa saja yang mungkin mengkonsumsi tanaman kita, tumbuhan kita. Lalu dapat apa dia? Illa kana lahu bihi sadaqah. Allah hitung sodakoh buat dia. Allah hitung sodakoh. Padahal dia menanam itu sejatinya ya untuk kehidupan dia. Subhanallah jemaah. Bercocok tanam dalam rangka buat apa? Ya untuk cari rezeki Ustaz, nanti dijual, dapat duit. Ternyata di sana pun engkau dapat mendapatkan pahala. Kadangkala ada satu lahan yang dimakan sama belalang. Jangan stres. Ya Ustaz gimana Ustaz? Ana rugi kayak gini, kayak gitu disebutkan jumlah kerugiannya. Enggak. Dari satu kebun itu jadi pahala sedekah buat engkau. Subhanallah jemaah. Kita tuh kalau memandang kehidupan ini dengan kacamata agama yang penuh dengan optimisme, semuanya jadi baik. Tinggal bagaimana menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan dapat pahala kalau kita bersabar. Kemudian kita lihat ketika musim haji di Mekah itu ada pasar-pasar yang ramainya di musim haji. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kanat ukkat wa majanna wa dhul majaz aswaqan fil jahiliyah. Ada yang namanya ukkat, ada yang namanya majanna, ada yang namanya dhul majaz. Itu pasar-pasar musiman di masa jahiliyah. Falamma kana al-islam ta'athamu min at-tijarah fiha. Ketika orang-orang masuk Islam, sahabat-sahabat ini yang udah masuk Islam, mereka takut dosa kalau musim haji berangkat berdagang di sana. Bawa barang dagangan karena tahu ada pasar di situ ya. Kayak gak tahu ya, kalau di Jember ini masih banyak pasaran namanya yang ikut hari. Ada hari Selasa ada pasar di mana, nanti ada hari Jumat pasar di mana, ada hari Sabtu di mana ada pasar gitu. Ketika itu pasarnya di masa jahiliyah itu di musim haji. Lalu mereka takut berdosa gitu loh, kok berangkat haji berdagang. Akhirnya turun firman Allah, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Enggak apa-apa. Enggak dosa tuh kalian ketika berhaji di musim haji itu untuk berdagang, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad ditanya an afdalil kasb, tentang kerja yang paling mulia. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam? Bai'un mabrur wa 'amalur rajuli biyadihi. Jual beli yang baik. Jual beli yang baik yang tidak ada unsur penipuan, yang tidak ada unsur riba, yang tidak ada unsur murka Allah di sana. Dan semua pekerjaan orang dengan tangannya. Jadi semua yang bekerja, yang berusaha, dia dalam kebaikan. Bahkan itu menjadi sebaik-baiknya usaha seseorang. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menukil dari Zubair bin Bakar, dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah mengatakan, kharaja Abu Bakar radhiyallahu anhu tajiran ila Busra fi ahdin Nabi SAW. Abu Bakar itu sahabat yang paling mulia, yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menjadi penerus Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah kerjanya Abu Bakar itu cuma duduk bersama Nabi SAW, cuma ngaji, belajar terus? Di masa Nabi SAW disebutkan bahwa beliau pergi ke Busra, ke daerah Syam sana, dalam rangka berdagang. Berangkat Abu Bakar. Dia meninggalkan Nabi SAW. Dan Nabi juga gak ngelarang Abu Bakar untuk berangkat. Dia harus kerja-kerja gitu. Cari duit, cari duit. Dan Ini menunjukkan bahwa dalam kerjaan kita, kalau kita memiliki niat yang baik dan cara yang baik pula, akan bermakna ibadah. Jangan merasa sedih ya. Kadang-kadang kita ngelihat, ya Allah enak banget ya, dia ngaji terus, anak kerja, anak gak bisa ngaji, anak gak bisa ini itu. Tinggal bagaimana caranya engkau keluar dari rumahmu, bekerja, bernilai ibadah. Haibati fillah. Di surat Al-Furqan ayat 20. Allah Azza wa Jal menceritakan tentang para utusan. Para nabi itu semua ternyata ya makan, minum, jualan, kerja mereka itu. Mereka kerja. Apakah para nabi kemudian gak bekerja? Mereka bekerja. Coba kita baca surat Al-Furqan ayat 20. Nah, silakan.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: شؤون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتشبرون وكان ربك بصيرا. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat.
1: Subhanallah. Mereka makan. Artinya mereka butuh biaya untuk kehidupan mereka. Mereka berkeluarga. Mereka punya anak. Sampai dikatakan mereka berjalan di pasar-pasar. Dan itu bukan aib. Jadi kalau kemudian antum melihat ada seorang ustadz yang berdagang ya. Ada ustadz kok dagang. Seperti itu memang. Ustadz kok jualan? Boleh. Kemudian Allah katakan sebagian kita itu ujian buat sebagian lainnya. Ini kawan-kawan yang sedang bekerja sekarang. Ada yang jadi atasan dia. Ada yang jadi bawahan dia. Ada yang sekantor sama dia. Itu semua ujian. Kok sabar gak? Ada yang punya anak buah ya kurang nurut. Ada yang punya atasan yang terlalu otoriter. Macam-macam. Tapi bagaimana sekarang kita di posisi apapun. Itu jadi ibadah buat kita. Makanya Allah katakan atasbirun. Kalian sabar enggak? Sabar enggak kalian jadi anak buah? Sabar enggak ketika punya atasan ya yang suka nyuruh-nyuruh terus? Ahibati fillah dan baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau telah memberikan contoh yang paling mulia buat kita. Dalam urusan bekerja ini. Beliau bekerja. Beliau pernah menjadi pengembala kambing. Beliau dulu juga berdagang sampai meninggalkan negerinya, merantau, berangkat ke Syam. Satu bulan perjalanan pulang kayak gitu juga alaihi salatu wassalam. Artinya beliau tidak berpangku tangan kepada orang lain. Bahkan pernah Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu ditawarin sama Abu Bakar untuk naik onta Abu Bakar ketika hijrah gratis. Abu Bakar punya dua onta yang sudah dipersiapkan untuk hijrah. Maka Abu Bakar menawarkan kepada Nabi SAW. Ini satunya buat engkau wahai Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Bithaman, aku bayar. Gak mau gratisan Nabi SAW. Terus dari mana beliau dapat duit kalau beliau gak bekerja? Dari mana? Apakah turun dari langit? Beliau bekerja sallallahu alaihi wasallam. Hibati fillah. Jadi sekarang semuanya bisa menjadikan kerjaan dia itu ibadah kalau mau. Ya, petani di sawah, di ladangnya yang tadi kita ceritakan bagaimana ketika gagal panen, ketika dimakan wereng, ketika dimakan oleh burung, dia dapat pahala tuh. Bukan cuma dapat azab, dapat pahala dia. Bagaimana seorang pegawai di kantornya, bagaimana teman-teman yang mungkin jadi supir taksi, ada yang ojek online, ada yang jadi tukang beca, ada yang jadi juru parkir, ada yang jadi tukang sampah, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, apapun pekerjaan. Bisa menjadi ibadah bernilai pahala asalkan memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, ini catet nih. Yang pertama, pekerjaannya boleh dalam pandangan agama. Jadi ketika kita mau kerja, kita perlu punya ilmunya. Kerjaan anak ini boleh enggak? Jangan sebagian mengatakan anak jadi kurir sabu. Tapi anak niat untuk ngasih nafkah kepada keluarga, kerjaannya udah haram. Kerjaannya jadi penyanyi di klub malam. Kerjaannya apa kalau yang ada di kafe, bukan di kafe, tempat-tempat maksiat ada bartender ya yang suka ngasih apa? Ngasih khamr, menuangkan khamr, menyuguhkan khamr. Enggak akan pernah jadi ibadah. Karena apa? Karena pekerjaannya sudah tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat pertama, pekerjaan yang engkau lakukan, usaha yang engkau garap itu secara agama diperbolehkan. Karena ada ungkapan yang tidak nyaman, jemaah. Kita ini mayoritas muslim ya. Sekarang lagi digodok undang-undang berkaitan dengan minuman keras ya. Semoga kita sadar bahwa Allah Azza wa Jalla mengharamkan hal itu. Oh, terus gimana nanti yang bekerja? Yang jadi pegawai, yang punya pabriknya. Kenapa? Siapa yang ngasih rezeki mereka? Allah Azza wa Jalla. Kita belajar dari COVID-19. Berapa juta orang di dunia ini yang di PHK? Juta. Apakah kemudian kita berpikir, terus nanti mereka gimana hidupnya? Allah Azza wa Jal pemberi rizki. Jangan bicara manusia. Bicara cicak, Allah kasih rizki. Nyamuk, Allah kasih rizki. Ada banyak binatang-binatang yang mungkin kita tidak melihat, Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Maka tolong kalau ingin pekerjaannya itu bernilai ibadah, lihat halal apa haram. Kerjaannya riba. Ya, enggak akan pernah jadi ibadah. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik. Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Ini syarat pertama. Yang kedua, setelah kerjaanmu boleh, maka niat bekerjanya sekarang. Apa niatnya engkau bekerja? Oh, berarti niatnya apa, Ustaz? Niatnya itu untuk berangkat umroh gitu, untuk bangun pesantren, untuk bangun masjid. Niat yang baik. Apa niat yang baik? Kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menjelaskan tentang seorang yang bekerja, yang keluar dari rumahnya berlelah-lelah, memeras keringatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Ini hadis ini ada sebabnya. Jadi Nabi SAW bersama sahabatnya itu melewatin atau lewat di hadapan mereka seorang yang Masya Allah, yang kerjanya semangat. Orang itu benar-benar sungguh-sungguh bekerjanya. Akhirnya para sahabat mengomentarin, lau kana hadza fi sabilillah. Andai kata semangat dia, energi dia itu dikeluarkan untuk berjihad, berperang jalan Allah SWT. Subhanallah. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan. Ternyata bekerja mengais rezeki itu sebanding dengan jihad fi sabilillah. Asalkan niatnya benar. Kalau dia keluar rumah bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dia yang kecil, fahuwa fi sabilillah. Maka dia terhitung di jalan Allah. Yang kedua, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabirain, kalau dia keluar rumah bekerja berusaha untuk memberikan nafkah kepada dua orang tuanya yang sudah sepuh, fa huwa fi sabilillah, maka dia terhitung fi sabilillah. Yang ketiga, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffaha, kalau dia itu bekerja untuk dirinya sendiri, bukan buat anak-anak karena memang masih jomblo, bukan buat orang tua karena orang tuanya mungkin mampu, maka dia bekerja sekedar untuk dirinya sendiri. Terus gimana dia? Fahuwa fi sabilillah. Kerja untuk diri sendiri, untuk mencukupi kebutuhannya, agar tidak ngerepotin orang lain, agar tidak minta-minta, maka dia di jalan Allah. Itu dua, tiga. Yang keempat nih, wa in kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan. Kalau dia itu bekerja untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, oh sof, ana punya HP, ini sepatunya ana, mungkin baju, mungkin mobil, mungkin motor. Berapa banyak orang yang bekerja, yang capek, berlelah hanya untuk ria, yang parah jamaah, utang untuk berbangga-banggaan. Kredit, kredit, udah kredit untuk pamer doang. Kalau dia keluar bekerja untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia di jalannya syaitan. Mau kita di jalannya syaitan? Enggak mau. Maka cobalah kita berpikir lagi nih yang udah bekerja. Karena alhamdulillah orang itu biasanya awal bekerja memang untuk kebutuhan. Belum cukup, rumah belum punya, mobil belum punya, motor belum punya. Akhirnya punya istri, punya rumah, punya... Udah cukup semuanya. Akhirnya dia kerja bukan lagi untuk kebutuhan kadangkala. Tapi untuk pamer dan untuk berbangga-banggaan. Jadi kalau ingin bernilai ibadah, niatnya apa? Ya niatnya tadi untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Ustaz udah cukup Ustaz. Terus kan kok kerja lagi? Buat apa? Banyak lebihnya nih. Oh, kalau banyak lebihnya, niatkan buat yang lainnya. Untuk membantu fakir miskin ya. Untuk menolong tetangga-tetangga yang membutuhkan. Untuk ngaspal jalan yang rusak. Untuk bangun masjid. Untuk berangkat umroh. Ada banyak kebaikan yang lainnya. Yang penting jangan untuk pamer dan berbangga-bangga. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar bernilai ibadah, laksanakan pekerjaanmu dengan sempurna. Bukan hanya sholat yang dituntut untuk sempurna. Bukan hanya berwudu yang dituntut untuk sempurna. Bukan hanya haji dan umroh yang dituntut untuk sempurna. Yang kata Allah Azza wa Jalla, atimul hajj wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah SWT. Pekerjaan akhirat kita dituntut untuk menyempurnakan, pekerjaan dunia pun diperintahkan untuk menyempurnakannya. Yang baik kalau kerja, jangan asal-asalan kerja. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah mewajibkan, menetapkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Beliau kasih contoh, fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Yang jadi jagal nih, ada kan yang jadi jagal sekarang. Jangan berpikir nyembelih ini oh untuk Idul Adha, bukan. Tiap hari kita makan daging. Makan ayam tuh ada yang jadi pedagang ayam ya, dia potong ayam tiap hari. Ada yang potong sapi tiap hari, ada yang potong kambing. Ketika menyembelih, sembelih dengan cara yang paling baik. Kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik sampai membunuh. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana gak pernah bunuh, Masya Allah. Alhamdulillah, ada orang yang tiap hari membunuh. Membunuh apa? Membunuh nyamuk, membunuh tikus. Anda ini tiap hari kalau ke masjid subuh, hampir tiap hari ngelihat di jalan itu ada tikus-tikus yang bergelimpangan, yang dibunuh. Maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi dalam pekerjaan apapun, agar kita mendapatkan pahala, sempurnakan. Jangan berpikir, Ustaz, ini kan bukan kerjaan akhirat, tapi bisa jadi pahala di akhirat. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan juga, innallaha sallallahu alaihi wasallam yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu sangat mencintai apabila kalian bekerja menyempurnakan pekerjaannya, menyempurnakan amalannya. Ingat nih, amalan dunia dan akhirat. Sempurnakan apapun pekerjaanmu. Nih yang jadi tukang sampah, subhanallah, ketika dia mengerjakan pekerjaannya dengan sempurna, kan ada tukang sampah mungkin ya yang dia akhirnya asal-asalan ya, karena dia berpikir ana ini cuma batu loncatan ustaz. Enggak ada masalah batu loncatan. Kadangkala dia ngambil sampah dari rumahnya orang, ya enggak sampai bersih, masih ada sisanya. Padahal dia bisa membersihkan hal itu. Itu jadi pahala buat kau. Yang jadi dokter, bagaimana dia berbuat yang sempurna kepada pasiennya. Ana tadi mungkin ngobrol sama salah seorang, ya mungkin disebut apa ya, penggiat kesehatan dia itu. Kadangkala ada oknum dokter ini yang kerjanya jualan obat. Oknum ini ada. Bahkan ya kerjanya memang bagaimana obat itu laris. Sampai pasien yang tidak memerlukan obat itu, tadi kasih itu obat. Jangan. Sempurnakan pekerjaan supaya engkau dapat nilai ibadah. Dokter ini masya Allah bantu orang. Tapi jangan sampai engkau menari di atas kesusahan orang lain. Jangan. Sempurnakan. Ini kalau bicara yang jadi dokter. Yang jadi pegawai negeri, bagaimana menyempurnakan pekerjaannya? Kadang-kadang ada orang-orang yang datang ya, dia punya urusan ini itu. Ada yang kerjaan itu bisa diselesaikan hari ini, jangan ditunda besok. Jangan ngerepotin orang. Kalau bisa orang itu datang sekali, gak balik lagi, sudah selesai urusannya. Sempurnakan pekerjaan. Allah cinta, ini bukan bicara atasan ya. Kita gak bicara tentang atasan kita. Biasanya kalau kita pegawai kan, ya kita akan bekerja dengan baik ketika diawasin. Kita akan bekerja dengan sempurna tatkala ada badan pengawas. Kita tuh akan menyempurnakan pekerjaan kita. Enggak, muslim tuh enggak butuh pengawas. Kenapa? Karena dia sudah selalu diawasi. Maka hendaklah kita ketika bekerja itu menyempurnakan pekerjaan kita. Yang keempat, ketika bekerja hendaklah dia benar-benar menjalankan aturan Allah Azza wa Jal dalam pekerjaan dia. Ada batasan-batasan Allah yang perlu dijaga-jaga. Jangan mendzalimin orang lain. Jangan mengkhianati orang lain ya. Khususnya yang kadangkala apa ya, yang kerjaan, ada kerjaan-kerjaan yang kerjasama umpamanya. Mungkin kawanmu yang taruh modal itu enggak tahu. Maka tolong jangan khianati. Anak ingat ya dulu di kampung ya. Itu orang kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya foto, kita kadangkala piarakan kambing, piarakan sapi di daerah itu jemaah, atau kita sewa sawah ya, kemudian kita kerja sama petani. Itu tidak sedikit yang berkhianat, yang dikatakan kambingnya mati, sapinya mati padahal dijual ya. Sampai ada kisah menarik nih. Ada orang, dia punya sawah. Sawahnya itu kerjasama sama orang kampung. Kemudian datang nih orang kampung ya. Mamanya hari ini hari Jumat, dia datang. Jumpain pemilik, "Bapak, insya Allah besok pagi kita akan panen. Tolong Bapak datang ya. Insya Allah kita jam 7 lah," seperti itu. Insya Allah. Sudah. Subhanallah jemaah. Dia ini udah berapa kali panen kok gak untung gitu. Ada orang yang ngasih tahu tetangganya yang dikasih amanah ini. "Bapak katanya mau panen." Kata, "Iya insya Allah besok panen Bapak. Jangan besok datangnya. Malam ini jam 12 Bapak datang. Karena sudah dipanen jam 12. Datang betul dipanen. maka yang amanah. Artinya aturan-aturan itu tolong dijaga. Kemudian yang jadi bos, tolong pegawainya dikasih gaji sebelum keringatnya kering. Ustadz sekarang gimana, gak keringetan Ustadz, pakai AC sekarang. Nah, ya kalau sekarang sudah ada aturan yang dibuat, umpamanya gajinya tiap Sabtu, gajinya tiap tanggal 5, gajinya tiap tanggal 1, jangan telat. Karena sudah ada kesepakatan. Kalau gak ada kesepakatan, kadang-kadang kan ada orang yang kerja, ya umpamanya kuli bangunan. Atau ada orang yang kerjanya harian di rumah kita, kita panggil ya. Fadol, kita ini ada perbaikan air atau genteng bocor atau apa, dia datang ya ke rumah kita, dia perbaiki semuanya. Sebelum dia pulang tolong gaji. Jangan sampai nunggu 2-3 hari baru digaji. Berikan cepat. Agar jadi ibadah. Engkau dapat pahala nantinya. Ini buat bos-bos ya, jangan menunda-nunda pembayaran buat mereka. Taib, syarat yang kelima, jangan sampai pekerjaan mencari rezeki itu melalaikan dari kewajiban agama. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun ayat 9, silakan dibaca. Surat Al-Munafiqun ayat 9.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat kebaikan, maka mereka itulah ya orang-orang yang rugi.
1: Barang siapa berbuat demikian ya. Nah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Subhanallah jemaah. Tuh, kerja-kerja. Tapi jangan sampai melalaikan. Jangan seperti orang-orang badui ketika diajak berjihad di jalan Allah. Apa kata mereka? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ya, kita disibukkan sama harta kami, sama anak-anak kami. Jangan sampai. Karena yang membuat orang-orang itu lalai dunia ini. Sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Rasanya manis, warnanya hijau, nyenangkan dilihat. Wallahu mustakhlifukum fi. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah dunia ini. Fayanzur kaifa ta'malun. Allah ingin melihat gimana kerjaan kalian di dunia itu. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati sama dunia, hati-hati sama perempuan. Di sini jangan sampai pekerjaan dunia itu membuat kita lupa bahwa kita enggak lama di dunia. Oleh karena itu, tatkala Allah Azza wa Jal mempersilahkan orang-orang bekerja cari dunia, Allah ingatkan, wadhkurullaha katsiran, ingat selalu sama Allah lo. Banyak ingat sama Allah. Karena gimana akan menjadi ibadah kalau ternyata pekerjaannya membuat lupa dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ketinggalan ya. Ini teman-teman mungkin yang pulang kerja sore hari, engkau sudah tahulah apakah mungkin engkau melaksanakan salat maghrib tepat waktu atau tidak, atau salat asar. Kadang-kadang mereka lalai. Teman-teman ini juga kadangkala jam istirahat itu yang lebih diutamakan, makan dulu sebelum sholat. Dalihnya apa? Oh iya Ustaz, lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Tapi cobalah engkau lihat. Kalau memang bisa sholat duluan, lebih khusyuk, Sholat. Jangan sampai istirahat dulu, makan dulu, sholatnya cepet-cepetan. Karena udah masuk lagi nih. Jadi makannya lama, sholatnya cepet-cepetan. Maka kalau ingin kerjaannya jadi ibadah, jangan sampai melupakan dari, melalaikan dari ibadah-ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian yang keenam, engkau harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa yang memberikan rizki itu Allah Azza wa Jalla. Karena dalam pekerjaan ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang karirnya terus naik, ada yang di PHK. Jangan sampai engkau bekerja di sebuah tempat lalu bergantung hatimu dengan tempat tersebut. Sampai ada bayangan kalau anda gak kerja di sana, ya anda gak bakal hidup. Gimana? Jangan sampai. Bergantung kepada pekerjaannya. Hati kita bergantung sama Allah Azza wa Jal. Karena yang memberikan rizki itu Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 21. Naam, tafadhal.

0: seorang istri diceraikan oleh suaminya, apakah ya ada sih pikiran-pikiran yang tidak seharusnya ada di diri seorang muslim dan muslimah? Ada seorang suami yang berpikir kalau dia menceraikan istrinya akan susah, dia gak akan dapat rezeki, mungkin dia akan mati kelaparan. Engkau siapa? Engkau selama ini bukan pemberi rezeki. Bukan. Makanya sampai Allah Azza wa Jalla mengingatkan tuh. Ada orang tua yang membunuh anaknya karena takut anaknya itu makan sama orang tuanya. Maka kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki sama kalian dan kepada mereka. Jangan pernah berpikir engkau yang memberikan rezeki kepada anak-anakmu. Jangan sampai ada yang berpikir, nih kadang kala bekerja berusaha tapi takut punya anak. Kenapa? Ya Ustaz, kalau ana lihat sih enggak cukup kalau buat anak Ustaz. Lawang kita berdua aja susah Ustaz. Gimana kalau punya anak? Emangnya anak itu siapa yang kasih rezeki? Kalau anak itu gak punya rizki, mati tuh anak di kandungan ibunya. Makanya kita melihat ada yang 3 bulan keguguran, 5 bulan keguguran, 7 bulan keguguran. Memang belum ada rizkinya tuh anak. Makanya mati. Maka ketika bekerja, hendaklah engkau yakin bahwa yang memberikan rizki Allah Azza wa Jalla. Jadi hidup ini tenang aja. Nggak ada istilah stres ketika kita yakin sama Allah bahwa Dia yang Maha memberikan rizki. Lalu yang ketujuh, agar pekerjaanmu jadi ibadah, laksanakan apa yang diwajibkan atas dirimu dalam harta tersebut. Kau kan dapat uang, dapat harta, maka kalau ada yang memang diwajibkan untuk dikeluarkan, dikeluarkan. Allah Azza wa Jal mengatakan wa fi amwalihim haqqun ma'lum, dan di harta mereka itu ada hak yang sudah diketahui, hak orang lain loh. Lisa'ili wal mahrum, buat orang yang minta-minta dan orang miskin, ada hak mereka, berikan hak mereka. Gimana akan dinilai ibadah kalau dari awal engkau memang enggak mau ngasih-ngasih sama orang, padahal Allah yang ngasih rezeki. Lalu disuruh berbagi gak mau. Coba nanti dibaca surat Al-Qalam. Bagaimana cerita tiga bersaudara yang punya kebun yang indah. Lalu Allah bakar kebun mereka. Dibakar kebun mereka. Karena mereka udah dikasih rezeki sama Allah. Gak punya niat baik. Gak mau berbagi sama orang lain. Bahkan mau panen subuh-subuh sebelum orang pada tahu. Tahu-tahu sudah dijual semua. Orang-orang datang mau minta-minta udah habis, gak ada. Maunya kayak gitu. Mereka datang terbakar kebun mereka. Maka tolong laksanakan kewajibanmu di harta yang kau dikasih sama Allah SWT. Itu Allah yang kasih lo. Nahnu narzukuhu. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, surat Al-Baqarah ayat 267. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wa la tayammamul khabisa minhu tunif تنفقون ولستم بآحده إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
2: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
0: Subhanallah. Nih. Jadi Allah ingatkan, keluarkan tuh, wahai orang-orang, keluarkan dari baik-baik, dari hasil usaha kalian.

0: yang baik-baik yang dikeluarin. Jangan sampai kita itu mengeluarkan dari harta kita yang jelek-jelek. Ini contoh nih ya, orang punya sawah atau punya kebun. Kadangkala yang dia berikan kepada orang itu yang udah busuk, yang udah jelek, jangan. Juga nih ibu-ibu rumah tangga. Kadangkala makanan ditaruh di lemari es, di kulkas. Kalau udah mau busuk baru dibagikan ke orang. Kenapa gak dari kemarin? Maka jangan sampai kita dengan harta yang Allah berikan ini pelit sama orang. Jangan. Berbagilah sama mereka. Karena sejatinya itu Allah yang kasih. Dan kalau kalian gak mau ngasih, Allah tuh maha kaya ya, maha terpuji. Lalu yang terakhir, gunakan harta dari hasil usahamu itu untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Jadi ketika dapat harta, dapat duit nih, jangan berlebih-lebihan ya. Jangan untuk kemaksiatan. Karena kadangkala ada orang-orang yang ketika dikasih harta, hartanya halal gitu loh. Halal. Dia kerjanya baik Ustaz, Masya Allah. Setelah dapat untuk yang haram. Allah Azza wa Jal mengingatkan. Qarun. Semua tahu dengan harta Karun. Apa yang terjadi dengan Qarun? Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 77. Nah, silakan dibaca.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taghi fi ma taqallahu daral akhirah wa la tansa yadibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Inna Allah la yuhibbul mufsidin.
0: La yuhibbul mufsidin. Nah.
1: Inna Allah la
0: yuhibbul mufsidin. La, la-nya panjang. Jangan sampai la kalau pendek itu artinya benar-benar nantinya. Kalau panjang artinya tidak. La yuhibbul mufsidin.
1: La yuhibbul mufsidin. Nah. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.
0: Nih, Allah udah kasih sama kita cari akhirat. Ini bicara dikasih rezeki, oh buat kebaikan nih sekarang. Alhamdulillah. Yang halal-halal tafadhol, jangan lupa. Engkau hidup di dunia. Yang baik-baik di dunia ada loh. Mamanya dapat duit, ya Allah Ustaz, aku kok pengin makan enak. Boleh, boleh, silahkan. Aku kok pengin punya mobil yang lebih enak ya Ustaz. Ya, oh silahkan, gak apa-apa gitu loh. Aku ingin punya rumah yang lebih luas lagi. Tafadhol. Tafadhol. Tapi jangan bikin kerusakan di muka bumi ini. Jangan sampai hartamu itu digunakan untuk kemaksiatan. Itulah yang disebut membuat kerusakan di muka bumi ini. Berbuat baiklah sama orang lain. Dengan harta yang Allah berikan kepadamu. Membantu tetangganya. Jadi intinya kalau ingin jadi ibadah, tolong setelah engkau mendapatkan harta, carilah akhiratmu dengan harta tersebut. Tapi engkau tetap boleh bersenang-senang dengan hartamu di dunia ini untuk hal yang tidak diharamkan dalam agama. Jangan berlebih-lebihan, jangan kelewatan batas. Kemudian jamaah, seorang muslim ya, kalau perkara-perkara tadi itu yang kita sebutkan dia jaga, dia perhatikan dalam usaha dan pekerjaan dia, dia akan menjadi orang yang ahli ibadah walaupun dia tidak berada di mihrab, walaupun dia sedang tidak berada di masjid, tapi dia berada di tempat kerjanya. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan kepada moderator. Tafadhol.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, terima kasih Ustaz yang sudah menyampaikan banyak ibadah-ibadah dalam bekerja. Nah, mungkin kita di sini juga tadi barusan dibahas juga Ustadz ya, tentang bekerja. Dan sambil menunggu pertanyaan juga nih dari teman-teman, saya mau tanya Ustadz, nah, boleh gak kita bekerja baper Pak Ustadz? Nah itu tadi di briefing pagi kita itu.
0: Contohnya baper dalam bekerja gimana, Bang?
2: Mungkin gini Pak Ustadz, terkadang kan di zaman milenial ini ya, mungkin baper karena apa? Kok bekerjanya seperti ini? Kok nggak seperti saya pernah lakukan gitu? Terus kok metodenya beda dengan saya gitu? Atau maaf aja ada yang apa? Ada yang menyuruh mungkin dengan nada tinggi, dengan nada apa namanya rendah, dan si orang tersebut merasa tersinggung, itu apakah boleh Pak Ustaz?
0: Nah jemaah, ya tadi ketika kita membaca surat Al-Furqan di ayat berapa kita tadi baca di surat Al-Furqan, bentar. Nah, di ayat 20 Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kata Allah, kami menjadikan sebagian kalian untuk sebagian lainnya ujian. Jadi kita tuh diuji. Kalau tadi dalam pekerjaan ya, kita masuk ke sebuah lembaga yang tahu-tahu di tempat itu kok enggak nyaman ya, enggak kayak di tempat ana dulu. Tapi kita karena bekerja di tempat itu, kita harus ikut aturan yang ada di tempat itu. Ini salah satu yang disebut berbuat baik ketika bekerja, menyempurnakan pekerjaan kita. Ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan idealisme kita umpamanya. Ya udah, disuruh laksanakan, kerjakan. Karena orang itu akan dikatakan baik tatkala dia melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan kepada dia. Makanya kalau bicara istiqomah dalam beragama ini, kata Allah, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Istiqomalah kau sesuai dengan perintah. Jangan nambah-nambahin. Ya udah, seperti yang diperintahkan. Jadi kalau ada perasaan kita gak nyaman, ini itu, ya itu wajar jemaah. Itu hal yang wajar. Cuma tadi tatkala kita tahu ya mau gak maulah, ana baru di tempat ini, ya ana harus kadang-kadang dibully sama kawan-kawannya, ya dia sabar. Insya Allah kesabaran itu ada nilainya. Ada orang yang bosenan kerja juga. Kerja tempat ini, aduh gak enak lah, ana mau pindah sana. Sampai sana gak nyaman juga. Dimanapun kita itu akan mendapatkan ujian. Bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Tadi contohnya ujiannya nih atasan yang gak enak ngomongnya. Ada atasan yang kalau nyuruh-nyuruh itu ya ada yang sampai menyebut kebun binatang umpamanya, ini itu, ada kadang-kadang yang seperti itu. Tugas kita, Ustaz, apa dibiarin? Ustaz, bukan dibiarin. Perintahnya laksanakan. Perintahnya laksanakan. Karena kau anak buah. Terus bagaimana dengan lisan dia yang kotor, yang menyakitkan hati? Mungkin bukan cuma anak yang disakiti sama dia. Di sini ada bab namanya at-tanasuh, saling memberi nasihat. Watawasaw bil haq. Watawasaw bis sabr, cari waktu nanti sampaikan kepada atasan kita, mohon maaf ya Bapak ya, berkaitan dengan pekerjaan. Artinya antum jadilah orang yang benar-benar sempurna pekerjaannya. Sehingga kalau mau ngomong sama atasan itu insya Allah didengerin gitu loh. Nanti sampaikan nasihat kepada beliau dengan cara yang baik, tidak di depan orang banyak. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Intinya sabar ketika kita bekerja jemaah. Barakallahu fikum. Na'am.
2: Masya Allah, terima kasih Pak Ustaz. Nih Pak Ustaz, ada lagi Pak Ustaz, ini pertanyaan ini menarik. Ini. Saya gabung ya, niat bekerja karena Allah, apakah harus diniatkan setiap hari dari rumah? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada meeting, baik internal atau meeting sama tamu, antara juhur, asar, pas asar, tanggung nih. Namanya lagi meeting, terkadang lagi hot-hotnya nih Pak Ustadz, membahas isu atau nggak enak sama tamu. Jadi biasanya kita sholat berjamaah di kantor. Apakah ini termasuk uzur syar'i, Pak Ustadz?
0: Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau bicara niat, niat itu pekerjaan hati, amalan hati. Jadi bukan amalan lisan niat itu. Terus bagaimana? Ya, apa yang terbetik di hatimu untuk pekerjaan yang kau lakukan, maka itulah niat. Kalau bicara lillahi ta'ala, tadi kita sampaikan niat yang baik itu bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, untuk memberikan nafkah kepada diri sendiri mungkin. Tapi ada orang yang niat yang tidak pernah dia ucapkan, niatnya dia itu ingin bergaya memang. Dia kerja itu ingin dapat duit, ingin pamer dengan motor dia, ingin pamer dengan handphone dia, ingin pamer. Niatnya itu tanpa dia ucapkan. Itu udah jadi niat dia. Makanya kalau bicara tiap hari harus diucapkan, bukan diucapkan niat itu. Itu memang sudah ada di hati kita. Yang tadi kita kaji tentang bagaimana memperbaiki niat kita yang di hati ini. Engkau sekarang kerja buat apa? Ada orang yang kerja, Masya Allah, pagi kerja. Udah di perusahaan. Nanti pulang kerja nge-grab. Atau gojek, apa. Apa sih tujuannya dia? Ya dia yang tahu gitu loh. Oh ternyata dia mau bergaya. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau bicara niat, niat itu di dalam hati. Dan Allah sudah tahu engkau bekerja untuk apa, Allah tahu. Baik. Yang kedua, bicara sholat. Tadi kan salah satu syarat agar kerjaan kita jadi ibadah. Jangan sampai melupakan kewajiban-kewajiban kita. Nah kalau bicara sholat duhur ya. Ya kalau sholat duhur sudah masuk waktunya dan kita tahu sebentar lagi masjidnya akan qomat, ya seharusnya kita berhentikan, break. Kenapa nggak di break? Seharusnya memang meeting itu sudah ada jadwalnya. Kita sudah mengajukan kepada tamu internal, nanti ini loh jam sekian adzan. Kita udah tahu gitu. Nanti jam sekian adzan asar. Maka breaknya itu ditentukan nanti breaknya jam sekian sampai jam sekian. Jadi ketika meeting nyaman kita loh. Kan kita ingin menghormatin tamu. Ketika tamunya sudah tahu dengan jadwal meetingnya. Kan ada susunan acara ini itu seperti oh iya siap. Seperti selesai sebenarnya. Artinya semua bisa diusahakan kalau kita mau. Kalau di sebuah perusahaan. Umpamanya mereka Ustaz kita ini istirahat jam 1 Ustaz, atau istirahat jam 12 Ustaz. Adzan setengah 12. Boleh gak? Boleh. Disepakati bahwasanya kita istirahat jam 12, sholatnya jam 12.15. Jadi semuanya sholatnya jam 12.15 di tempat kerja kita. Artinya itu kesepakatan bersama. Karena waktu sholat ini kan memang ada waktu yang panjang, yang luas, ada yang waktu yang sempit. Tapi yang jelas usahakan sholatnya tetap berjamaah bersama semuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya. Ini menarik nih Pak Ustaz. Dibahas di nomor 3. Laksanakan pekerjaanmu dengan sempurna yang tadi syaratnya. Nah, lalu bagaimana nih Pak Ustaz resep jika bekerja sempurna itu ketika work from home atau WFH? Terkadang kita kan juga nggak bisa monitor nih atau seperti apa nih teman-teman bekerja di WFH. Mungkin ada resepnya Pak Ustaz.
0: Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, work from home ini nikmat sebenarnya. Makanya jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu jadi azab buat kita. Bagaimana sekarang bekerja di rumah tapi sempurna? Bekerja di rumah itu waktunya lebih luas. Mungkin kalau orang bekerja itu jam 7 sampai jam 4 anggapnya, atau jam 8 sampai jam 4. Itu masih dihitung waktu berangkat kerja. Dihitung pulang kerja. Sekarang gak ada tuh semua. Jadi semuanya jadi ramping. Engkau ada di rumah. Bagaimana sekarang menyempurnakan pekerjaan dalam kondisi kita di rumah? Disinilah perlu menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang bekerja target. Targetnya harus dicapai. Ya udah, engkau mencapai target berarti baik pekerjaanmu. Kadangkala ada atasan itu yang tidak terlalu peduli anaknya ini ngantor apa enggak, anak buahnya ini. Yang penting pekerjaannya selesai. Sampai dulu ada kawan yang cerita, dia itu kalau datang ke kantor ya, itu semua karyawan tahu-tahu di depan komputer, serut semuanya. Sampai dia marah, dia ngomong sama anak buahnya, kalian ini mau tidur-tiduran, mau ngopi, silahkan. Yang penting kalian bisa mendatangkan uang gitu. Jadi intinya itu yang diingin perusahaan ini tercapai. Tapi kalau duduk di depan komputer, gak ada hasilnya. Apa gunanya gitu loh, 8 jam duduk. Maka menyempurnakan pekerjaan itu adalah dengan target yang ditentukan, itu tercapai. Ya tentunya tadi pengawasan Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, yakin dapat pahala dari Allah. Yakin dicintai Allah SWT. Kan kata Nabi SAW, Allah tuh suka, Allah tuh cinta sama hamba yang kalau kerja dia sempurnakan. Soalnya kadangkala kita ini kalau melihat perusahaan kita, aduh keenakan perusahaan Ustaz kalau anak kerjanya memforsir diri. Enggak lah, biasa-biasa anak kerja. Sampai target itu sudah bagus. Kalau engkau tambahkan mamanya, artinya kerjaan yang ini sebenarnya buat esok hari, tapi hari ini engkau bisa selesaikan. Lalu engkau selesaikan, Ustaz gajinya anak tetap Ustaz. Mau hari ini selesai, besok anak selesaikan, gaji anak tetap. Tapi pahalanya di sisi Allah berbeda. Karena engkau menyempurnakan hal itu untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
2: Masih Pak Ustaz. Next Pak Ustaz. Nah, ini saya mau tanya lagi nih. Saya ingin bertanya, apabila kita berdagang, lalu ada pembeli yang akan membeli dagangan kita, dan kita tahu bahwa uang yang dibeli itu digunakan adalah uang yang haram. Bagaimana Pak Ustadz kita menyikapinya?
0: Ya. Barakallahu fikum. Bicara uang haram ini, ada dua macam. Ada uang yang hasil curian. Maka itu haram. Kita gak boleh terima. Kalau tahu itu uangnya orang yang dia gunakan untuk membeli. Itu haram. Mau diganti apapun itu haram. Kita tahu ya, uang ini hasil curian, hasil merampok. Kemudian dia mau beli sama kita, afwan. Yang kedua, uang ini dikatakan uang haram karena cara mendapatkannya itu dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan di agama, tapi dengan saling ridho. Seperti riba umpamanya. Orang ini riba. Dia jadi rentenir. Atau dia kerja di tempat riba. Gimana ketika dia dapat gaji, kemudian dia belanja ke tempat kita, gak apa-apa. Gak ada masalah kita seperti itu. Karena memang dia mendapatkannya itu dengan cara saling ridho, tapi dia terlaknat. Dianya tuh terlaknat. Orang itu jadi orang yang terlaknat. Sehingga gak ada masalah buat keluarganya untuk menerima uang tersebut ya. Untuk beli di tempat kita atau dijadikan hadiah. Gak ada masalah insya Allah. Barakallahu fikum.
2: Bapak Manik. Masya Allah. Nah, kita lanjutin Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaan terkait bekerja Pak Ustadz. Ini ada yang bertanya. Pak Ustadz, kita kan bekerja kan sesuai dengan kontrak nih. Tapi kita ditugasi untuk bekerja di luar akad atau kontrak itu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Dan kalau kita tidak mau menandatangani kontrak tersebut, padahal kontrak tersebut itu sesuai dengan syarat-syarat yang ada, itu bagaimana Pak Ustadz?
0: Tunggu, itu yang di luar kontrak itu yang mempekerjakan kita orang yang sama?
2: Iya Pak Ustadz.
0: Iya. Ya kalau kita bicara kerja sesuai dengan kontrak, maka yang kita laksanakan atau yang wajib kita laksanakan adalah yang ada dalam kontrak tersebut. Terus gimana kalau kita dikasih kerjaan yang di luar kontrak? Kalau kita mau terima, gak ada masalah. Baik itu dengan dikasih gaji tambahan atau tidak dikasih gaji. Karena ada orang yang nanti sistemnya minta tolong gitu loh. Minta tolong. Dan kita sesama muslim, ya kita tolong, kita selesaikan pekerjaan itu walaupun di luar kontrak. Dan kita tahu gak ada duitnya nih. Disinilah seorang muslim berharap pahala sama Allah SWT. Tapi kalau yang di dalam kontrak kan dia udah dapat gaji. Yang di luar kontrak itu jadi ihsan dia juga, jadi keberbuatan baik dia. Kalau mau media di luar juga dikasih gaji, alhamdulillah nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai mengerjakan yang di luar kontrak, kontrak yang di dalam kontrak nggak terselesaikan. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena kita harus orang-orang beriman itu memenuhi persyaratan di antara mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab.
2: Ustaz, terima kasih. Ini ada lagi Pak Ustadz yang bertanya bagus sekali ini menurut saya. Dia bertanya sekaligus. Jika di pekerjaan itu kan ada punishment dan penghargaan Pak Ustadz. Terus di sini dia menanyakan jika punishment dalam bekerja dengan mengurangi vario dari jasa apakah boleh? Atau karena orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya. Contoh, jika terlambat dipotong 5%. Baik terlambat datang ke kantor ataupun terlambat submit beberapa data termasuk apakah zolim. Lalu yang kedua, nah, kategori riswah apa saja sih Pak Ustadz? Karena terkadang ana sendiri ragu dan samar-samar riswah atau bukan.
0: Itu seharusnya yang kedua tuh kasih contoh tuh riswah atau bukan yang mana gitu loh. Iya. Baik. Ya kalau bicara kita tuh bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar biasanya sudah sesuai waktu, pakai jam. Jadi gaji itu ikut jam. Antum dapat gaji per jamnya anggap 10.000. Ketika terlambat maka akan dikurangin. Kemudian punishment harta itu para ulama memang khilaf pendapat di antara mereka. Sebagian membolehkan ketika mereka memberikan hukuman dengan uang yang harus dibayar atau uang yang harus dikurangin dari gaji dia. Dan ini tentunya setelah ada kesepakatan. Sehingga orang itu sudah tahu. Tatkala dia terlambat, dia sudah taken kontrak. Jam sekian sampai jam sekian. Tidak sesuai target akan ada pengurangan gaji. Sampai target atau bahkan lebih akan ada reward buat mereka, ada penghargaan buat mereka. Dan ana rasa ini fair ketika dilakukan. Kalau dikatakan apakah itu tidak dikatakan zalim. Yang zalim antum yang telat makan gaji lengkap. Itu zalim. Antum telat, kerjaan gak selesai, gaji lengkap. Jadi antum akhirnya menzalimin perusahaan. Kita ini kadangkala berbicara menzalimin selalu pikir yang di atas menzalimin yang di bawah. Kadangkala yang di bawah menzalimi yang di atas. Dengan cara tadi. Ketika dia kerjaan gak selesai tapi gajinya minta lengkap. Bahkan menuntut. Kadang-kadang kan karyawan ini menuntut. Terus yang zalim siapa? Bisa jadi penuntut yang zalim. Karena dia tidak menyelesaikan tugasnya tapi meminta haknya secara sempurna. Iya. Kemudian kalau yang kedua tadi berkaitan dengan riswah, dengan suap ini. Mana yang dikatakan suap dan mana yang tidak dikatakan suap. Dikatakan oleh Nabi SAW, Ar-Rashi wal-Murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap itu di neraka. Artinya kalau dikatakan dia menyuap, dia itu memberikan uang kepada kita untuk mengambil yang bukan hak dia. Itu dikatakan suap. Kemudian yang kedua, dikatakan suap, dia menyuap kita agar kita menyelesaikan pekerjaan dia. Dan meninggalkan pekerjaan orang lain. Karena ada orang yang ingin disegerakan pekerjaan dia. Dengan dia menyuap, maka dia minta hal itu. Jadi menyuap ini untuk membenarkan yang batil, untuk membatilkan yang benar. Itu juga termasuk suap. Tapi kalau umpamanya menyuap untuk mengambil hak kita. Kadangkala rakyat ini harus menyuap umpamanya. Kalau anda gak bayar Ustaz, gak akan keluar hak anda Ustaz. Jadi buat yang menyuap boleh. Karena untuk mengambil hak dia. Untuk yang terima suap di neraka dia. Karena dia telah melakukan kezaliman. Mungkin bisa dikasih contoh seperti apa sih yang dikatakan samar tadi. Kalau mungkin ada contohnya. Barakallahu fiikum.
2: Ya Pak Ustaz, nanti insya Allah kami tanyakan Pak Ustaz. Kita lanjut ya Pak Ustaz ya.
0: Ya.
2: Ini dari seorang akhwat ini. Ustaz, saya mau tanya hukumnya wanita bekerja itu apa sih? Sedangkan fitrahnya seorang wanita itu di rumah saja. Dan jika diperbolehkan, ada apa sih batasan-batasannya?
0: Nah, barakallahu fikum. Perempuan itu wajib bekerja. Kalau perempuan nggak bekerja, emangnya di rumah aja duduk tuh perempuan? Duduk, ya, dari pagi sampai sore. Nggak ada, perempuan itu bekerja. Jadi kalau bicara bekerja, wajib perempuan bekerja. Tapi apa yang dia kerjakan? Makanya anak ingat ya, kalau nggak salah, ada sebuah bait puisi yang ditulis oleh seorang dari Papua Nugini, kalau nggak salah. Dia itu mengeluh ketika perempuan dikatakan tidak bekerja karena dia di rumah saja. Lalu dia menceritakan apa sih yang dikerjakan perempuan di rumah. Sebenarnya pekerjaan di rumah itu 24 jam kali umur dia gak ada istirahatnya perempuan bekerja. Terus dia bekerja ngurusin anak ya. Pernah ada perempuan yang kemudian cuti ngomong sama suaminya, "Bang, ana cuti bang ya. 2 pekan gak ngurusin anak, nih anak abang yang ngurusin." Gak ada cuti perempuan. Tapi kalau di kantor pada cuti mereka, bisa mereka cuti dari pekerjaan mereka. Jadi kalau bicara perempuan wajib bekerja, kalau perempuan gak bekerja, lumpuh negeri kita ini. Tapi kerjaan perempuan yang paling utama adalah mencetak dan mempersiapkan generasi masa depan. Itu pekerjaan perempuan. Dan itu pekerjaan yang sangat berat sekali. Kalau cuma cari duit, mudah jemaah. Bisa dibayangin nih, perempuan jadi resepsionis di sebuah hotel umpamanya. Dengan perempuan yang ngajarin anaknya untuk jadi generasi masa depan. Lebih berat mana? Ya itulah yang di rumah. Yang ngajarin, mandiin, Masya Allah. Diajarin ngaji, diajarin baca abata. Omnya diajarin baca A, B, C, D. Kemudian anak itu diajari untuk menjadi seorang pemberani. Bandingkan dua pekerjaan ini. Pekerjaan jadi resepsionis atau apa aja lah penjaga toko dengan pekerjaan mempersiapkan generasi masa depan jauh lebih besar. Makanya kalau suami ini disuruh memberikan gaji kepada istrinya secara profesional gak cukup gajinya suami. Kalau dia hitung kerjaan istrinya secara detail. Kemudian dia bandingkan kalau kerjaan istrinya ini, dia panggil orang-orang yang mengerjakan. Yang masak, panggil orang, tukang masak, chef. Taib, tukang bersih-bersih, panggil tukang bersih-bersih. Taib, yang nganter anak sekolah, panggil tuh ojek online. Hitung tuh tiap hari berapa kalau dia. Kemudian yang privat anaknya ngajarin baca, panggil tuh guru. Kalau dihitung semua secara detail, nggak cukup duit suami buat gaji istri. Jadi kerjaan istri ini berat sekali. Belum lagi dia harus melayani suaminya. Subhanallah jemaah. Jadi kalau bicara perempuan harus bekerja, ya wajib bekerja. Wajib bekerja untuk tadi mempersiapkan generasi masa depan. Tapi kalau bekerja cari duit Ustaz. Sebenarnya yang wajib memberikan nafkah itu adalah suami. Itu kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Buat para suami, kata Allah, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Terus perempuan, ya, dia wajib menerima kondisi suami. Kalau suami banyak rezeki, ya suami kasih banyak. Suami sedikit rezekinya, kasih sedikit. Tapi kalau perempuan ingin bekerja, membantu suaminya umpamanya, maka diperbolehkan dengan syarat yang pertama, kalau dia seorang anak, izin sama orang tuanya. Kalau dia seorang istri, izin sama suaminya. Yang kedua, pekerjaannya secara agama boleh. Halal dalam koridor syariat. Dia juga ikut aturan agama. Yang ketiga, tidak boleh menelantarkan kewajiban dia. Jangan sampai mau bantu suami dalam urusan fulus, anaknya terlantar. Kewajiban dia melayani suami juga terlantar. Kadangkala pulang kerja sama-sama capek. Kan yang diinginkan suami ini pulang kerja, ada yang bukain pintu, ada yang mijetin, ya, ada yang mandiin. Tapi karena pulang sama-sama capek, akhirnya ada kewajiban-kewajiban yang mohon maaf tidak dilaksanakan oleh perempuan dan ditakutkan. Suami kalau tidak bertakwa kepada Allah, dia akan cari pelampiasan di luar nantinya. Dan ini berbahaya buat kehidupan rumah tangga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
2: Masyaallah, terima kasih Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini kita kan tinggal 8 menit lagi nih Pak Ustaz. Siap. Kira-kira berapa pertanyaan lagi Pak Ustaz?
0: Ya, tergantung jawabannya lah.
2: Masyaallah.
0: Waalaikumsalam.
2: Nah, ini saya mau bertanya lagi nih. Ini sih yang di Departemen Finance nih Pak Ustaz. Nih, bagaimana sebaiknya perusahaan bersikap terhadap hukum pajak? Karena jika kita mengikuti aturan pajak, kita ini zolim karena memotong penghasilan orang lain sebesar pajak yang diwajibkan oleh pemerintah untuk disetorkan ke negara. Tapi kalau nggak diberlakukan, kita bisa berpotensi kedenda besar di kemudian hari. Mohon nasihatnya Pak Ustaz.
0: Nah, barakallahu fiik. Iya, ini memang buah simalakama. Jadi kalau bicara pajak, para ulama berbincang tentang pajak ini. Apakah negara itu boleh mengambil pajak dari rakyatnya? Atau enggak boleh? Hukum asalnya enggak boleh. Karena sejatinya negara itu sudah dikasih negara. Pemerintahan itu dikasih negara nih. Dengan sumber daya alam yang begitu meruahnya, melimpahnya. Sehingga tugas negara bagaimana sumber daya alam yang ada ini dikembangkan sehingga cukup untuk membiayai roda pemerintahan. Ini tugas pemerintah, harus berpikir dia. Jadi orang-orang yang dalam pemerintahan ini harus berpikir itu. Pajak ini nomor sekian nantinya. Tapi kadangkala pajak ini menjadi penghasilan utama gitu. Itu yang bermasalah. Kenapa? Karena ada kezaliman kadangkala di sana. Nah, tinggal sekarang bagaimana ketika pemerintah sudah mengelola hasil alam dengan baik, tidak ada kebocoran ya, memang tidak cukup. Maka akhirnya perlu bantuan rakyat. Maka para ulama menyebutkan kalau bicara butuh bantuan rakyat, ya silahkan diambil dari rakyat, tapi dari yang kaya-kaya dulu. Jangan sampai yang miskin-miskin udah gak punya masih dimintain. Seharusnya kan dibantuin tuh orang. Jadi mungkin seperti ini, pajak itu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Terus sekarang bagaimana? Makanya para ulama berbicara. Ketika merasa dizolimin orang yang diambil pajaknya ini, maka dia kalau bisa umpamanya ada pengurangan dari pajak dia dengan cara mungkin minta keringanan atau bagaimana, dia lakukan itu. Tapi kalau gak bisa Ustaz, ya kalau gak bisa mau gimana lagi? Maka itu akan menjadi kezoliman yang diperhitungkan nanti pada hari kiamat. Kalau memang ada unsur kezoliman di sana. Karena jangan sampai rakyat bayar pajak umpamanya, tapi jalan bolong-bolong, rusak-rusak semuanya. Nah, terus kemana uang yang diserahkan itu? Ini akan jadi tanggung jawab. Jadi para pemimpinnya, siapapun pemimpinnya, mau mulai dari presiden, yang di bawahnya presiden, yang gubernur, yang bupati, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kalau ternyata ada unsur-unsur kedzaliman di sana, yang dia harus mempertanggungjawabkan hal itu nantinya. Maka buat kita sebuah perusahaan ini, ya tadi kadangkala kita mau tidak mau melakukan itu. Karena kalau tidak, nanti antum akan dihukum lagi dan itu akan lebih membahayakan kondisi perusahaan. Ya udahlah Ustaz. Jadi Nabi SAW itu mengatakan nanti ada akan ada mungkin penguasa-penguasa yang minta hak mereka, tapi mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka. Terus bagaimana tugas rakyat pada waktu itu? Kata Nabi SAW, a'tuhum haqqahum. Berikan kepada mereka hak mereka yang mereka pinta. Terus kita, hak kita, minta sama Allah hak kalian. Jadi ada hal-hal yang memang kadang-kadang kita gak bisa lepas, ya kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya masih di mute itu Bang.
1: Di mute Mas Erick.
2: Insyaallah. Nah. Ini Pak Ustaz yang terkait tadi suap. Ini ada contohnya. Kan kita ini kan bekerja ini kebanyakan itu kepada khususnya di bagian ke pelanggan. Nah, kita mengajak nih Pak Ustaz, mengajak pelanggan itu contoh ketika makan siang kita bayarkan. Nah, itu apakah termasuk suap itu Pak Ustaz dengan memakai uang perusahaan?
0: Taib. Enggak, kalau bicara mencari pelanggan ya, mencari pelanggan, kemudian kita ajak makan ya, kita ya namanya orang jualan itu, jualan jasa kadang-kadang kan merayu dia. Kalau dia pakai uang perusahaan itu memang diperbolehkan oleh perusahaan untuk melakukan hal itu, maka enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jadi kadang-kala sales itu menjamu, memberikan jamuan kepada pelanggannya agar dia mau. Cuma yang jadi masalah sekarang, ketika pelanggannya ini perusahaan lain, dan kita ini bagaimana membuat dia mau sama kita. Kita cari jalan ya, supaya dia ngambil sama kita. Yang itu tidak diketahui oleh bos perusahaan di tempat yang itu. Akhirnya nih orang dapat manfaat pribadi sebenarnya dari kita. Maka di sini yang ditakutkan jadi suap supaya dia mau sama kita. Padahal banyak pilihan ya. Contohnya gini, kita ajak dia makan siang mamanya sama kita. Ada dua yang ditawarkan kepada dia. Perusahaan ini menawarkan harga 10.000. Kita nawarkan 10.500. Gara-gara kita ajak makan dia, akhirnya dia milih kita. Ini yang berbahaya, akhirnya di situ ada unsur suap. Dengan itu supaya dia milih kita dan meninggalkan yang lebih murah, dan itu akan merugikan perusahaan dia. Ini yang nanti akan menjadi suap. Tapi kalau sekedar kita mau ketemu, kita mau meeting, kita mau nawarkan sesuatu, kita kasih makan, yang memang nggak ada urusan kita mau menyuap dia, ya kita hanya ingin menawarkan sesuatu kepada dia, dan ini sesuatu yang diperbolehkan oleh perusahaan, saya rasa nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Terima kasih Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz yang terakhir nih, tetapi dua pertanyaan.
0: Siap.
2: Ini unik nih Pak Ustadz. Yang pertama nih, soal gaji suami. Apakah kalau dikasih ke istri itu diperbolehkan? Karena saya takut nih. Takut suami-suami takut istri, seperti itu nih Pak Ustadz. Nah terus yang kedua, nah ketika kita sudah sholat, ajang berkumandang, terkadang ada teman kita, rekan kerja kita yang diajak itu tidak mau. Itu bagaimana Pak Ustadz untuk apa, untuk kita berdakwahnya? Dan terkadang jadi mengajak ngobrol jadi kelewatan sholatnya.
0: Masya Allah. Tuh,
2: terakhir Pak Ustadz.
0: Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Yang pertama berkaitan dengan gaji. Kalau mau dikasihkan ke istri, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Kadang-kadang kan suami punya gaji, tapi dia juga punya penghasilan lain. Dia gaji itu memang sebagai nafkah buat istri. Dia punya penghasilan lain yang memang itu mungkin di situ dia bisa berbagi sama keluarganya. Dia mau ngasih orang tuanya. Karena sebagai seorang suami, tolong nih anak laki-laki sadar. Ketika engkau menjadi seorang suami, engkau punya kewajiban banyak. Engkau punya kewajiban sebagai anak berbakti kepada orang tua. Mungkin engkau juga punya kakak beradik yang perlu untuk disantuni. Mungkin kau juga punya keponakan-keponakan yang sulit hidupnya. Sehingga seorang anak laki-laki ini posisinya dia membawa beban yang banyak sekali. Salah satu bebannya istri dia dan anak-anak dia. Jadi jangan sampai kemudian semua uang dikasihkan istri, kemudian suami kalau mau ngasih orang tua harus minta sama istri. Mau ngasih keponakannya harus minta sama istri. Itu menyebabkan kedudukan dia sebagai pemimpin kurang baik di rumah tangga tersebut. Dan akan menyebabkan masalah sama istri. Kadang-kadang istri akan tahu, oh ngasih ibu lagi, ngasih bapak lagi, oh mau ngasih ini lagi. Ruwet akhirnya rumah tangga. Tapi berikan yang engkau mampu buat istri. Makanya engkau punya gaji 10 juta. Dan ini sudah yang engkau miliki. Sudah engkau lihat istri, okay, kasih istri 5 juta. Mama. 5 juta engkau pegang untuk berbagi dengan yang lainnya. Dan kadangkala gak perlu istri tahu berapa jumlah gaji kita. Gak perlu. Yang dia perlu adalah engkau kasih dia nafkah sesuai dengan keluasan rezekimu. Yang gajinya semakin besar, ngasih istri jangan tetap. Kadangkala ini suami gaji pertama 10 juta anggap dia di satu perusahaan. Dia kasih istri 5 juta. Gaji dia naik 20 juta. Kasih istri tetap 5 juta. Gaji dia naik 25 juta. Kasih istri tetap 5 juta. Gak seperti itu. Maka berikan sesuai dengan keluasanmu, jangan jadi suami yang bakhil. Karena sejatinya yang engkau berikan kepada istri itu bernilai sedekah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana kita mengajak kawan kita untuk sholat tepat waktu khususnya, maka tugas kita hanya menyampaikan. Cara menyampaikan itu kadang-kadang kalau kita ngajak, yuk sholat. Dia, oh enggak nanti, ya sudah kita berangkat sholat. Nanti selesai sholat kita ngobrol sama dia. Pas ada waktu kosong kita ngobrol sama dia, kita sampaikan tentang keutamaan sholat ini. Tentang bagaimana yang Allah inginkan dari kita. Allah berikan banyak nikmat sama kita dan yang Allah pinta dari kita tidak banyak sebenarnya. Insya Allah dengan cara seperti itu sambil didoakan semoga kawan kita mendapatkan hidayah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair.
3: 94,3 FM. Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.

0: Akbar. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah.

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid, jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu, ya ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla, biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar. Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah SWT. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayo gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayo, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
3: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Murotal by request.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal, 94,3 FM.
2: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini kok barangnya jelek ya?
2: Ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
2: Halo, Pak.
3: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
2: Halo? Iya, halo.
4: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
5: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
4: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
5: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
6: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer, walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
5: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda semakin dekatnya manusia kepada kebinasaan adalah ketika dosa tidak dianggap lagi sebagai dosa. Dahulu sebagian orang ketika dia melihat dosa hatinya bergetar. Namun saat ini dosa terkadang dijadikan sebagai hiburan. Dahulu ketika dia melihat kemaksiatan wajahnya memerah karena marah, atau apabila dia yang melakukannya dia memiliki rasa malu, kini dosa dipertontonkan dengan bangga. Dahulu sebagian orang ketika dia melakukan dosa melakukannya secara sembunyi-sembunyi, sekarang bukan hanya dilakukan secara terang-terangan tetapi dengan sengaja disiarkan kepada jutaan manusia. Bahkan lebih menyedihkan daripada itu, saat ini banyak pelaku dosa bukan hanya dia bangga ketika dia melakukannya, tetapi orang lain ikut memberikan tepuk tangan, pujian, apresiasi dan dukungan. Inilah salah satu fitnah terbesar di era globalisasi di akhir zaman seperti yang kita alami. Rasa malu yang dahulu menjadi benteng terakhir antara manusia dengan kemaksiatan kini mulai terkikis sedikit demi sedikit. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengingatkan kita sekalian, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna masyita. Sesungguhnya di antara ajaran para nabi terdahulu yang masih terkenal manusia, yang masih dikenal manusia adalah, jika engkau sudah tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa hadis ini bukanlah perintah untuk berbuat dosa, tetapi hadis ini merupakan bentuk ancaman. Maksudnya ketika rasa malu telah hilang, maka tidak ada lagi yang menahan seseorang dari berbagai macam kemaksiatan. Para hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melihat kondisi masyarakat kita saat ini. Betapa banyak mereka yang memamerkan aurat dengan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Betapa banyak di antara mereka yang memandang kedustaan merupakan salah satu bentuk ketangkasan dan kecerdasan. Betapa banyak mereka yang mengira bahwa riba itu adalah merupakan sebuah keberhasilan. Dan betapa banyak
yang memandang bahwa ghibah itu merupakan bahan obrolan. Betapa banyak yang memandang musik dan hiburan yang melalaikan merupakan sesuatu yang halal sehingga memenuhi rumah-rumah kaum muslimin. Dan yang lebih menyedihkan lagi, semua itu dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan tanpa ada sedikit pun merasa bahwa dirinya berdosa dan bersalah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan fenomena ini di dalam surat Al-A'la. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika dosa sudah dianggap menjadi kebiasaan, hati kita akan kehilangan kepekaannya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda idza adnabal dzanba nukita fi qalbihi nuqtatas sauda." Sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, maka akan muncul satu titik hitam pada hatinya. Dan jika dia bertaubat, titik hitam itu akan dihapuskan darinya. Namun jika dia terus bermaksiat, titik hitam itu akan semakin banyak hingga menutupi seluruh hati. Inilah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah tertutup oleh dosa-dosa yang mereka kerjakan. Para hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan jauh lebih berbahaya daripada itu apabila dosa itu dilakukan secara terang-terangan, karena ini yang akan menghalangi datangnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Seluruh umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mereka yang terang-terangan berbuat kemaksiatan. Pada hari ini kemaksiatan tidak hanya dilakukan secara terang-terangan, tetapi juga direkam, diunggah, disebarkan, bahkan dijadikan sebagai kebanggaan dan salah satu modus bagi atau untuk mendapatkan mata pencaharian. Padahal ketahuilah, setiap orang yang melihat, menyukai, demikian juga membagikan atau meniru kemaksiatan yang kita lakukan, itu semua tentunya dapat menjadi sebab bertambahnya dosa yang terus mengalir bagi kita sekalian. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka yang menyebarkan dosa dan kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum adzabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang senang tersebarnya perbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman, bagi mereka itu adab yang sangat pedih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun demikian, bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, pintu bertaubat atau pintu taubat belumlah tertutup. Selagi nyawa belum sampai di tenggorokan, matahari belum terbit dari barat, Allah masih membuka pintu pengampunannya bagi kita sekalian. Betapapun banyaknya dosa kita, betapapun kelamnya masa lalu kita, rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Maka oleh sebab itu marilah kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar kepadanya, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin apakah kita akan masih hidup sampai esok, bahkan petang nanti. Marilah kita mulai dari diri sendiri untuk menjaga pandangan, menjaga lisan,
menjaga keluarga dan anak-anak kita sekalian. Marilah kita makmurkan rumah-rumah kita dengan Al-Quran, dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sekalian termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik ketika kita sendirian ataupun ketika kita berada di hadapan manusia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li walakum walisairil muslimina min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin sidang solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan bukan sekedar tampak dalam pakaian, dalam penampilan atau ucapan kita, tetapi ketakwaan yang semestinya kita miliki tampak pada saat kita sekalian mampu meninggalkan dosa, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat kita sekalian selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Qala faqulna ya Nabi Allah inna nastahyi. Para sahabat kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki rasa malu. Kemudian Rasulullah bersabda, laisa dzalika istihya, bukan rasa malu itu yang aku maksud, walakinna man istahya minallahi haqqal haya, akan tetapi orang yang malu dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, falyahfadhir ra'sa wa ma hawa, maka hendaklah ia menjaga kepala dan sesuatu yang dikandungnya, wal batna wa ma wa'a, dan hendaklah dia menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, wal yatadzakkarul mauta wal bila, dan hendaklah ia senantiasa menginginkan kehidupan akhirat, wa taraka zinatal hayatad dunya, dan meninggalkan perhiasan dunia, wa asarul akhirata alal ula, dan lebih mengedepankan akhirat atas dunia. Faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang melakukan itu, kata Nabi, faqad istahya minallahi haqqal haya, sungguh dia telah malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang empat hakikat rasa malu pada Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami semua memiliki rasa malu. Para sahabat ketika menjawab itu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalika istihya, bukan rasa malu itu yang aku maksud, bukan hanya sekedar malu, tetapi kata Rasulullah, walakin man istahya minallahi haqqal haya, akan tetapi orang yang malu yang sesungguhnya kepada Allah adalah, falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a, hendaklah dia menjaga kepalanya dan apa yang dihimpun oleh kepalanya, menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga pikiran kita,
sehingga semuanya kita gunakan untuk mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal batna wa ma wa'a, dan hendaklah yang kedua kata Nabi SAW, dia menjaga perut dan apa yang ada di sekitar perut. Menjaga perut artinya menjaga makanan, menjaga hati kita. Menjaga apa yang ada di sekitar perut adalah kedua tangan kita. Apa yang ada di sekitar perut adalah kedua kaki kita. Apa yang ada di sekitar perut, kemaluan kita. Semuanya harus kita tundukkan dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan larangannya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wal yatadakkarul mauta wal bila. Orang yang memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia banyak mengingat kematian. Wa man aradal akhirah taraka zinatal hayatad dunya wa atharal akhirata alal ula. Kemudian yang keempat, barang siapa yang malu kepada Allah dengan sesungguhnya, dia akan menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, dan dia meninggalkan gemerlap kehidupan dunia dan lebih mengedepankan akhirat. Faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang melakukan itu semua kata Nabi, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sesungguhnya dia telah malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Para hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk beliau dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kelalaian kami, dan teguhkanlah langkah kami di atas agamamu, wahai Rabbul Alamin. Allahumma ya muqallibal qulub.

Berilah kami pengampunan dan rahmat setelah kematian. Allahumma aslih lana dhurriyyatina wahfad abna'ana wa banatina waj'alhum min ahlil Qur'ani wa sunnah. Ya Allah, perbaikilah anak keturunan kami, jagalah putra-putri kami, dan jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, kaum mu'minin dan mu'minat, baik yang masih hidup maupun mereka yang telah meninggal dunia. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda, waj'alhum hudatan muhtadin, wa aslih bihimul bilada wal ibad. Ya Allah, berikanlah taufik kepada para pemimpin kami agar mereka menempuh jalan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Jadikanlah mereka pemimpin yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk, dan jadikanlah mereka sebagai sebab kebaikan bagi negeri dan seluruh rakyatnya. Allahumma ihfad biladana Andalusia wa sa'ir biladil muslimina minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, wa addim alaina al-amna wal imana was salamata wal islam. Ya Allah, jagalah negeri kami tercinta Indonesia dan negeri seluruh kaum muslimin dari berbagai macam fitnah, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Limpahkanlah kepada negeri kami keamanan, keimanan, keselamatan dan keteguhan dalam Islam. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Innallaha wa malaikatahu, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha anil fahsyai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Fadhkuru Allah al-azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.

لهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia
5: Islam. Baiklah sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
4: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam. Merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
6: Astaghfirullah.
7: Kenapa bro?
6: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
7: Mana-mana?
6: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
7: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
8: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muaz Bin Jabal Kendari, Radio Muaz 94.3 FM dan Muaz TV.
9: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ustaz menjawab.
11: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
15: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu. Kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin, ngambil dua, bilangnya satu. Ya. Atau naik bis kota, nggak bayar. Itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah enggak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan enggak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot enggak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah enggak ada tobat bagi dia. Nanti penyelesaiannya besok di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu, perbanyak sedekah. Perbanyak amal saleh, semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang zalim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok seneng atau enggak? Yang ngasih sogok ikut seneng ya? Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga seneng, karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, nggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya ada orang yang dulu jualan rokok, nggak apa-apa ya. Atau ganti saja lah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan, terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok, mobil ini dibeli dari hasil rokok, ya. Ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh dan makruh masih boleh dijual, menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Parola mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. Masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah, bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan, lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin ya. bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum ya? Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang polizin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah? Apakah surga Nabi Adam sama dengan yang nanti ditempati kepada oleh umat yang sekarang? Tentu saja ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Apa maknanya ini? Yang dimaksud, dan ini Allahu a'lam, pendapat yang saya cenderung padanya, dan lebih tepat Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Karena kalau Allah tentukan 70 tahun itu tidak berubah lagi semestinya, gitu kan? Tetapi di sini Allah kasih berkah. Misal ada orang 70 tahun, dua, si A sama si B. Si A suka silaturahim, si B enggak pernah silaturahim. Maka yang A yang suka silaturahim, Allah akan berkahi hidupnya, umurnya. Dia sudah banyak bangun masjid, rumah anak yatim, macam-macam. Yang tidak pernah silaturahim ini enggak ada keberkahannya, seperti itulah.
10: Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi kematian anak akibat dari kesalahan orang tuanya?
16: Kalau bicara kesalahan, bisa jadi orang tua punya salah. Kadangkala orang tua ini telat ngasih obat. Kalau terangkan tadi, orang tua ini, ya, ada yang mengatakan, udah jangan dibawa ke rumah sakit dulu, insya Allah sembuh. Gara-gara ucapan itu, tau-tau anaknya meninggal. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah. Katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak perlu lagi mengatakan, andai kata kita bawa ke rumah sakit ya, anak itu gak akan mati. Kata siapa? Banyak orang yang dibawa ke rumah sakit juga mati di rumah sakit. Realita itu kita lihat. Maka ucapan andai kata ini, jangan sampai ada. Kalau dikatakan tadi 1 tahun ya, sedih. Karena merasa kayaknya gara-gara aku, ucapan andai kata itu akan muncul nantinya. Sehingga nasihat ana, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan insya Allah apa yang sudah terjadi itu baik buat anti dan baik buat anak anti. Semoga anak anti itu ya dapat menunggu orang tuanya di pintu surga. Kalau orang tuanya sabar menerima hal itu, anak-anak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Mereka gak akan masuk surga sampai orang tuanya datang. Jadi lihat hikmah dari semua yang sudah terjadi. Dan kita gak tahu kalau anak itu tumbuh besar, sehat, jadi apa, wallahu a'lam. Maka dengan dia mati dalam kondisi kecil, semoga itu jadi berkah buat bapak dan buat anaknya juga. Kalau memang ada kesalahan dari orang tua yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas kelengahan, kelalaian yang dia lakukan, dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Hadza wallahu a'lam.
9: Radio Mu'ad bin Jabal.
17: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
18: Kau itu.
17: Istriku minta dicarikan kurma.
18: Banyaknya itu dijual.
17: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
18: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
19: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
20: Labbaik Allahumma labbaik.
21: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah. Syarikalak
0: 94,3 FM, Radio Muat Bin Jabal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
5: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah. Ya sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, pernahkah kita melakukan sesuatu yang baik sahabat Mu'adz, dan kemudian ketika di tengah jalan ya niat kita oleh berbagai faktor itu kemudian mulai terpengaruhi, atau niat kita yang tadinya mungkin niat ibadah kemudian karena berbagai faktor ya kemudian mulai terseret, atau niat ikhlas kita mulai berubah. Misalnya ya, contohnya awalnya mungkin kita ingin membantu seseorang karena ingin mendapatkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika misalnya banyak orang yang mengetahui kebaikan itu, kemudian muncul rasa senang karena kita dipuji. Atau mungkin awalnya kita bekerja dengan niat mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Namun seiring waktu, mungkin tujuan kita mulai bergeser, hanya mengejar keuntungan dan melupakan bahwa pekerjaan itu juga bisa menjadi ibadah. Inilah sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa niat itu ternyata bukan hanya perlu ditetapkan di awal, tetapi juga perlu dijaga sepanjang perjalanannya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan hadis ini mengajarkan bahwa nilai sebuah amal tidak hanya dilihat dari bentuknya, tetapi juga dari tujuan yang ada di baliknya. Sebuah amal yang kecil bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan. Sebaliknya sebuah amal yang mungkin besar sebenarnya terlihatnya ya, bisa kehilangan nilainya apabila tentunya hati kita, niat kita tidak lagi tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, menjaga niat bukan berarti tentunya kita harus selalu mengucapkan niat itu dengan lisan setiap saat ya. Karena niat adalah pekerjaan hati. Menjaga niat berarti kita selalu mengingat kembali untuk siapa kita berbuat dan apa yang kita harapkan dari amal tersebut. Ketika kita belajar, kita tanyakan pada diri kita, apakah ilmu ini yang kita pelajari ini ingin kita gunakan untuk kebaikan atau untuk apa? Ketika kita bekerja misalkan, tanyakan kepada diri kita apakah usaha yang kita lakukan ini untuk atau sebagai jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala atau untuk apa? Ketika kita membantu orang lain misalkan, maka tentunya perlu juga kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita mengharapkan balasan dari manusia atau dari Allah Subhanahu wa taala? Karena hati manusia tentunya mudah sekali berubah. Maka seorang mukmin senantiasa berubah atau berusaha mengembalikan arah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, maka tentunya memperbarui niat kita, menjaga niat tulus kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat diperlukan untuk meraih pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94.3 FM.
6: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
7: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
8: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
0: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
5: Sahabat muslim dimanapun Anda berada, dalam perjalanan dakwah Islam, kita mungkin tidak asing lagi mendengarkan kisah tentang keberanian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perjuangan Islam tentu tidak hanya dibangun oleh laki-laki. Di balik sejarah besar Islam ada pula sosok-sosok wanita yang memiliki keteguhan hati, memiliki keberanian dan pengorbanan yang luar biasa. Dan mereka bukan hanya menjadi pendamping dalam perjalanan dakwah, tetapi juga menjadi contoh bahwa keimanan yang kuat mampu melahirkan keberanian yang begitu besar. Dan salah satu sosok yang patut kita kenal adalah salah seorang wanita dari keluarga mulia Quraisy. Beliau adalah saudari dari ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam, putri dari Abdul Muthalib, dan seorang ibu yang melahirkan salah satu sahabat besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemuliaannya tentunya bukan hanya karena garis keturunannya saja, tetapi kemuliaannya tampak dari bagaimana beliau membela kebenaran, bagaimana beliau radhiyallahu anha mempertahankan keimanannya, menunjukkan keteguhan hati ketika Islam berada dalam masa-masa penuh ujian. Lalu seperti apa perjalanan hidup beliau? Bagaimana seorang wanita mampu menunjukkan keberanian yang begitu besar di tengah perjuangan Islam? Kita akan simak bersama di kesempatan siang hari ini dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Dan langsung saja ini dia kisah Sofia binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha.
0: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
6: Sofia binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha. Sejarah telah menulis, Sofia adalah wanita muslimah pertama yang membunuh seorang musyrik demi membela Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah seorang ibu yang berpandangan kritis dan cekatan tindak tanduknya sehingga diperhitungkan oleh kaum pria? Siapa sahabat wanita yang handal dan muslimah pertama yang menewaskan seorang musyrik demi membela Islam? Siapa wanita tangkas yang menjadi pahlawan pertama bagi muslimah untuk menghunus senjatanya demi perjuangan fisabilillah? Dialah Sofia binti Abdul Muttalib Al-Hashimiyah Al-Quraishiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah. Sofia patut mendapatkan penghargaan besar dari semua sisi keberadaannya. Ayahnya, Abdul Muttalib ibn Hashim, adalah kakek Rasulullah dan sesepuh Quraisy yang disegani. Ibunya adalah Hala binti Wahab, kakak Aminah binti Wahab, yang merupakan ibunda Rasulullah. Suaminya yang pertama adalah Al-Harith ibn Harb, saudara Abu Sufyan ibn Harb. Setelah suaminya meninggal, Sofia radhiyallahu anha menikah lagi dengan Al-Awwam ibn Khuwailid, saudara Khadijah binti Khuwailid, wanita terkemuka di zaman jahiliyah dan ummul mukminin pertama dalam Islam. Putranya bernama Zubair ibn Awam, pelindung Rasulullah. Apakah setelah kedudukan ini, dia masih memerlukan kehormatan lain kecuali kehormatan iman? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Awwam wafat dengan meninggalkan seorang putra yang diberi nama Zubair. Sofia radhiyallahu anha mendidiknya untuk menjadi pahlawan. Kegemarannya adalah membuat busur dan panah. Kemudian dibidikkan ke sasaran-sasaran yang membuat orang ngeri. Anak itu takut kepada ibunya karena Sofia memang seringkali memukulnya. Si paman biasa mengkritik, "Bukan begitu cara memukul seorang anak. Pukulanmu seperti pukulan seseorang yang membenci, bukan pukulan seorang ibu." Dikatakan begitu kepadanya, maralah Sofia. Ia kemudian membantah, "Siapa bilang aku membenci? Itu kebohongan. Aku memukulnya supaya cepat pintar, sehingga bisa mengalahkan musuh lalu pulang membawa ghanimah." Tibalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dengan agama hidayah dan hak, menjadi pemberi kabar baik dan ancaman. Pada awalnya beliau diperintahkan untuk memulai seruannya kepada keluarga terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Bani Abdul Muttalib, pria maupun wanita, besar maupun kecil, lalu diserukan kepada mereka, "Wahai Fatimah binti Muhammad, Sofia binti Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, aku tak punya apa-apa dari Allah untuk kalian." Mereka diseru untuk beriman kepada Allah dan didorong untuk meyakini risalahnya. Reaksi mereka pun bermacam-macam. Ada yang langsung mengikuti pancaran cahaya ilahi, ada pula yang menolak mentah-mentah. Sofia dalam hal ini termasuk muslimah yang pertama yang militan. Sejak itu sempurnalah keberadaan Sofia radhiyallahu anha sebagai wanita utama. dia mulai dari segi keturunan maupun dari segi keislaman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sofia binti Abdul Muttalib bergabung ke kubu cahaya bersama putranya Zubair. Mereka ikut merasakan penderitaan akibat kekejaman Quraisy sebagaimana dialami Muslim lainnya. Begitu Nabi mengizinkan hijrah ke Madinah, wanita ini segera meninggalkan Mekah, meninggalkan semua kenangan indahnya dan bekas-bekas kejayaannya. Diarahkannya hatinya ke Madinah dengan membawa agama kepada Allah dan Rasulnya. Saat usianya sudah sekitar 60-an, meskipun begitu, dia masih punya andil besar dalam pergerakan Islam dengan segala permasalahannya. Sejarah menyebut namanya dengan penuh pujian dan penghargaan. Pada kesempatan ini akan disajikan dua saja peranan Sofia radhiyallahu an, yaitu dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Dalam perang Uhud, Sofia radhiyallahu anha bergabung ke dalam barisan wanita muslimah yang berjihad fisabilillah. Dia membawa air minum dan berkeliling memberikannya kepada pejuang yang kehausan, lalu mengatur anak panah dan membenahi busur-busur. Dia ingin menghayati perang tersebut dengan segenap perasaan. Ini bisa dimengerti, mengingat bahwa pemimpin pasukan adalah kemenakannya sendiri, Muhammad ibn Abdullah. Di bawah kepemimpinannya turut pula adik Sofia, Hamzah ibn Abdul Muttalib, si singa Allah, dan putranya Az-Zubair ibn Awam, si pelindung Rasulullah. Di atas kesemua itu, perang ini meniupkan harapan besar akan kejayaan Islam yang dianutnya, agama yang dia berhijrah untuknya. Dari sini pula dia melihat celah-celah jalan menuju surga. Suatu ketika pasukan muslimin berantakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dikawal oleh beberapa orang saja, sementara kaum musyrikin semakin bersemangat dalam bayang-bayang kemenangan. Sofia tak dapat menahan diri. Serentak ditaruhnya tempat airnya. Dia mencabut tombak seorang prajurit yang cedera, lalu melompat ke tengah peperangan laksana singa betina yang mendapati anaknya dalam bahaya. Sambil membabat kiri kanan, dia berteriak marah kepada kaum muslimin, "Celaka kalian. Kalian mundur dan membiarkan Rasulullah menjadi sasaran empuk. Ayo, pertahankan, hantam musuh-musuh itu." Melihat Sofia terjun ke medan perang bagai orang yang kesetanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir dia akan melihat adiknya Hamzah gugur dan jenazahnya rusak dicincang oleh wanita-wanita musyrikin. Beliau segera memanggil Zubair sambil memberi isyarat, "Wahai Zubair, ibumu." "Wahai Zubair, wanita itu." Dengan sigap, Zubair melompat mendampingi ibunya sambil berusaha mengajaknya menyingkir. "Ibu, kemari," panggilnya. "Ibu, ikutlah denganku. Menjauhlah ke sana ibu, jangan dekat-dekat kemari. Ibunya menjawab dengan nada marah, kau saja yang pergi ke sana. Kalau kau suruh aku menjauh, kau tak punya ibu. Zubair pun putus asa. Dibujuknya sang ibu, ibu, kembalilah, Rasulullah yang menyuruh. Kenapa? Tanya ibunya dengan galak. Sudah sampai berita bahwa adikku dicincang di jalan Allah. Aku bukan pengecut. Mendengar itu, Rasulullah berkata kepada Zubair, biarkan ibumu Zubair. Zubair pun terpaksa membiarkan sang ibu. Setelah perang usai, Sofia radhiyallahu anha berdiri di depan jenazah adiknya, Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an. Keadaannya amat mengenaskan. Perutnya sobek-sobek. Hatinya hancur dicincang. Hidung dan telinganya dipotong dan wajahnya rusak. Sofia radhiyallahu anha beristighfar seraya berkata lirih, ini semua demi jihad fisabilillah. Aku rela dengan ketetapan Allah. Demi Allah, aku akan bersabar dan menahan diri. Semoga Dia menguatkan diriku. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sepak terjang Sofia radhiyallahu anha di perang Uhud. Dan dalam perang Khandaq, riwayatnya tak kalah mengenaskan. Mengungguli kecerdasan kaum cerdik cendikia dan melebihi keberanian pahlawan-pahlawan terkemuka. Islam telah mencatat kisahnya dengan huruf-huruf besar. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan kaum wanita dan anak-anak di dalam benteng selama perang berlangsung. Bila tidak demikian, dikhawatirkan ada pengkhianat yang menyusup dan merebut kota pada saat kaum lelaki pelindung mereka pergi. Demikian pula lah yang diperbuat oleh Rasulullah ketika perang Khandaq. Para wanita, istri-istri, dan bibi-bibi beliau ditempatkan di dalam benteng tua yang paling kuat dan paling sulit dikuasai di Madinah. Sebagai penjaganya ditetapkanlah Hasan ibn Thabit radhiyallahu an. Angin perang mulai menghembus. Kaum muslimin dengan waspada mengawasi tepian parit-parit yang mereka buat. Pada waktu-waktu demikian, perhatian mereka lebih terpusat kepada musuh daripada kaum wanita dan anak-anak mereka. Saat malam bergeser mendekati fajar, Sofia binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha melihat sesosok bayangan yang mencurigakan. Setelah diperhatikan dengan cermat, ternyata bayangan tersebut milik orang Yahudi. Orang itu mengendap-endap, menyelidiki keadaan di dalam benteng. Dalam sekejap, Sofia sadar bahwa laki-laki itu adalah seorang mata-mata. Tentu dia datang untuk menyelidiki apakah benteng tersebut dijaga oleh para prajurit ataukah hanya berisi kaum wanita dan anak-anak. Wanita pemberani ini segera memutar otak. Yahudi Bani Quraida rupanya sudah mengingkari janjinya kepada Rasulullah. Mereka bersekutu

0: dan itulah rencana besar bagi muslimin. Begitu kira-kira pikirnya. Akhirnya Sofia radhiyallahu anha mengambil keputusan nekat. Diikatnya kerudung di kepala, dieratkannya bajunya di perut, dengan memanggul palang pintu di bahu. Dia turun berjingkat-jingkat, dibukanya pintu benteng perlahan-lahan. Diawasinya musuh Allah itu dengan seksama. Setelah ada kesempatan yang tepat, dihantamnya kepala orang itu dengan palang pintu keras-keras. Orang itu roboh seketika. Sofia tak mau ambil resiko. Dia terus menghantam bertubi-tubi, dua kali, tiga kali, sampai yakin benar bahwa musuhnya telah tewas. Dengan cepat dipenggalnya kepala mata-mata itu dengan pisau yang selalu terselip di pinggangnya, lalu dibuang dari atas benteng. Kepala tanpa tubuh itu menggelinding sampai di depan orang-orang Yahudi lainnya yang sedang menunggu di bawah. Begitu melihatnya, mereka pun berkata, "Sekarang kita yakin bahwa Muhammad tak membiarkan wanita dan anak-anak tanpa penjaga." Mereka pun kabur ketakutan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah keadaan Sofia binti Abdul Muttalib radhiyallahu an sebagai teladan mulia bagi para wanita muslimah. Dia mendidik putra satu-satunya sehingga menjadi manusia yang berguna bagi agama dan masyarakatnya. Kemudian saudara lelakinya menjadi korban perang, dan dia bersabar menerima keadaan itu. Diuji dengan berbagai ujian kekerasan, itu pun membuktikan bahwa ia merupakan seorang wanita yang tangguh, tangkas dan cerdas. Lalu sejarah telah mencatat namanya sebagai muslimah yang membunuh seorang musyrik. Dalam riwayat yang lain dapat kisah dalam versi yang sedikit berbeda. Setelah melihat adanya bayangan yang mencurigakan, Sofia binti Abdul Muttalib radhiyallahu an melaporkan kepada Hasan ibn Thabit yang bertugas jaga. Namun karena penakut, lagi pula rabun matanya, maka Hasan cuma berkata, "Kalau aku masih berguna, tentulah ditempatkan di garis depan." Sofia berkata dengan geram, "Dasar laki-laki penakut, cuma lidahmu saja yang panjang." Wanita itu akhirnya bertindak, melakukan sendiri dan berhasil mengatasi mata-mata itu dengan baik. Dia kembali kepada Hasan ibn Thabit seraya berkata, "Sekarang turunlah dan lucuti pakaiannya kalau kau mau. Dia sudah halal untukmu." "Sofia, aku tidak butuh pakaiannya." Elak Hasan, "Dasar pengecut, mengambil pakaian musuh yang sudah mati pun engkau tak berani. Anda memang keturunan pahlawan, Sofia, sedangkan aku cuma dalam syair-syair." Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
3: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
4: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.

0: 101.3 FM.
1: 94.3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum,
4: Kawan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: Eh, apa kita bikin?
5: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Eh, baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, Di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
1: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
6: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
7: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
1: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
8: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
9: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata 'amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa walidin salihin yad'u lahu." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, maka sebagai bentuk usaha kita untuk memperoleh amal jariah, salah satunya adalah dengan kita bersedekah jariah. Maka mari manfaatkan kesempatan berinvestasi untuk akhirat melalui program peremajaan sound system Masjid Mu'adh bin Jabal Kendari. Insya Allah dengan peralatan yang lebih baik, suara azan akan terdengar lebih jernih, sholat berjamaah menjadi lebih khusyuk, kajian Islam di setiap pekan semakin nyaman, serta mendukung aktivitas ratusan jamaah dan para pelajar yang setiap hari menimba ilmu di masjid. Kebutuhan yang akan dipenuhi meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel, konektor, bracket, hingga perlengkapan instalasi lainnya.

0: dengan total kebutuhan sebesar 128.130.000 rupiah. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh sahabat Mos sekalian dimanapun Anda berada, mari salurkan infak terbaik Anda melalui Bank BSI di nomor rekeningnya 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi Anda dengan menghubungi nomor berikut di 0852-8171-0906. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, semoga setiap rupiah yang kita infakkan dapat menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Jazakumullah khairan sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara Quran for Kids. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini kembali berjumpa dalam program acara Quran for Kids. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kalian merasa ingin meminta sesuatu? Misalnya ya, ketika lapar, kita meminta makanan kepada orang tua. Atau misalkan ketika kesulitan mengerjakan sesuatu, kita meminta bantuan biasanya kepada guru atau keluarga, atau mungkin teman-teman kita. Nah, itu semua adik-adik menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan bantuan, pertolongan. Tapi adik-adik, tahukah adik-adik sekalian, ada satu tempat ya, tempat yang tidak pernah mengecewakan. Ada satu zat yang selalu mendengar setiap permintaan kita, mengetahui setiap apa yang kita butuhkan, dan mampu memberikan pertolongan kapan saja kepada kita. Siapa dia adik-adik? Dia adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini adik-adik, kita akan belajar kembali satu ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita bergantung. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupi kebutuhan semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menyayangi hamba-hambanya. Oleh karena itu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat muat dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita akan belajar kembali di ayat kedua dari Quran Surah Al-Ikhlas. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu, yaitu satu morotal dari Quran Surah Al-Ikhlas ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana adik-adik, tetaplah bersama kami dalam program acara Quran for Kids. Dan langsung saja kita akan mendengarkan Quran Surah Al-Ikhlas, dan setelah itu kita akan langsung masuk di pembahasan ayatnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: قرآن فور كيدز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Adik-adik yang soleh-solehah, sahabat muat di manapun Anda berada, masih menemani adik-adik sekalian dalam program acara Quran for Kids. Dan langsung saja, setelah kita mendengarkan tadi surah Al-Ikhlas, kita akan masuk di pembahasan ayatnya di ayat kedua. Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat ini, di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung? Jadi adik-adik, artinya adalah semua makhluk membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesehatan, rezeki, ilmu, keamanan, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dan tidak mampu kita sebutkan satu-satu. Kalau kita sakit, kita berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan. Kalau kita ingin menjadi anak yang pintar, kita belajar dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan. Dan kalau kita sedang sedih atau takut misalkan, kita juga ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita dan dapat menolong kita. Mengapa adik-adik kita harus bergantung kepada Allah? Kenapa adik-adik? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sempurna. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Dialah yang mengetahui segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita meminta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih sayang yang sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lelah mendengar doa hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan mendengar doa hambanya. Berbeda dengan manusia ya. Berbeda dengan ayah, ibu, guru, dan teman-teman kita. Yang adalah mereka orang-orang yang kita sayangi, tetapi mereka juga memiliki keterbatasan. Mereka bisa lelah, bisa tidak tahu, bisa tidak selalu membantu kita. Bahkan mungkin kalau misalkan kita bayangkan adik-adik, kita misalkan setiap waktu meminta kepada teman kita misalkan, meminta bantuan, tentu mereka akan bosan untuk mendengar pertolongan kita. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan mendengar doa-doa hambanya. Karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh meminta bantuan kepada orang lain, tetapi ingat ya, hati kita harus tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika kita ingin mendapatkan nilai yang baik, maka tentunya kita harus berusaha dulu. Kita belajar ya dengan rajin, kemudian kita bertanya kepada guru, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan. Maka itulah sikap anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ingat selalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita berharap. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita bergantung. Kita ulangi ya. Kita ulangi sama-sama dan semoga kita bisa ingat selalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita berharap. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita bergantung. Semoga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua anak-anak yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin beribadah dan selalu bersyukur atas semua nikmat-Nya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan pembahasan di ayat kedua dari surah Al-Ikhlas ini. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Coba paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapain, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
7: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
6: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
7: Mukminina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
6: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Anha beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
6: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
7: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad.
6: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
8: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
10: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama adik-adik pelajaran penting dari surah Al-Ikhlas di ayat kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad, yaitu Allah Subhanahu wa taala tempat semua makhluk bergantung, bukan cuma manusia tapi semua makhluk. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita merasa takut. Ketika kita memiliki harapan, maka Allah Subhanahu wa taala adalah tempat pertama kita meminta pertolongan. Jadi adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat muat dimanapun Anda berada, jangan lupa kita harus tetap berusaha. Kalau ingin menjadi anak yang pintar, kita harus rajin belajar. Kalau ingin sehat, maka kita harus menjaga tubuh kita, menjaga makanan kita, menjaga olahraga kita. Tetapi di dalam hati kita, kita harus selalu yakin bahwa semua kemudahan dan pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari biasakan untuk kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya dan bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adik-adik anak-anak yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin beribadah dan selalu memiliki hati yang bergantung hanya kepadanya. Sampai bertemu kembali di kesempatan program acara Quran for Kids. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan terus hadir menemani adik-adik sekalian. Kita belajar bersama tentunya di setiap pembahasan ayat demi ayatnya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, dengarkan terus Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Sahabat Muadz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Nata bramaki. kita pale para Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
12: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
11: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
12: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
13: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
14: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
15: Saudara,
16: selamat atas kelulusanmu nak.
15: Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
17: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
15: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
17: Bah, adakah rezeki yang gurih?
15: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
18: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
19: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, biasanya memasuki jam-jam siang yang menuju sore saat ini, mungkin di antara kita banyak yang sudah merencanakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah olahraga, ya. Di waktu sore memanfaatkannya dengan olahraga merupakan salah satu bentuk tentunya kesyukuran kita tentunya, dan juga bentuk bagaimana kita menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa tubuh ini, ya, dengan cara kita berolahraga. Dan berolahraga biasanya, sahabat Muadz, ya, yang membuat kita kadang sebenarnya ingin berolahraga tetapi muncul rasa malas. Karena salah satu alasannya adalah tempat olahraga yang tidak memenuhi standar syariat, atau di sana bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, tapi bagi sahabat Muadz yang saat ini mencari, mungkin ingin berolahraga dan mencari fasilitas unggulan dan area pria dan wanita yang terpisah, maka sahabat Muadz langsung datang saja ke Sahid Aziza Syari Hotel and Convention Kendari. Karena di sana ada kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari, dengan area pria dan wanitanya yang terpisah. Dan juga bukan hanya itu, hadir juga fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Dan buat sahabat Muadz yang mungkin saat ini sedang merencanakan wedding dengan konsep syar'i, atau memang mungkin impiannya adalah mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i, maka pastikan juga pilihan sahabat Muadz hanya di Sahid Aziza Syari Hotel and Convention Kendari. Karena di sana tersedia berbagai pilihan paket yang sahabat Muadz dapat sesuaikan dengan kebutuhannya. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta. Kemudian paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta. Dan paket Kamelia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan terakhir, yaitu paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Tidak hanya wedding syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga, sahabat Muadz. Nah, untuk bisnis dan keperluan perusahaan, ya, Sahid Aziza Syari Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan fasilitas meeting room dan banquet facilities yang presentatif atau representatif. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi Sahid Aziza Syari Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi lebih lanjut atau reservasinya, sahabat Muadz langsung dapat menghubungi nomornya di 0811-4511-17. Kami ulangi, 0811-4511-17. Mau acara apa saja, Sahid Azizasyari Hotel and Convention Kendari solusinya. Ya sahabat muat, dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara kajian siang.
20: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
22: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
21: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
22: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
21: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
23: Maka dia akan menjawab, Allah.
21: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
23: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
21: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.
24: La

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: Kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
1: Ainal iman. Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
0: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nas inna wa'ad.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di pagi yang mulia ini dalam rangka untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, masih pembahasan kita terkait tentang hubungan antara tauhidur rububiyah dengan tauhidul uluhiyah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya pengakuan seorang, keyakinan seorang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam semesta ini, itu belum menjadikan orang tersebut masuk ke dalam Islam sebelum ia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang diibadahi. Maka penjelasan dari para ulama, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan hadza kalamus syekh wa huwa wadihun birraddi ala

rububiyah. Maka apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa huwa wadihun, ini adalah sesuatu yang sangat jelas, pirrad, di dalam membantah ala man i'taqada, bagi orang yang meyakini anna tauhid al matlub, bahwasanya tauhid yang diinginkan, tauhid yang diperintahkan adalah huwal iqraru bi tauhidir rububiyyah, yaitu pengakuan seorang akan tauhidir rububiyyah, pengakuan seorang bahwasanya Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur alam semesta, itu tidaklah cukup sebagai sebab orang masuk ke dalam Islam sebelum ia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ayyidu hadha qawluhu ta'ala, yang menguatkan hal ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus di dalam setiap umat rasulan, seorang rasul. Apa tujuannya? An i'budullah, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, supaya mereka menyembah hanya kepada Allah, wajtanibu taghut, dan menjauhkan diri dari taghut, dari kesyirikan. Itu tujuan diutusnya para rasul, supaya manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena pengakuan seorang akan rububiyah, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur dan yang memiliki, sudah diyakini oleh seorang, sudah diyakini oleh kaum-kaum yang diutus padanya para rasul. Hanya saja karena mereka belum beribadah hanya kepada Allah, masih ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka diutuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul, tujuannya supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Dan inilah tauhid itu. Par rusulu lam yaqulu li umamihim, bahwasanya para rasul itu tidaklah mengatakan kepada umat-umat mereka, aqirru anna Allah wal khaliq, sudah imani, tetapkan, yakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Tidaklah mengatakan kepada umat dengan kalimat tersebut. Kenapa demikian? Li'annahum muqirruna bidzalik, karena umat itu sudah meyakini hal ini. Jika mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Maka para anbiya tidaklah mengatakan demikian. Yakinilah bahwasanya Allah yang menciptakan. Tidak mengatakan demikian. Kenapa? Karena umat sudah mengimani yang demikian ini. Wa innama qalu lahum, akan tetapi yang dikatakan oleh para anbiya, oleh para rasul kepada umatnya adalah u'budullah wajtanibu taghut, beribadahlah kepada Allah dan tinggalkan taghut, tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau mengatakan, التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده
bi'an yashhada an la ilaha illallah la ya'budu illa iyyah. Syekhul Islam mengatakan bahwasanya tauhid alladhi ja'at bihi ar-rusul, yang dibawa oleh para rasul, innama yatadhammanu, sesungguhnya ia mengandung isbatal ilahiyah, yaitu penetapan akan uluhiyah, lillahi wahdah, hanya kepada Allah. Artinya tauhid yang dibawa oleh para rasul adalah supaya manusia ini beribadah hanya kepada Allah semata. Bi an yashhada an la ilaha illallah, supaya umat ini menyaksikan, bersaksi bahwasanya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'budu illa iyyah, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Inilah tujuan, misi, tugas diutusnya para rasul, supaya manusia itu beribadah hanya kepada Allah. Ila anqal, sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan walaysa al-muradu bit-tauhid mujarradu tauhid ar-rububiyyah, bukanlah yang dimaksud dengan tauhid itu hanya sekedar tauhid ar-rububiyyah. Wa huwa i'tiqadun anna Allah wahdahu khalaqal 'alam, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Bukan itu yang dimaksud dengan tauhid. Kama yadhunnu dhalika man yadhunnuhu min ahli al-kalam wa at-tasawwuf, sebagaimana yang dianggap, yang dikira oleh orang yang mengira, sebagaimana yang dianggap oleh orang yang menganggap, yang disangka oleh orang yang disangka dari ahli kalam dan ahli tasawuf. Bahwasanya ahli kalam dan ahli tasawuf, mereka menganggap bahwasanya tauhid itu adalah rububiyah. Keyakinan seorang bahwasanya Allah yang menciptakan sudah cukup menjadikan orang itu sebagai orang Islam. Padahal pada umat-umat terdahulu sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya, yaitu diutus di tengah-tengah orang-orang yang mengakui bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah, tapi tetap diutus supaya mereka diajak kepada Islam, supaya mereka diajak beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadhunnu haula annahum idza athbatu dhalika bid dalil faqad athbatu ghayat at tauhid, bahwasanya mereka mengira, yaitu ahli kalam, ahli tasawuf dan orang yang semisal dengan mereka, mereka menganggap bahwasanya apabila mereka telah menetapkan tauhidur rububiyah dengan dalilnya. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Ketika disebutkan tauhidir rububiyah dan dalil-dalilnya, faqad azbatu ghayatat tauhid, bahwasanya mereka sudah menetapkan puncak dari tauhid. Ini adalah yang dianggap oleh sebagian orang seperti ahli kalam dan yang lain. Wa annahum idza shahidu hada wa fanau fi ghayati at-tauhid, bahwasanya mereka kalau sudah mempersaksikan hal ini dan mereka mengetahuinya, memahaminya, mengilmuinya, maka mereka menganggap
bahwasanya mereka sudah memahami dan mengetahui ghayat tauhid, yaitu puncak tauhid. Fa innar rajula law aqarra bima yastahiqquhu ar-rabb ta'ala min as-sifat wa nazzahu an kulli ma yunazzahu an wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli shay' lam yakun muwahhida. Sebutkan, sesungguhnya seorang kalau dia mengakui dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala disifati, dia mensifati Allah dengan sifat-sifat yang berhak bagi Allah. Allah maha kuasa, hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah yang memiliki segala sesuatu, hanya Allah yang memberikan rezeki. Semua sifat disifatkan bagi Allah. Kemudian juga wanazzahu an kulli ma yunazzahu an, dan membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai sifat kekurangan, dari berbagai aib dan cacat. Allah maha sempurna, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah maha sempurna, tidak memiliki istri. Dinisbatkan, disebutkan sifat-sifat sempurna bagi Allah, dan dibuang dari Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat kekurangan, atau yang kita kenal dengan tauhidul asma'i wa sifat. Kemudian wa aqarra, dan ia mengakui bahwasanya Allah semata khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Kalau hanya terbatas kepada ini, terbatas kepada tauhidur rububiyah dan tauhidul asma'i was sifat, lam yakun muwahhida, dia belum menjadi orang yang bertauhid. Selama tidak beribadah hanya kepada Allah. Hatta yashhada an la ilaha illallah wahdah. Kapan dia dikatakan sebagai orang yang bertauhid? Sampai dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fayuqirru bi anna Allah wahdahu wal ilahul mustahiq lil ibadah, yaitu ia mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala semata ialah sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Wa yaltazimu bi ibadatillahi wahdahu la syarika lahu, dan ia terus menerus iltizam, komitmen terus menerus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu-sekutu baginya. Jadi intinya adalah tauhidul uluhiyah. Inilah tujuan diutusnya para rasul. Setelah kita mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, kita mengakui bahwasanya Allah yang memiliki sifat-sifat, nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha sempurna, bersih dari berbagai kekurangan dan cacat, maka tugas selanjutnya adalah kita harus beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, wal ilah, apa arti al ilah? Al ilah huwa al ma'luhul ma'bud. Ilah itu adalah al ma'luh,

Al-Qadiru 'alal ikhtira' bukanlah makna dari ilah, yaitu Al-Qadir 'alal ikhtira', kemampuan untuk menciptakan. Bukan itu maksudnya. Jadi la ilaha illallah itu adalah berarti tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Bukan artinya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kalimat sebagaimana yang sudah disebutkan pada pembahasan yang lalu, yang salah di dalam memaknai la ilaha illallah adalah yaitu dimaknai dengan la khaliqa illallah, la raziqa illallah, yaitu tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Ini kalimat ini benar. Yang salah adalah memaknai la ilaha illallah dengan kalimat ini. Karena kalau seorang mengatakan la ilaha illallah dengan artian la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, maka orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah mereka Islam, karena mereka mengakui bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tapi kenapa didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalimat la ilaha illallah? Menunjukkan bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah supaya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami. Maka fa idza fussira al ilahu bi ma'na al qadir 'ala al ikhtira, apabila ditafsirkan kata ilah dengan makna kemampuan untuk menciptakan, wa'tuqida anna hadzal ma'na huwa al akhas aw huwa akhas wasbillah, dan diyakini bahwasanya makna ini adalah sifat Allah yang paling khusus, waju'ila itsbatu hadza huwa al ghayah fit tauhid, dan dijadikan penetapan bahwasanya Allah yang menciptakan itulah tujuan di dalam tauhid, kama yaf'alu dhalika man yaf'aluhu min mutakallimatis sifatiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melakukan dari ahli kalam, wa huwa alladhi yaqulunahu an abil hasan wa atba'ihi, itulah yang mereka mengatakannya dari Abu Hasan Al-Ash'ari dan pengikut-pengikutnya. Lam yu'arrifu haqiqata at-tauhid alladhi ba'athallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidaklah memaknai hakikat tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul adalah supaya manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Fa inna musyrikil Arab, sesungguhnya orang-orang musyrikin Arab ya masa-masa jahiliyah, kanu muqirrina bi anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai', yang mana mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Wa kanu ma'a hadza, walaupun dia meyakini hal tersebut, musyrikin, tetap dikatakan musyrikin. Walaupun dia mengakui hal tersebut, tetap dikatakan musyrikin.

0: Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka itu musyrikun. Padahal mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki dan lain sebagainya. Qalat ta'ifatun min as-salaf, berkata sekelompok dari salaf, tas'aluhum man khalaqa as-samawati wal ard, fayaqulun Allah, wa hum ma'a hadha ya'buduna ghayra Allah. Yaitu, jika kalian bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah, walaupun jawaban mereka Allah ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang mana mereka tetap masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah, siapakah yang memiliki bumi dan apa yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, maka mereka akan mengatakan milik Allah. Qul, katakanlah, afala tadhakkarun, katakan, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran. Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arshil azim, katakan, tanyakan, siapakah yang menjadi Rab langit dan bumi, siapakah yang menjadi Rab yang tujuh, wa rabbul arshil azim, dan Rabnya arsy yang agung. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab milik Allah. Qul, katakan, tanyakan mereka, afala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa. Qul man biyadihi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, tanyakan, katakan, siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun, dialah Allah yang melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Apa jawab mereka? Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan milik Allah. Qul fa anna tasharun, maka katakanlah, kenapa kalian tertipu, maka bagaimana kalian sampai tertipu. Falaisa kullu man aqarra bi anna Allah Ta'ala rabb kulli syai'in wa khaliquhu yakunu 'abidan lahu duna ma siwah, tidak semua orang yang mengakui bahwasanya Allah adalah Rab segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, menjadi orang yang beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ketika seorang mengakui bahwasanya Allah yang memiliki segala sesuatu, maka masih banyak dari manusia yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'yan lahu duna ma siwah, yang ia berdoa. Tidak semua orang yang mengatakan bahwasanya Allah yang memiliki segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, menjadi hamba bagi Allah, yang beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. da'yan lahu duna ma siwah, yaitu berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Tapi masih banyak manusia meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yuwali fihi wa yu'adi fihi wa yuti'u rasulahu, yang mana ia loyal kepada Allah, yaitu melepaskan diri memusuhi karena Allah atau taat kepada Rasul, kepada para Rasul. Artinya dia mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, tapi masih terjatuh kepada kesyirikan. Wa'amatul musyriki, yaitu kebanyakan atau secara keumuman kaum musyrikin, aqarru bi anna Allah khaliqu kulli syai, yaitu mereka mengakui bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Wa athbatu syufa'a alladziina yusyrikuunahum bihi wa yaj'alunahu andada. Tapi mereka menetapkan penolong, pemberi syafaat yang mereka sekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah azza wa jal. Ila amqala rahimahullah, sampai ucapan rahimahullah azza wa jal, rahimahullah azza wa jal, walihada kana min atba'i haula, sehingga orang-orang yang mengakui hal tersebut, mengakui bahwasanya Allah yang memiliki menciptakan segala sesuatu, yaitu mayasjudu lisyamsi wal qamari wal qawaqib, ada yang masih bersujud kepada matahari, kepada bulan, kepada kawakib, kepada bintang-bintang, wa yad'uha, dan berdoa kepada makhluk-makhluk tersebut, matahari, bulan, bintang, wa yasumuna wa yansaku laha, mereka berpuasa, mereka beribadah atau menyembelih atas nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa yataqarrabu ilaiha, dan mendekatkan diri kepada hal-hal tersebut dari matahari, bintang, bulan atau sembahan-sembahan selain Allah. Thumma yaqul, kemudian ia mengatakan, inna hadha laysa bisyirik, nah, ini tidak syirik ini. Innama syirku idha taqadat, idza taqatta annaha almudabbiratu li, yang namanya syirik itu kalau engkau meyakini bahwasanya bintang, bulan, matahari dan yang lainnya, dia yang mengatur saya, dia yang menciptakan saya, baru syirik. Kalau sekedar berdoa, sekedar rukuk sujud, enggak syirik. Fa idza ja'altaha sababan wa wasitah, kalau engkau menjadikan bulan, bintang, matahari sebagai sebab dan perantara, lam akun musyrikan, saya tidak syirik, kata. Wa minal ma'lumu bil ittirar min dinil Islam anna hadha syirik, sebagaimana yang sudah maklum dengan pasti, arti harus diketahui bahwasanya ini adalah kesyirikan di dalam Islam. Tapi sebagian yang membatasi bahwasanya tauhid itu hanya mengakui Allah sebagai pencipta, maka seperti ini tidak dikatakan si syirik. Qultu, apa kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, wa hadha ma yaquluhu ubadul qubur al yaum, inilah yang dikatakan oleh orang-orang yang beribadah pada kuburan pada hari-hari ini. Yataqarrabuna ilaiha bi anwa'il ibadah, mereka mendekatkan diri beribadah kepada kuburan dengan berbagai macam ibadah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, hadza laisa bisyirik, ini tidak syirik ini. Kita minta kepada orang yang sudah mati, tidak syirik ini. li'annana la na'taqidu fiha annaha takhluq wa tudabbir. Karena kita tidak pernah meyakini bahwasanya wali yang meninggal, orang saleh yang meninggal di kuburan ini, dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur. Kita hanya berdoa meminta kepadanya karena dia dekat kepada Allah, atau kita jadikan dia sebagai perantara untuk memintakan kita kepada Allah. Ini enggak syirik ini. Wa inna ma ja'alnaha wasa'id natawassalu bi ashabiha. Jadi orang-orang yang meninggal ini kami jadikan sebagai perantara aja. Kami bertawassul melalui mereka. Ini enggak syirik ini. Nah, itulah perkara yang harus kita pahami para jemaah yang dirahmati Allah. Perkara yang sangat penting tentang masalah akidah ini, harus kita pahami bahwasanya makna dari la ilaha illallah, tujuan dari diutusnya para rasul adalah an ya'budullaha wajtanibut taghut, supaya kita beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, kemudian asalibul Quran fid da'wati ila tauhidil ilahiyah, yaitu uslub gaya bahasa Al-Quran di dalam mendakwahkan manusia kepada tauhidul uluhiyah. Insyaallah ada beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, kita akan bahas insyaallah pada pembahasan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dan sebelum-sebelumnya dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'ad bin Jabal. Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
6: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4, 5, Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang yang cerdas adalah seorang yang berusaha mencari amalan-amalan yang pahalanya besar. Karena kita sadar bahwasanya umur kita tidak lama. Kemampuan kita beramal pun tidak selamanya kuat. Oleh karenanya, para sahabat dahulu selalu bertanya kepada Nabi SAW, ayul amali afdal, amalan mana yang paling afdal ya Rasulullah? Di antara amalan yang afdal, yang hendaknya kita lakukan adalah berakhlak yang mulia. Berakhlak mulia adalah amalan yang sangat luar biasa. Dalam hadis kata Nabi SAW, laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat timbangannya di akhirat kelak seperti akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia jika diletakkan di timbangan di akhirat kelak sangat berat. Kemudian juga Nabi SAW dalam hadisnya pernah berkata, inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qa'im. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat seorang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Orang ini mungkin jarang salat malam. Orang ini mungkin bahkan tidak salat malam. Orang ini mungkin bahkan tidak puasa sunnah. Akan tetapi karena akhlaknya yang mulia, maka dia bisa mencapai derajat orang-orang yang senantiasa sholat malam dan senantiasa puasa sunnah. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Akhlak bisa diperindah. Rasulullah SAW mengatakan, liman hassana khuluqahu. Aku jamin istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang memperindah akhlaknya. Contoh nyata dari praktek akhlak yang mulia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Perhatikan, Rasulullah SAW bersabda, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, ahasinukum akhlaqah. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak, tentunya di surga. Siapa? Ahasinukum akhlaqah, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan siapa orang yang paling baik akhlaknya. Kata Nabi SAW, al-muwatti'una aknafan, alladina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan-tangan mereka. Yaitu orang-orang yang mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Ternyata di antara akhlak yang mulia adalah mudah untuk bergaul. Alladina ya'lafun wa yu'lafun. Mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Lantas bagaimana kita bisa mudah bergaul? Tentunya jika kita murah senyum, jika kita ramah tamah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain. Ya. Ini agar kita bisa mudah bergaul, agar orang tertarik dengan kita. Terutama tatkala kita ingin berdakwah, kita ingin masyarakat menerima dakwah kita. Ya, bagaimana caranya agar mereka mau bergaul dengan kita? Agar kita mudah bergaul dengan mereka. Maka janganlah kita menjadikan cara kita seakan-akan eksklusif yang membuat orang enggan untuk dekat dengan kita. Maka nasihat saya kepada para ikhwan sekalian, bagi Anda yang berpenampilan islami dengan jenggot yang panjang, jadilah Anda lebih manis dengan jenggot Anda. Jadilah Anda lebih manis dengan jenggot Anda. Murah senyum, orang semakin tertarik tatkala melihat Anda manis dengan jenggot Anda. Bukan sebaliknya, semakin sangar, semakin dijauhi orang, semakin ditakuti oleh orang. Ini cara yang keliru. Demikian juga ukhtil muslimah, saudariku. Tatkala Anda memakai jilbab, tatkala Anda memakai cadar, jadilah anti sebagai orang wanita, seorang wanita yang ramah. Jika melewati orang lain, maka tegur. Jika melewati ibu-ibu yang tidak berjilbab, maka salami. Tegurlah dia. Tunjukkan bahwasanya wanita yang berjilbab, wanita yang bercadar adalah seorang wanita yang rahmat. Seorang wanita yang mudah untuk beramah-tamah dengan orang lain. Bukan menjadi penampilan seorang wanita yang eksklusif, yang jika melewati orang lain dicuekin, tidak ditegur, sehingga terkesan seakan-akan merendahkan, seakan-akan menghinakan. Dan saya ingatkan hati-hati, jangan sampai seorang menjadi sebaliknya. Sebaliknya itu orang yang paling hina di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Siapakah orang tersebut? Orang tersebut adalah orang yang dijauhi oleh masyarakat. Tidak ingin didekati oleh masyarakat. Kenapa? Karena lisannya yang kotor. Tidak menghargai orang lain. Suka menghina orang lain. Kata Nabi SAW, Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah. Man tarakahun nas itiqa'a fuhsyih. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh masyarakat, ittiqa'a fuhsyih, karena mereka tidak ingin disakiti oleh lisannya yang kotor. Dalam riwayat yang lain, ittiqa'a syarrih, karena manusia ingin menjauh dari keburukannya. Karenanya, manislah anda dengan jenggot anda, dan indahlah anti dengan jilbab anti dan cadar anti di hadapan masyarakat. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: 94,3 FM.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil

0: berdiri. Apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis, wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Hei Pu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
4: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
6: Radio Mu'adz bin Jabal
7: 94.3 FM.
8: قدوات نبوية.
9: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى:
11: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Aduh, nggak diangkat.
14: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
13: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
14: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
15: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
13: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
14: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
13: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
15: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
17: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
15: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
18: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
15: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
19: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
15: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
20: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
0: Maka nasihat anak kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
15: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
19: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
21: Halo sobat fitness.
22: Satu, dua, satu, dua. Satu, dua.
23: Epis, apa kau bikin itu?
22: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
23: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
22: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
23: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
24: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adz Gym Club. Mu'adz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
22: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
25: Hehehe. 94,3 FM.
26: Adhkarul Masa. A'udhu.

ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: FM hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da salat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
2: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
1: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
2: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
1: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
2: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
1: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya hibati filah, sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali bersua dan menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian tentunya di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, senang sekali rasanya di sore ini kami kembali dapat menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian. Maka kembali sahabat Muaz, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tentu terutama untuk sahabat Muaz sekalian yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja di kantor ataupun tempat kerja, maka kembali kami informasikan juga agar sahabat Muaz senantiasa fokus ketika mengendara. Mungkin yang saat ini sedang bermain gadget, apalagi yang mengendarai roda 4 kan biasanya sembali nyetir tuh main gadget juga. Nah itu harus hati-hati tuh sahabat Muaz. Mungkin gadgetnya bisa disimpan dulu, nanti ketika sudah sampai di tempat ataupun destinasi tujuan sahabat Muaz, maka langsung bisa digunakan kembali. Dan juga tak lupa di sore ini kembali kami menyapa bagi sahabat Muaz sekalian yang sedang beraktivitas di rumah. Semoga segala lelah yang kita kerjakan dan kita rasakan tentunya dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali sahabat Muaz sekalian, sore hari seperti ini adalah waktu yang sangat pas, waktu yang cocok kalau kita bilang biasanya untuk merileksasikan diri kita. Karena di aktivitas kita yang padat tentunya di pagi dan siang hari tadi, sore hari tentunya menjadi waktu yang sangat cocok untuk kembali untuk kita bersama dengan keluarga tercinta. Namun sahabat Muaz, tentunya sore hari bukan sekedar waktu biasa untuk kita istirahat, tetapi juga adalah waktu-waktu mustajab untuk kita memanjatkan doa. Terlebih lagi di hari Jumat ini, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari Jumat ada 12 jam, di antaranya ada satu waktu. Apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya Allah akan berikan. Carilah di waktu itu, di penghujung hari setelah asar. Masya Allah. Dan juga tentunya sahabat Muaz sekalian, di sore ini kita jangan sampai lupa untuk mengamalkan amalan zikir petang. Karena amalan zikir petang sangatlah banyak manfaatnya yang sangat luar biasa yang akan kita rasakan. Sebagaimana juga tentunya sahabat muat sekalian telah diriwayatkan dari Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syarat Islam, amalan sunnah itu amat banyak yang mesti kami jalankan. Maka mana yang mesti kami pegang setelah menunaikan yang wajib?" Beliau menjawab, "Hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah." Maksudnya, terus-menerus berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, sahabat muat sekalian. Tentunya, sahabat muat sekalian, zikir pagi dan petang juga adalah suatu keutamaan yang harus kita kejar sebagai kaum muslimin yang senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sahabat muat sekalian, di sore hari Jumat ini sunnah juga untuk kita memperbanyak bacaan terutama pada Suratul Kahfi. Di mana pada suatu hadis yang telah diriwayatkan bahwasanya membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat adalah disunnahkan karena berbagai hadis mendukung hal ini. Membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jumat lebih afdal lagi, lebih-lebih lagi pada subuh hari Jumat. Karena membacanya pada waktu subuh berarti bersegera dalam kebaikan. Hendaknya membaca surah Al-Kahfi dan juga surah lainnya dari Al-Quran pada malam dan hari Jumat. Masya Allah. Tentu sahabat muas masih banyak keutamaan-keutamaan yang dapat kita kejar di hari Jumat ini. Maka tentu tidak berhenti di segala aktivitas dan kelelahan kita bekerja di kantor. Tetapi juga kita manfaatkan di sore ini dengan memperbanyak doa, zikir dan juga bacaan ataupun hafalan-hafalan Al-Quran kita. Maka tentunya sahabat muas sekalian, salah satu hal yang dapat kita manfaatkan terlebih lagi di sore ini akan kembali menemani ruang dengar sahabat muas sekalian dalam program Murotal by Request. Oleh karenanya, sahabat muas, jangan beralih frekuensi dulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
3: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Ya sahabat muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga pada kesempatan kita di sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini dapat kembali bersama dan menemani ruang dengar sahabat muas dalam program Murotal by Request. Tentunya dalam program Murotal by Request ini sahabat muas sekalian akan kembali bersama kita mendengarkan beberapa lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dapat sahabat muas requestkan sendiri, korinya mau pilih siapa dan surahnya mau dengarkan surah yang apa. Masya Allah. Tanpa berlama-lama lagi sahabat muas bisa langsung requestkan dengan cara ketikkan nama spasi alamat spasi nama kori dan juga nama surah, kemudian kirimkan ke nomor media kami di 0852 555 0943. Kembali kami ulangi sahabat muas, sahabat muas bisa langsung kirimkan murotal pilihan spesifik sahabat muas dengan format nama spasi alamat spasi surah spasi nama kori pada nomor media kami di 0852 555 0943. Taib, untuk kembali sembari kita menunggu requestan dari sahabat muas sekalian, mari terlebih dahulu kita awali program murotal by request dengan mendengarkan lantunan murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Al-Qiyamah yang akan dilantunkan oleh qori pilihan kami yakni Syekh Muhammad Al-Ghazali Hafizallahu Ta'ala. Ingat sahabat muas, kami tunggu requestannya. Selamat mendengarkan program Murotal by Request. Barakallahu Fikum.
3: Murotal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan lantunan Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Murotal Quran Surah Al-Qiyamah yang tentunya dilantunkan dengan sangat indah oleh khori pilihan kami yakni Syekh Muhammad Al-Ghazali hafizallahu taala. Semoga sahabat Muas sekalian, murotal yang kita dengarkan mendatangkan ketenangan jiwa bagi kita semua dan juga menjadi pengingat kepada kita. Karena tentu sahabat Muas sekalian, secara spesifik juga Quran Surah Al-Qiyamah ini telah memberikan kita begitu banyak pelajaran penting. Tentunya Surah Makkiyah ini berfungsi sebagai pengingat keras bagi manusia untuk tidak terlena dengan kehidupan duniawi yang terus mengevaluasi dirinya dengan mempersiapkan bekal menuju akhirat kelak. Oleh karenanya, sahabat Muas sekalian, sepintar-pintar dan sebaik-baik orang adalah yang menyiapkan bekalnya menuju akhirat. Masya Allah. Dan alhamdulillah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah telah kembali bergabung nih beberapa requestan dari sahabat Muas sekalian yang telah dikirimkan. Dan kami akan bacakan terlebih dahulu requestannya sebelum kami putarkan. Taib, kita beralih ke requestan pertama yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ade Sidik di Anggoya, Masya Allah, request setia dari Murotal by request nih. Ade Sidik di Anggoya, gimana nih kabarnya Ade Sidik? Semoga Ade Sidik beserta keluarga tercinta senantiasa berada dalam lindungan rahmat dan juga dalam keadaan sehat selalu tentunya. Oke, kembali kita bacakan requestan dari Ade Sidik. Ade Sidik di Anggoya merequest Murotal Quran Surah Tahrim yang akan dilantunkan oleh qori pilihan Ade Sidik, yakni Syekh Yasir Al-Dosari hafizallahu ta'ala. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu Ade Sidik. Dan kembali kita beralih ke requestan berikutnya juga yang telah masuk. Bismillah, izin request Umu Naufal di Hombis. Masya Allah, syukran sudah merequest Umu Naufal di Hombis. Izin request akhi dua surah, Murotal Quran Surah Al-Munafikun dan juga Al-Jumu'ah. Untuk korinya, Syekh Muhammad Rawat Al-Kurdi hafizallahu ta'ala. Masya Allah. Taib, untuk Umu Naufal di Hombis, kami sudah masukkan di playlist untuk murotal pilihannya ini tepatnya pada dua surah, yakni Surah Al-Munafikun dan juga Surah Al-Jumu'ah yang akan dilantunkan oleh kor yang sama, yakni Syekh Muhammad Rawat Al-Kurdi hafizallahu ta'ala. Baik sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sembari kita menunggu requestan dari sahabat Muas yang lainnya, mari terlebih dahulu kita dengarkan dua requestan yang telah masuk nih dari Ade Sidik di Anggoya dengan requestannya Quran Surah Tahrim yang akan dilantunkan oleh qori Syekh Yasir Al-Dosari hafizallahu taala dan juga requestan dari Umu Naufal di Hombis dengan Murotal Quran Surah Al-Munafikun dan juga Al-Jumu'ah yang akan dilantunkan oleh qori Syekh Muhammad Rawat Al-Kurdi hafizallahu ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya hibati fila sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami dalam program Murotal by request. Dan alhamdulillah sahabat Muas telah kita dengarkan nih dua requestan dari sahabat Muas sekalian yang telah masuk. Yakni requestan dari Ade Sidik di Anggoe yang telah merequestkan Murotal Quran Surat Tahrim yang dilantunkan oleh qori pilihan Ade Sidik tentunya yakni Syekh Yasir Al-Dosari hafizallahu taala. And for your information sahabat Muas sekalian, sedikit juga untuk kita mengenal karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Iya. Oleh karenanya sahabat Muas, mari untuk bersama kita lebih mengenal tentunya. Di mana qori yang dipilih oleh Ade Sidik di Anggoya yakni Syekh Yasir Al-Dosari bernama lengkap Yasir bin Rashid bin Hussein Al-Wada'ni Ad-Dausari. Tentunya beliau lahir di Al-Kharaj, Arab Saudi pada 6 Agustus 1980. Dan tentunya sahabat Muas yang dimuliakan Allah, beliau merupakan imam sholat tarawih dan tahajud di Masjidil Haram dari tahun 2014. Kemudian sahabat Muas, beliau adalah salah satu imam tetap di Masjidil Haram sejak 12 Oktober 2019. Dan juga merupakan imam di beberapa masjid di Riyadh sejak tahun 1995. Dan Syekh Yasir Al-Dosari adalah murid dari beberapa kelompok ulama dan juga Syekh yang terkemuka. Di antaranya sahabat Muas sekalian ada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh dan juga Syekh Salih bin Fauzan dan masih banyak lainnya. Dan juga sahabat Muas sekalian ada requestan dari Umu Naufal di Homebiz tentunya yang telah mengirimkan Murotal Quran Surah Al-Munafikun dan juga Al-Jumu'ah. Di mana qori pilihan Umu Naufal yakni adalah Syekh Ra'ad Al-Kurdi Hafizallahu Ta'ala. Dan tentunya Syekh Ra'ad Al-Kurdi Hafizallahu Ta'ala ini bernama lengkap Ra'ad Muhammad Abdul Ar-Rahman Salih Al-Kurdi. Yang dimana sahabat Muas sekalian Syekh Ra'ad Muhammad Al-Kurdi adalah seorang qori dan juga imam terkemuka yang berasal dari Kurdistan di negara Irak. Beliau adalah seorang imam di Masjid Imam Asy-Syafi'i di Kirkuk dan juga seorang imam tamu di Masjid Ahmad Al-Habai di Dubai selama bulan Ramadan lalu. Oleh karenanya sahabat Muas sekalian tentunya selain kita mengidolakan tentu beberapa qori-qori ini, kita juga haruslah mengenal beberapa qori yang telah melantunkan begitu indah ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kembali sahabat Muas sekalian, alhamdulillah telah bergabung nih beberapa requestan dari sahabat Muas yang akan kami bacakan terlebih dahulu requestannya sebelum kami putarkan requestan dari sahabat Muas. Tayib, kita beralih ke requestan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah Abasa qori Abu Usamah dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Syukran barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan Abi dan juga Uminya Aisyah. Wah, ini salah satu perequest setia kita nih di program Murotal by Request. Udah kembali merequest nih. Semoga Abi dan juga Uminya Aisyah di Lorong Gembol senantiasa berada dalam keadaan sehat selalu dan juga dilindungi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah telah masuk lagi nih satu requestan dari sahabat Muas sekalian, kami bacakan terlebih dahulu. Dari Risman di Lorong Pelangi merequest Murotal Quran Surah Al-Mulk dan juga Quran Surah Al-Fatihah qorinya Syekh Ismail An-Nuri hafizallahu taala. Masyaallah. Syukran jazakumullah khairan akhi Risman di Lorong Pelangi atas requestannya. Tapi sahabat Muas, tanpa perlu berlama-lama langsung saja kembali kita dengarkan dua requestan yang telah masuk, yakni requestan dari Abi dan juga Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Basa yang akan dilantunkan oleh qori Ustadz Abu Usamah Syamsul Hadi hafizallahu ta'ala. Dan juga ada requestan dari Akhi Risman di Lorong Pelangi yang merequestkan Quran Surah Al-Fatihah dan juga Quran Surah Al-Mulk yang akan dilantunkan oleh qori Syekh Ismail An-Nuri hafizallahu ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat Muas yang dimuliakan Allah, masih bersama kami dalam program Murotal by Request. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, telah bersama kita dengarkan dua requestan nih yang telah masuk, yakni requestan dari Umi dan juga abinya Aisyah di Lorong Gembol yang telah mengirimkan Murotal Quran Surah Abasa, tentunya dengan Qori Ustadz Abu Sama Syamsul Hadi Hafizallahu Ta'ala. Dan juga ada requestan dari Akhir Isman di Lorong Pelangi yang telah merequest juga tentunya dua surah nih, tepatnya surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Mulk yang dilantunkan oleh Qori yang sama, yakni Syekh Ismail An-Nuri Hafizallahu Ta'ala. Dan alhamdulillah telah kembali bergabung nih beberapa requestan, tapi sahabat Muas, sebelum kami bacakan dan putarkan murotal requestannya, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya sahabat Muas, jangan beralih frekuensi, tetaplah bersama kami dalam program Murotal by Request. Barakallahu fikum.
0: Murotal by Request.

0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kah lagi?
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: 94,3 FM
5: Murotal by request.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Ya sahabat Muas, masih bersama kami dalam program Murotal by request. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, di sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini, tepatnya pada pukul 16:53 waktu Indonesia Tengah, program Murotal by request telah menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian dengan beberapa requestan-requestan yang telah dikirimkan oleh sahabat Muas, yang tentu insya Allah ta'ala semua murotal yang sahabat Muas kirimkan dapat menjadi penenang hati kita semua, dan yang terpenting adalah menjadi timbangan amal kebaikan bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya sahabat Muas sekalian, dalam program Murotal by request ini kami akan menghadirkan indahnya firman Allah yang dilantunkan oleh para kori terbaik pilihan sahabat Muas sendiri untuk menemani segala aktivitas sore hari kita semua. Oleh karenanya sahabat Muas, kami kembali mengajak bagi sahabat Muas yang ingin merequestkan murotal pilihannya yang spesifik ingin sahabat Muas dengar, tepatnya pada juz ke-27, 28, 29, dan 30. Bebas, sahabat Muas bisa pilih surahnya, tapi dibatasi pada juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat Muas langsung kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama kori pada nomor media kami di 0852-555-10943. Dan tentunya sahabat Muas sekalian, sebelumnya telah masuk nih beberapa requestan dari sahabat Muas yang telah mengirimkan requestannya. Maka akan kami bacakan dulu requestannya sebelum kami putarkan. Assalamualaikum akhi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Asnur di Lorong Perdos, izin request Murotal Quran Surah At-Takwir dan juga Al-Buruj. Untuk korinya tolong dipilihkan. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan atas requestannya Akhi Asnur di Lorong Perdos. Untuk Murotal Quran Surah At-Takwir dan juga Al-Buruj, kami pilihkan korinya itu Syekh Yusuf Osman Hafizallahu Ta'ala. Semoga sesuai dengan tipikal kori-kori yang biasa diperdengarkan ataupun juga kori-kori favorit dari Akhi Asnur. Tapi kita beralih ke requestan berikutnya. Assalamualaikum, salam dari Watu Bangga. Dari Akhi Ian tentunya merequest Murotal Quran Surah Al-Qiyamah Untuk korinya Syekh Said Al-Khatib Hafizallahu Ta'ala. Masya Allah. Syukran jazakumullahu khairan juga untuk Akhi Ian di Watu Bangga nih yang telah mengirimkan requestannya. Tapi sahabat Muas, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja bersama kita kembali dengarkan nih 3 murotal yang sudah masuk. Yakni requestan dari Akhi Asnur di Lorong Perdos yang merequest 2 surah, yakni surah Takwir dan juga surah Al-Buruj yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Yusuf Osman Hafizallahu Ta'ala. Dan juga ada requestan dari Akhi Ian di Watu Bangga yang merequestkan Murotal Quran Surah Al-Qiyamah yang akan dilantunkan oleh Qori Pilihan Akhi Risman, yakni Akhi Ian yang akan merequestkan juga tentunya dari Syekh Said Al-Khatib Hafizallahu Ta'ala. Taib, langsung saja kita dengarkan. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyyirat وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya sahabat Muas, masih menemani ruang dengar sahabat Muas kalian di sore ini. Dan alhamdulillah sahabat Muas kalian telah sebelumnya bersama kita mendengarkan dua requestan penutup dalam program Murotal by request kali ini, yakni requestan dari Akhi Asnur di Perdos dan juga Akhi Ian di Watu Bangga. Dan alhamdulillah sahabat Muas kalian, kembali kami doakan semoga setiap murotal yang telah kita dengarkan, yang telah sahabat Muas requestkan bersama di sore ini, dapat menjadi penambah dan juga penguat keistiqomahan kita semua, dan yang terpenting menjadi timbangan amal kebaikan bagi sahabat Muas kalian. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas semua requestan dari sahabat Muas kalian yang telah masuk. Dan insya Allah ta'ala kita akan kembali berjumpa dalam program Murotal by Request edisi berikutnya di waktu yang sama sahabat Muas. Oleh karenanya tetapkan dan juga dengarkan terus program-program yang hanya diperdengarkan di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal. Barakallahu fikum.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
3: حضرات السادة يرجى الانتباه.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Assalamualaikum,
8: Komandan. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: Eh, apa kita bikin?
9: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Eh, baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, di. Ayo, Mi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
10: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya hibatifillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Sang Jala Jalalu yang masih memberikan kita semua begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesempatan untuk terus menimba ilmu yang penuh berkah. Salawat serta salam juga sahabat Muas sekalian, semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan teladan terbaik sepanjang zaman. Dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah, setelah sebelumnya telah bersama kita menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dalam program Murotal by Request, kini saatnya kita beralih ke program yang penuh inspirasi dan juga syarat hikmah bagi sahabat Muas sekalian, terkhusus untuk adik-adikku tercinta yang mungkin saat ini sedang mendengarkan Radio Muas. Oleh karenanya sebentar lagi akan kembali bersama kita menyimak program kajian sahabat cilik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sebuah kajian yang mengajak kita untuk mengenal lebih dekat kisah-kisah indah dari para sahabat Rasulullah sejak usia dini yang tentunya akan memberikan pelajaran dengan penuh keteladanan, keberanian, dan juga keimanan yang luar biasa. Dan insya Allah ta'ala, sahabat muat sekalian, program ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdul Tuasikal MSC Hafizullah Ta'ala yang insya Allah akan membimbing kita dengan mengambil pelajaran berharga dari kehidupan sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, marilah kita siapkan hati, fokuskan perhatian kita, dan jangan lupa juga nih sahabat muas yang terpenting untuk senantiasa kita ajak juga putra-putri kita untuk bersama-sama kita menyimak kajian yang bermanfaat ini. Maka langsung saja bersama kita dengarkan program kajian sahabat cilik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Al-Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal MSC Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu Fikum.
1: Mendengar Radio Mu'ah. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

Baik, sehat semuanya? Gimana kabarnya? Baik? Baik, kita awali dari doa iftitah sampai bacaan zikir ba'da sholat. Ayo, sarangan dari doa iftitah. Allahumma ba'id baini. 1, 2, 3.

Alat Golin. Amin. Surat Al-Ikhlas.

Lah. Kemudian duduk antara dua sujud. Rabbighfirli. Kemudian at-tahiyat akhir. At

Dajjal. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Kita sapa dulu adik-adik di Zoom. Assalamualaikum yang di Zoom. Baik, disimak ya. Nanti yang belum Ustadz panggil, nanti Ustadz panggil dulu ya. Nanti Ustadz tanyakan. Ada Muktasad Akram. Kemudian Aska Sakinah. Terus Titis Septia Maharani. Nah, sekarang dengar dulu. Saya mute-kan lagi. Sekarang kita mencatat. Catat dulu ya. Baik. Masih lanjut kisahnya siapa? Zaid bin Sabit. Mana Arwati? Bukunya di mana? Bayu, buku di mana? Cek. Rafi. Telat ya? Pramuka ya?

0: Ini loh, ini lihat. Buku zikir pagi petang ya, baru mau dikirim hari ini. Ya, saya baru himpun data. Adik-adik yang belum, nanti bisa tunggu buku ini sampai ke rumah adik-adik. Ini ya. Sekarang buka halaman berapa Rukoya? 30. Silakan Rukoya Tuasikal akan membaca halaman 30. Sumonggo. Ayo.
1: Perang Honda. Dalam perang Honda, Zaid bin Thabit turut berperang dan menjalankan segala kewajiban sebagai seorang prajurit mujahid.
0: Buka halaman 30 ya, baca. Dalam perang Khandaq, Zaid bin Thabit turut berperang dan menjalankan
1: segala kewajiban sebagai seorang prajurit mujahid. Zaid bertugas memindahkan tanah ke liang parit. Di tengah tugasnya tersebut, ia ketiduran karena sangat lelah dan letih, hingga tidak menyadari sahabatnya Imarah bin Hazm mengambil pedang miliknya dengan
0: maksud
1: untuk bercanda dengannya, karena di antara keduanya terdapat ikatan kasih sayang dan persaudaraan. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi di dekat Zaid yang sedang tidur. Beliau tersenyum sambil berkata, "Bangunlah wahai Abu Qukat." Saat bangun, Zaid terkaget, senjatanya tidak ada. Ia didera rasa cemas dan takut. Lalu Imarah bin Hazm datang dan mengembalikan senjata itu kepadanya sambil tertawa. Saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang mukminin menakut-nakuti saudaranya atau mengambil barang miliknya meski hanya untuk membuat tertawa dan bercanda. Ini menjadi pelajaran yang indah untuk kita semua.
0: Nah, sekarang ini pelajarannya hari ini penting sekali. Sekarang nomor berapa?
2: 9.
0: Baik. Zaid bin Thabit ikut perang Khandaq. Ikut perang. Ini Ustaz tulis besar ya, biar nanti hafal perang yang diikuti oleh Zaid bin Thabit. Perang Khandaq. Di Zoom Ustaz sengaja matikan biar enggak ribut. Ikut perang apa? Khandaq. Yang di Zoom siap-siap, ada yang mau bertanya ngacung ya, raise hand. Ya, raise hand silakan ya. Nanti semuanya kalau ada pertanyaan itu didengar, enggak boleh ribut nanti ya. Biar ngerti pertanyaan. Kalau ada yang nanya itu nanti dapat pelajaran. Orang geribut, orang paham-paham. Ini kan ada yang nanya, main tambah pinter. Gitu. Dah. Ikut perang apa? Khandaq. Siapa ingat perang Khandaq itu tahun berapa Hijriah kemarin? Ustaz ajarkan perang Khandaq berapa Hijriah? Coba dilihat. Mana catatannya? Tahun berapa? Ditulis enggak kemarin?

0: Perang Khandaq. ...627 Masehi, 5 Syawal, 5 Hijriah. Ada?
1: Ada.
0: Ada catatannya?
1: 2.
0: 5 Hijriah, ditulis. Apa catatanmu? Udah? Nah, ketika perang itu Zaid itu pedangnya itu disembunyikan temannya, cuma bercanda. Tulis ya. Ketika perang Khandaq, senjata Zaid disembunyikan temannya, tetapi bercanda. Coba catat dulu, catat. Yang di papan tulis nggak bisa kelihatan, Mas. Itu nggak kelihatan? Oh, sebentar. Yang di zoom up ya. Kamera di sini, Mas. Sebentar ya, tunggu yang di zoom ya, sebentar ya. Tunggu ya yang di zoom ya. Bentar. Apa? Videonya diklik. Ya, yang di zoom catat dulu ya. Coba diikuti, diikuti. Tak mau hapus ini. Diikuti. Zaid bin Sabit.
2: Zaid bin Sabit.
0: Ikut perang Khandaq.
2: Ikut perang Khandaq.
0: Tahun 5 Hijriah.
2: Tahun 5 Hijriah.
0: Nah, ketika perang Khandaq.
2: Ketika perang Khandaq.
0: Ketika perang Khandaq.
2: Ketika perang Khandaq.
0: Senjata Zaid disembunyikan temannya, tetapi bercanda. Bahasa kalian sekarang itu namanya, namanya itu guyon. Guyon sembunyikan tas sendal, tasnya teman, sendalnya teman, ada juga uangnya teman. Apa jenenge kene? Hah? Padahal cuma bercanda aja, sembunyikan-sembunyikan tadi. Apa namanya? Hah? Daru. Apa namanya? Jenenge apa, Pi? Ada yang biasanya sembunyikan sendal temannya, tasnya, poinnya. Iya toh? Ada toh, walaupun guyon toh? Nah, itu kalau bahasa anak-anak sekarang itu ngeprank. Ini tidak boleh. Tulis besar-besar adik-adik yang di zoom di rumah itu, tulis. Tidak boleh ngeprank. Ayo, dicatat besar-besar. Dicatat. Jadi enggak boleh kerjain teman. Enggak boleh sembunyikan sendalnya. Enggak boleh sembunyikan tasnya walaupun main-main guyon. Siapa biasa kayak gitu? Itu ini kabeh kuwi lho. So lagi balani meneh. Ini prank ini enggak boleh. Sama juga nanti di video-videoin masuk YouTube, enggak boleh. Enggak boleh buat video prank di YouTube. Nah itu kayak ini, ambil tasnya teman terus mau dilempar gitu loh. Siapa yang biasanya ngeprank? Enggak boleh lagi. Jadi tulis ya, prank itu tidak boleh. Buat videonya juga tidak boleh. Masukkan dalam YouTube juga enggak boleh. Orang ngeyelan. Nanti kalau temannya sudah nangis-nangis baru dibalik ke. Wah, ini tasmu. Padahal harus nangis. Iya toh? Itu namanya kerjain orang itu, nyusah ke orang. Dosa kuwi. Nah, ketika perang lihat nih, ketika perang Honda itu Zaid, apanya tadi yang disembunyikan? Senjatanya. Oh, dimarahin Nabi. Itu enggak boleh sembunyikan-sembunyikan kayak gitu. Ya kalau ketahuan di DS ada yang sembunyi-sembunyikan sendalnya temannya, potasnya, terus tak ketahuan, tak panggil nanti langsung. Langsung berhadapan dengan ustad itu. Orang ampun tenang. Paham, Ji? Berarti prank boleh atau tidak? Buat temannya nangis boleh atau tidak?
2: Bisa.
0: Kerjain temannya boleh atau tidak?
2: Bisa.
0: Nah itu arah ngerjain apa meneh? Coba, coba. Apa? Konconya Zaid?
1: Dosa orang.
0: Oh, konconya Zaid yang kerjain ini dosa ya? Kan terus dimarahin Nabi di dalam buku itu disebut. Kan tadi terakhir disebut di halaman 31 tadi. Saat itulah Nabi melarang seorang mukmin nakut-nakuti. Nah, mede-mede nih iki. Misalnya temannya mau lewat terus ditakut-takutin lagi. Keluar sini terus dia pakai baju hantu. Gitu. Enggak boleh. Langsung temannya. Wah, ganggu kain putih, nggak boleh. Nakut-nakutin karo hantu. Ya? Siapa yang pernah kayak gitu? Prank tidak boleh. Terus tambah lagi. Dicatat lagi. Mana tadi poinnya? Yang di rumah lagi perhatikan. Juga ya, tidak boleh menakut-nakuti teman ataupun adiknya sendiri. Walaupun bercanda. Diingat baik-baik nih, catat itu. Contoh tadi dibuat takut seperti hantu, atau pas lagi digelap-gelap dikagetin, gitu nggak boleh. Ya, nggak boleh takut-takutin orang. Catat besar-besar di bukunya. Adik-adik di rumah juga. Jadi ingat ya. Prank tidak boleh. Coba diikuti. Prank tidak boleh. Ulang lagi yang seru. Prank tidak boleh. Terus, tidak boleh nakut-nakuti teman.
2: Tidak boleh
0: nakut-nakuti teman.
2: Walaupun bercanda.
0: Nah, berarti wis ngerti sesok dibaleni meneh awas. Baik. Sudah? Sekarang kita dengar. Ini semuanya diam-diam, tolong diam. Ini adik-adik yang di Zoom mau bertanya. Bayu? Aina Bayu? Aina sound? Mewujud walala? Silakan, Keira mau bertanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ruqayyah sini.
1: Sebentar.
0: Coba diulang. Kira coba diulang. Suaranya enggak jelas.
1: Ustaz, kalau kita memakai harus ditutup. Kan kalau pakai masker, maskernya dibuka dulu. Apa enggak usah ditutup?
0: Maskernya dibuka dulu untuk itu ketika di mana?
1: Misalnya lagi pergi.
0: Terus?
1: Terus semua maskernya dibuka dulu atau tidak? Usah ditutup.
0: Kalau ada keperluan nggak apa-apa. Yang penting protokol kesehatan dijaga terus. Waalaikum. Berikutnya, makasih Keira. Fiona. Dibuka mic-nya Fiona ya. Silakan.
3: Apa saya boleh contoh ibu saya, biasanya ibu saya tuh suka menakuti saya, tahu takut-takutin saat pulang atau saat main.
0: Ibu nakut-nakutin apa? Ibu nakut-nakutin apa? Apa?
3: Aku Fiona. Aku.
0: Iya, nakut-nakutin gimana?
3: Nya kayak gitu loh.
0: Nah, nggak boleh bilang ibu, nggak boleh diulang lagi ya, nggak boleh nakut-nakutin anak juga gitu ya. Salam untuk bunda. Makasih. Assalamualaikum. Isa Nur Rafi.
4: Ya Ustaz.
0: Silakan.
4: Ustaz, apakah ada hadis yang menerangkan bahwa setelah salat salam-salaman?
0: Taib, lihat Ustaz contohkan ya. Revi duduk sini dek. Revi duduk lenggah Riko ngadap kiblat. Nah, habis salam tayat akhir. Habis salam, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Taib. Langsung baca zikir, enggak perlu salaman kanan kiri. Langsung baca zikir. Gitu ya Isan ya? Iya, silakan.
4: Ustaz, kalau di rumah ada bingkai foto Ka'bah atau Masjid Nabawi boleh tidak?
0: Kalau tujuannya cuma hiasan saja tidak masalah. Wallahu a'lam.
4: Ya kawafa.
0: Wa iyyakum.
5: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
6: Assalamualaikum, kaifa halu deng? Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
10: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
9: Oh iya betul.
11: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
13: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifin fi shalah. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin." Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif, yaitu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat. Walam tuqban lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musallin. Orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'un, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang lalai dengan salatnya, ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia sholat-sholat subuh jam 7. Yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima? Itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
17: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah, karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, puasanya sah. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
7: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul Ila Ilmil Usul Fi Tauhidillahi Wattiba'ir Rasul.
8: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul Ila Ilmil Usul Fi Tauhidillahi Wattiba'ir Rasul.
7: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu ta'ala.
8: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
7: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
9: 94,3 FM.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
5: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: ath-thayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafs wat-tariku lidinih المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Muadz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muadz, beralamat di lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Muadz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Muadz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuadz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muadz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muadz.
6: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan.
7: Dimulai
6: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya hibatifillah, sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami dan juga menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di malam hari yang penuh ketenangan ini, tentunya di 94.3 FM Radio Muaz Min Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, belum lama berselang kita semua tentunya telah menunaikan ibadah sholat maghrib teruntuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Maka kembali sahabat Muaz kita berdoa semoga setiap rakaat, setiap sujud kita menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, waktu antara bada maghrib dan isya adalah waktu yang istimewa. Oleh karenanya sahabat Muaz, mari manfaatkan waktu kita di malam yang penuh ketenangan ini untuk memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama Islam. Karena sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan tentunya sahabat Muaz sekalian, di malam ini akan kembali bersama kita mendengarkan kajian rutin kita di setiap hari Jumat, tepatnya dengan pembahasan kitab Al-Qaidul Hisan di Tafsiril Quran, kaidah-kaidah indah dalam menafsirkan Al-Quran bersama guru kita Al-Ustaz Abu Qudama Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Oleh karenanya bagi sahabat Muaz sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan baik seputar materi ataupun juga di luar materi kajian, baik seputar hukum-hukum syariat Islam lainnya, sahabat Muaz bisa langsung mengirimkannya melalui nomor media kami, tepatnya di 0852-555-0943. Dan tentunya sahabat Muaz kalian bisa kirimkan melalui via singkat WhatsApp. Bisa langsung chat, kirimkan pertanyaannya dan langsung akan dibacakan. Tapi karena saat ini kajiannya sudah berlangsung, maka langsung saja sahabat Muaz kalian kita siapkan diri untuk kita menyimak kajian yang penuh keberkahan ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Dengarkan Radio Muaz. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Litafsiril Quran atau kaidah-kaidah indah dalam menafsirkan Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan yang khotbah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita masih akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu taala. Dan sebagaimana kajian-kajian sebelumnya, bahwa kalau waktu mencukupi maka kita akan langsung beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mengajukan pertanyaannya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di 0852-555-0943. Untuk itu mari langsung saja kita mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan.

0: Dan kepada guru kita kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Uhayyikum bi tahiyyati ahli jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran. Kaidah-kaidah yang indah di dalam menafsirkan Al-Quran. Dan kaidah yang akan kita bahas di malam hari yang berbahagia ini adalah kaidah yang ke-37 yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salah satu kaidah terbesar di dalam agama Islam secara umum. Karena kaidah ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa syariat Islam tidak memandang pada zahir amal perbuatan seseorang. Tidak hanya sekedar menilai dari tampilan luar amal seorang hamba, tetapi Islam juga memandang apa yang terbetik dalam hati seorang hamba di saat dia mengerjakan amalan tersebut. Oleh sebab itu di sini penulis rahimahullah beliau mengatakan al-qa'idatus sabi'atu wassalasun, kaidah yang ke-37. I'tabarullahu al-qasda wal-iradah fi tartibil ahkam ala a'malil ibad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan dan keinginan sebagai acuan di dalam menentukan konsekuensi hukum atas perbuatan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-qasdu wal iradah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan dan keinginan itu merupakan acuan, ya i'tabara itu adalah menjadikan ibrah, menjadikan acuan. Allah telah menjadikan tujuan dan keinginan sebagai acuan fi tartibil ahkam, dalam menerapkan hukum ala a'malil ibad, atas perbuatan hamba-hamba. Apakah si hamba ini berhak untuk mendapatkan pahala ataukah dia berhak mendapatkan azab? Apakah dia itu berhak untuk mendapatkan pujian atau berhak untuk mendapatkan celaan? Apakah amalannya itu diterima di sisi Allah ataukah ditolak? Apakah amalannya itu sah ataukah amalannya tidak? Itu juga sangat ditentukan dengan apa? Sangat ditentukan dengan yang namanya al-qasdu wal-iradah. Ditentukan dengan tujuan dan keinginan. Ya. Dan kaidah ini adalah merupakan kaidah yang disimpulkan dari puluhan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan mungkin ratusan ayat dan hadis Nabi SAW. Yang banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna ijmali atau makna global dari kaidah ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah akan memberikan pahala atau hukuman, tidaklah Allah akan menerima atau menolak, tidaklah Allah akan memuji atau mencela amal perbuatan seorang hamba. Hanya dilihat dari segi bentuknya, ya. Tetapi yang lebih utama Allah Subhanahu wa taala akan pandang dari sisi apakah si hamba ini ya ikhlas dan tidak ketika dia melakukan amalan tersebut. Jadi yang dijadikan penilaian utama itu adalah niat pelaku dari segi tujuan dan keinginannya. Oleh sebab itu terkadang kita dapatkan ada dua orang yang melakukan amalan yang sama, tetapi terkadang salah satu di antara mereka dengan amalan itu dia menjadi wali-wali Allah, sementara yang lain menjadi penghuni neraka. Apa yang membedakan di antara keduanya? Niat. Yang membedakan di antara keduanya adalah tujuan dan keinginan. Oleh sebab itulah di dalam Sahih Bukhari, ya hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan kaidah ini adalah merupakan tafsiran dari hadis yang agung ini. Sesungguhnya amalan itu sangat bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, dan dalilnya banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada puluhan ayat yang memerintahkan kita untuk mengikhlaskan niat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murni ibadah. Ya, oleh sebab itu amalan saja tidak cukup. Ya, kita bekerja dan beramal saja tidak cukup. Tetapi disyaratkan di dalamnya adanya ikhlas. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat Az-Zumar, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishal lahuddin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan semurni-murni ibadah. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah sesungguhnya hanya milik Allah lah agama yang ikhlas itu. Ya, sehingga amalan dengan tanpa ikhlas terkadang dari segi tampak atau tampilannya dia itu sahih. Kadang suatu amalan dari segi tampilannya jika dinilai dari luar amalannya sah, tetapi dia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu amalan manusia yakhtalifu biikhtilafil maqasid. Amal perbuatan manusia itu berbeda sesuai dengan keragaman tujuan. Ya, oleh sebab itu sebagaimana tadi kita sebutkan, terkadang ada dua orang hamba yang melakukan ibadah yang sama, tapi yang satu bernilai ibadah dan yang satu bernilai maksiat, atau yang satu bernilai mubah. Apa yang menentukannya? Yang menentukannya adalah niat. Ya, sebagai contoh misalnya orang yang membelanjakan hartanya, orang yang membelanjakan hartanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 265, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah." Perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka dengan mengharap keridhaan Allah. Jadi ada orang yang berinfak dengan mengharap ridha Allah Azza wa Jalla, maka infaknya ini akan bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ibtigha'a mardhatillah, mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sementara di sisi yang lain ada orang yang juga membelanjakan hartanya, tetapi dia mengikuti pembelanjaan hartanya itu dengan alman wal adha. Ya, dia melakukan pembelanjaan harta itu demi untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Dalam surat Al-Baqarah di ayat sebelumnya, di ayat 265, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adza, dengan suka menyebut-nyebutnya atau menyakiti orang lain. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang membelanjakan hartanya karena ingin dipandang oleh orang lain. Baik yang pertama tadi mendapatkan pahala, yang kedua infaknya itu bernilai maksiat. Padahal harta yang dikeluarkan bisa jadi yang kedua lebih banyak daripada yang pertama. Ya, tetapi karena dia melakukannya dengan tujuan yang tidak benar, karena riya atau sum'ah, maka bernilai maksiat. Ya. Jadi hukumnya menjadi berbeda. Ya, sangat bertolak belakang. Apa sebenarnya yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya adalah niat. Kalau di dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, Nabi SAW memberikan contoh apa? Hijrah. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu demi untuk mendapatkan dunia yang hendak ia raih atau wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju. Ya, di sini kita lihat juga sebenarnya apa yang membedakan. Amalannya sama, sama-sama hijrah. Tapi yang membedakan hukum di antara keduanya adalah niat. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla misalnya dalam surat An-Nisa di ayat 100 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Kata-kata fi sabilillah maksudnya adalah niatnya karena Allah untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalannya sama tapi konsekuensi pahalanya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan jihad misalnya. Orang yang berjihad. Orang yang berjihad sekilas sama. Mereka berangkat dalam pasukan yang sama, menghadapi musuh yang sama. Tapi sebagian dari mereka ada yang berperang karena Allah, ingin membela agama Allah. Sementara di sisi yang lain ada orang yang berperang tetapi tujuannya karena fanatisme kesukuan. Ada yang tujuan utamanya untuk menampakkan keberanian. Ada yang tujuan utamanya agar dia mendapatkan gelar kepahlawanan, maka juga pahalanya berbeda, atau bahkan yang satu mendapatkan pahala dan yang lain mendapatkan dosa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah." Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga disebutkan dalam ayat yang lain, "Wa qatilu fi sabilillah," dan berperanglah engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada orang yang berperang, ya berada di pasukan kaum muslimin, tetapi dia karena riya atau karena asobiyah, fanatisme golongan, ya atau karena kesukuan, atau karena tadi ingin mendapatkan gelar kepahlawanan, maka mereka itu tidak bisa dikategorikan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, ada orang yang pergi berperang untuk membela agama Allah. Ada yang berperang karena kesukuan, ada orang yang karena keberanian, ada orang yang ingin mendapatkan harta rampasan perang. Siapa di antara mereka yang berjihad di jalan Allah?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah." Siapa saja yang berperang tujuan utamanya untuk meninggikan kalimat Allah sehingga kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka dia itulah yang fisabilillah. Jadi apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah niat. Yang membedakannya adalah al-qasdu wal-iradah. Ya. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran sendiri banyak contoh ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita sekalian bahwa niat yang berbeda, tujuan yang berbeda, hukumnya juga berbeda. Sebagai contoh misalnya di dalam Al-Quran, dalam kasus sumpah misalnya. Ya, sumpah. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil dosa dari kalian karena sumpah yang kalian ucapkan karena permainan, tidak serius. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menindak kalian sumpah yang kalian ikuti, yang kalian dasari dengan niat untuk sumpah. Oleh sebab itu misalnya orang Arab terkadang dia sering sekali menyebutkan kata-kata wallah. Dibilang ay wallah. Kaif hali akhi? Bi khair min ay wallah. Ya. Ini sedikit-sedikit orang Arab mengatakan ya demi Allah, demi Allah. Gimana besok insyaallah antum akan ikut kegiatan insyaallah, wallah insyaallah katanya gitu. Wallah. Apabila kita tanya dia, antum bersumpah atau tidak? Dibilang tidak, Ji. Saya cuman begitu saja. Dia merupakan apa namanya? Bunga perkataan mereka. Jadi hiasan sudah refleks mereka mengucapkan apa? Kata-kata eh wallah. Tapi coba kita kejar lagi. Antum wallahnya itu sumpah atau bukan? Eh tidak. Biasa kita katakan biljid. Misalnya tahlif. Kalau kita tuntut lagi dia, kok bersumpah? Dibilang la maksud. Ya, apa yang membedakan kata-kata wallah yang tujuannya itu hanya basa-basi dengan wallah yang diikuti dengan niat? Hukumnya berbeda. Kalau seandainya kata-kata wallah itu hanya sekedar basa-basi ketika diucapkan oleh seorang muslim lalu kemudian dilanggar, dia tidak memiliki konsekuensi harus membayar kafaroh. Tetapi kalau seandainya maksudnya sumpah, kita undang misalnya teman kita, akhi besok saya undang makan siang ya antum. Dia bilang insya Allah. Janji lo ya. Dibilang iya janji. Tahlif, wallah, antum datang besok. Dia bilang wallahi ana besok datang. Besoknya enggak datang. Ya, besoknya kemudian dia tidak datang. Kita tagih sorenya. Ya akhi, antum kenapa tidak datang? Ana udah siapkan makanan dan seterusnya, antum tiba-tiba tidak datang. Antum padahal sudah bersumpah. Iya akhi, ana maafwan, ana punya agenda begini. Sebenarnya antum sudah bersumpah loh. Taib, berarti dia kena kafaratul yamin. Harus membebaskan seorang budak atau ya memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka. Kalau tidak mampu 3 opsi ini, maka harus saum 3 hari untuk menebus apa? Sumpah. Ya, tapi kalau seandainya mengatakan, "Akhi, besok insya Allah antum hadir ya, ana undang antum makan siang," dibilang, "Eh wallah." Dia cuma mengucapkan eh wallah. Terus besoknya enggak datang betul. Ah, kenapa antum tidak datang? Antum bersumpah loh. Iya kah? Dia bilang, "Aisyah tidak merasa bersumpah." Ah, langsung dia berdalil la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Berarti sumpahnya itu adalah sumpah yang tidak bermakna. Terus apa yang membedakan di antara keduanya? Niat. Ya. Jadi oleh sebab itulah di sini disebutkan itabarallahul qasda wal iradata fi tartibi atau fi tarattubil ahkami ala amalil ibad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan dan keinginan itu menjadi acuan di dalam melakukan penilaian terhadap amalan seorang hamba. Ya, jadi yang dijadikan acuan itu adalah apa yang menjadi niat dalam hati kita sekalian. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, demikian juga misalnya dalam hukum fikih yang lain. Dalam masalah tolak misalnya, dalam masalah perceraian. Ya, dalam masalah perceraian. Ya, ada misalnya suami istri dia marah sama istrinya. Kemudian dia mengatakan, kamu pulang ke rumah keluargamu. Tapi itu jatuh talak atau tidak? Ya, jatuh talak atau tidak? Ketika seorang suami dia mengatakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik, pulanglah engkau ke rumah keluargamu. Jatuh talak apa tidak? Maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Tujuan dari setiap redaksi itu kembali kepada niat orang yang mengucapkannya. Ya, kalau seandainya dia niatkan talak, maka jatuh talak. Tapi kalau dia tidak berniat talak, kebetulan lagi jalan di mall, habis gitu dari mall itu dekat kebetulan rumah mertuanya, dia bilang sama istrinya, kok pulang sama keluargamu. Jatuh talak? Tidak, karena tujuannya adalah supaya istrinya mampir ke rumah mertua. Tidak jatuh talak. Apa yang membedakan? Redaksinya sama. Yang membedakan adalah niat dan tujuan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih besar daripada itu, di dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan tentang kasus pembunuhan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidak sepatutnya seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena unsur ketidaksengajaan. Ya, sementara di ayat berikutnya Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya api neraka jahanam. Ada orang membunuh tanpa kesalahan, tanpa kesengajaan, maka dia bisa dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun dia memiliki konsekuensi hukum, misalnya harus membayar diat dan dia harus melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut, tetapi konsekuensi akhirat tidak ada. Kenapa? Karena dia melakukannya tanpa unsur kesengajaan. Lalu apa yang membedakan antara mereka yang membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja adalah niat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula misalnya di dalam Al-Qur'an dalam kasus hukum makan bangkai. Allah Azza wa Jalla berfirman, famanitturra ghairu baghi wala adin fala isma alaih. Barang siapa yang dalam keadaan darurat sedangkan dia tidak menginginkannya dan dia tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ada orang kelaparan berada di tengah hutan, tidak ada makanan yang bisa dia konsumsi kecuali daging babi atau bangkai. Ya, dia tidak menginginkan untuk mengkonsumsi itu, tapi kondisi darurat yang menuntut dia harus memakan daging bangkai atau daging yang diharamkan itu tanpa dia melampaui batas dan tanpa dia menginginkannya, fala isma alaih, tidak ada dosa baginya. Ya, baik. Padahal daging yang dikonsumsi sama, dia hukum asalnya haram. Apa yang membedakannya? Niat. Tapi ketika kemudian ada orang yang memang dia bermaksud untuk mengkonsumsinya, maka kita katakan hukumnya adalah haram. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan sebuah kisah tentang Ammar ibn Yasir. Yang menjadi sebab turunnya ayat adalah Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, ketika dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekufuran, mengatakan bahwa dirinya kufur kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam setelah ayah ibunya dibunuh oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, maka pada akhirnya karena Ammar bin Yasir ya diancam juga untuk dibunuh, maka kemudian dia mengatakan bahwa dirinya kufur kepada Nabi Muhammad, padahal hatinya tetap beriman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tentram di atas keimanan. Walau dia mengucapkan kalimat kufur, tapi karena niatnya tidak seperti itu, maka perkataan kufur itu juga tidak dipandang dosa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat dan tujuan itu sebagai acuan di dalam penilaian amal perbuatan manusia. Ya, sebagai contoh misalnya lagi di dalam Al-Qur'an dalam kasus wasiat. Apa hukumnya memberikan wasiat? Hukumnya sunnah. Ya kan? Apabila kita hendak meninggal dunia, disunahkan kita untuk membuat wasiat. Kita buat wasiat untuk mereka yang tidak mendapatkan waris, atau berwasiat untuk amal kebaikan, sehingga misalnya ada orang ya sebelum meninggal dunia dia menulis wasiat, kalau saya meninggal dunia maka sepertiga dari harta saya untuk membangun masjid misalnya. Dia adalah sunnah, mendapatkan pahala. Tetapi jika tujuan memberikan wasiat adalah untuk memberikan kemadharatan kepada ahli waris, tujuan utamanya bukan untuk kebaikan, tapi tujuan utamanya agar dia menjauhkan harta pusaka dari ahli waris karena dia tidak baik hubungannya dengan anaknya misalnya, akhirnya kemudian biar anakku tidak dapat warisan, saya wasiatkan saja harta saya. Ya, mim ba'di wasiyatin aw dainin ghairu mudhar. Pembagian waris itu dilakukan setelah pembayaran, setelah wasiat ditunaikan dan utang dibayarkan. Ghairu mudhar. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, ghairu mudhar, tanpa memberikan kemadharatan. Karena wasiat yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kemadharatan kepada ahli waris, maka ini wasiat yang bermaksiat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam masalah sedekah. Dalam masalah sedekah. Oleh sebab itu di sini kita pentingnya tidak mudah menghakimi orang. Apa hukumnya bersedekah dengan secara terang-terangan? Sebagian orang dia berinfak dan infak yang dia keluarkan itu dia umumkan, dia publikasikan. Ya, sekarang orang berinfak di upload di jejaring sosial. Taib. Sebagian orang mungkin langsung akan berhusnudzon. Tapi sebagian yang lain suudzon. Bisanya dia pamer juga ini. Makam puji lagi. Ya kan? Ada sebagian orang tujuannya mungkin seperti itu. Tapi kita katakan, Anda jangan suudzon dulu. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "In tubdus shadaqati fani immahi." Jikalau kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu sesuatu yang baik. Jika tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajak orang lain sedekah. Tujuannya untuk memotivasi orang lain berinfak, mengamalkan amalan yang sama, itu adalah merupakan bentuk sedekah. Harapannya kita bisa menjadi qudwah dan suri toladan bagi orang lain dalam bersedekah. Salah satu tujuannya juga adalah agar supaya orang lain tidak berburuk sangka kepada kita, jangan sampai kita ini dituduh maseke, orang pelit. Maka kita berinfak secara terang-terangan agar orang lain tidak berdosa. Maka kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pelopor dalam kebaikan. In tubdus shadaqati fani imahi wa in tukhfuha. Namun jikalau kalian sembunyikan sedekah-sedekah kalian itu, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu berikan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih bagus bagi kalian. Jadi boleh, bukan tidak boleh. Sebagian orang berinfak untuk pembangunan masjid. Ya, dia sumbang sedekah fasir satu red. Katanya kalau orang Sulawesi itu yang paling disukai itu. Kalau kita buka donasi pembangunan masjid, pasti yang paling cepat terpenuhi itu apa? Donasi pasir. Katanya karena pahalanya sejumlah pasir. Katanya pahalanya pasti banyak gitu. Karena tersebar nanti di mana-mana. Ya, atau semen. Sebagian orang bilang, tolong dah nanti tulis nama saya di papan pengumuman masjid, ditulis Pak Haji Fulan 50 sak semen. Jangan kemudian kita suudon, bisanya dia sebutkan. Kenapa dia tidak cukup saja tulis hamba Allah? Kita katakan, Anda jangan bersuudon. Bisa jadi orang yang menampakkan sodakohnya itu, dia bukan hanya mendapatkan pahala sodakoh, tetapi juga dia mendapatkan pahala dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim sayya. Barang siapa yang menjadi pelopor dalam kebaikan dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun juga. Ya. Jadi ikhwah sekalian, yang membedakan semuanya adalah apa? Niat. Ya, oleh sebab itu ikhwah sekalian, kaidah ini adalah merupakan kaidah yang sangat luas dan kaidah yang sangat agung. Dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu seperti ini, terkadang kita duduk berdampingan dengan saudara kita. Tapi yang satu niatnya adalah untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan dari orang lain. Sementara yang satu tujuan dia menuntut ilmu agar dia mendapatkan popularitas. Ya, agar mendapatkan pujian. Yang satu mendapatkan pahala dan yang satu tentu ada di atas bahaya yang sangat mengancamnya. Demikian juga orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada dua orang da'i atau ada dua orang khatib yang mungkin menyampaikan materi yang sama. Salah satu di antara mereka berdakwah hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang kedua dia mengharapkan pujian dari orang lain. Di antara keduanya akan kita dapatkan bainas sama'i was sumur. Ada di antara langit dan sumur. Sangat jauh perbedaannya. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, demikian juga ada seorang imam, misalnya imam masjid. Yang satu dia salat dengan harapan dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena seorang imam dia akan mendapatkan pahala juga bukan pahala dirinya, tetapi juga dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang salat di belakangnya. Karena adalu alal khair kafa'ilihi. Sementara imam yang lain, misalnya dia sholat, tetapi tujuannya agar dia mendapatkan pujian, agar orang mengatakan bahwa suaranya indah. Maka tentu kedudukan di antara keduanya juga sangat berbeda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, kita masuk ke dalam ranah aktivitas dan kegiatan seharian kita, kegiatan rutin kita. Misalnya tidur kita, makan minum kita, jual beli kita, ya, bertani dan beternak kita. Ini bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau kita hanya tidur, walau hanya kita makan dan minum, kebiasaan-kebiasaan harian ini bisa kita rubah menjadi bentuk ibadah, dan karena itu kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan bisa kita manage seperti itu? Manakala kita bisa memanage hati kita. Oleh sebab itulah Imam Ahmad mengatakan, "Inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Sesungguhnya aku mengharapkan pahala di balik tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di saat aku bangun. Makan, minum, ya, berdiri, duduk, semuanya bisa bernilai pahala bagi seorang mukmin. Ya, hatta dalam gerakan-gerakan, kedipan mata, senyuman, ya kan? Sehingga misalnya ketika katakanlah seperti seorang guru ketika dia memberikan isyarat, mengangkat tangan, memberikan isyarat yang telunjuk, menulis ya di papan tulis, kemudian membuat alat-alat peraga dan lain sebagainya. Seorang guru yang hanya belajar di FKIV dan dia tidak pernah mempelajari sunnah Nabi SAW akan memandang bahwa itu hanyalah merupakan satu metode pengajaran. Tetapi seorang penuntut ilmu yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, dia akan ya melakukan itu atas dasar ketauladanannya kepada Nabi SAW. Mengapa saya harus menulis? Mengapa saya harus membuat gambar? Ya, mengapa saya harus memberikan isyarat dengan tangan? Ya, mengapa kemudian kita harus menggunakan alat peraga? Semuanya telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dengan itu, ketika kita mengajar pun, kita bukan hanya menunaikan tugas sebagai seorang guru, tetapi juga kita mendapatkan pahala di balik apa yang kita lakukan itu karena kita niatkan bahwa itu semua adalah merupakan bentuk ketauladanan kepada Nabi SAW. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu catatan penting berkenaan dengan kaidah ini, bahwa kaidah ini tidak bermakna bahwa niat yang baik bisa mentolilir perbuatan yang salah. Yani tidak berarti sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, ah yang penting amalan itu niatnya yang baik gitu. Ya, tidak benar juga. Karena di dalam Islam amalan itu harus selalu memenuhi dua kriteria syarat. Ya, harus ikhlas karena Allah dan amalan itu pun harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Jangan dikatakan oleh sebagian orang, ya seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, yang penting itu niatnya. Yang penting niatnya baik. Ya, padahal kita ketahui sebagaimana dikatakan oleh Abu Ali Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Beliau mengatakan amalan yang paling baik itu adalah ma akhlasahu wa aswabah. Amalan yang baik itu adalah amalan yang ikhlas dan benar. Benar dari segi tujuannya dan benar dari segi caranya. Oleh sebab itulah selalu kita mengingatkan bahwa dua syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas dan mutaba'ah. Amalan yang dilakukan ikhlas tapi tidak benar dari segi caranya, dia akan terjerumus ke dalam kebid'ahan. Amalan yang benar tapi tidak ikhlas dilakukan, dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, oleh sebab itu di antara ayat yang selalu dibaca oleh Nabi SAW pada hari Jumat di saat sholat Jumat adalah surat Al-Ghasyiyah. Salah satu hikmah pembacaan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua pada waktu sholat Jumat, kata para ulama, karena di dalamnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian tentang orang-orang kafir bahwa mereka itu adalah amilatun nasibah. Ya. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilah, mereka bekerja keras. Mereka bekerja bersusah payah. Amilatun nasibah. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tasla naron hamiyah. Ya. Tasla naron hamiyah. Bekerja bersusah payah tapi ujungnya tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Ini kan yang tidak kita inginkan. Ya, para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahwa amilatun nasibah itu ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang beramal tidak ikhlas dan amalannya tidak sesuai petunjuk syariat. Seperti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu amilatun nasibah. Perbuatan mereka itu menyusahkan diri mereka. Ya, coba kita lihat sekarang yang lagi viral itu ada namanya Hijratul Arba'in. Orang jalan gitu dari Karbala, ya kan, ke mana kuburannya Husain atau mana, 80 km jalan kaki. Sebagian dari mereka itu sampai merangkak ngesot. Ya, orang-orang Syiah memang bukan orang Syiah kalau enggak bodoh gitu kan. Sampai mereka mandi kotoran imam-imam mereka. Antum lihat kan di jejaring sosial tuh mereka melumuri diri mereka dengan kotoran ulama-ulama mereka, dianggap berbarokah. Ya, coba kita lihat bagaimana kok ada agama seperti itu. Amilatun nasibah. Mereka beramal bersusah payah, menyiksa diri mereka sendiri. Di hari Asyura dia mereka lukai tubuh mereka dengan pedang, dengan benda-benda tajam sampai berlumuran darah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Untuk masuk ke dalam neraka yang begitu panas. Jadi golongan yang pertama amilatun nasibah itu orang yang beramal tanpa ikhlas dan tanpa petunjuk. Golongan yang kedua adalah orang yang beramal tidak ikhlas tapi amalannya sesuai petunjuk. Berarti ini orang yang melakukan syirik asghar. Ya kan? Amalannya misalnya ada orang sholat. Sholatnya betul, tapi sayangnya niatnya tidak betul. Juga ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam Sahih Muslim, awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah salasah. Ada tiga golongan manusia yang akan menjadi pemicu terbakarnya api neraka. Dia menjadi korek apinya neraka yang memicu terbakarnya api neraka. Tiga golongan. Tiga golongan itu adalah seorang alim, seorang mujahid, dan orang yang berinfak. Tapi ketika mereka ini tidak ikhlas, maka mereka menjadi golongan manusia pertama yang dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum Fir'aun, sebelum Qarun, sebelum Haman, sebelum Abu Jahal dan kawan-kawan. Golongan yang ketiga adalah orang yang ikhlas di dalam beramal tapi amalannya tidak sesuai dengan petunjuk. Inilah ahlul bid'ah. Man amila amalan laisa alihi amruna fahwarat. Sebagian orang ikhlas, masya Allah, sampai nangis-nangis dia beribadah. Tapi sayang, ibadahnya tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Juga amalannya tertolak. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Maka tinggal hanya satu golongan yang ya amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beramal dengan ikhlas dan amalannya tersebut sesuai dengan petunjuk syariah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaidah ini adalah merupakan salah satu kaidah yang sangat luas. Dan dari sini seorang mukmin hendaklah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat dari bentuk amal perbuatan kita saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang lebih penting adalah melihat apa yang ada di dalam hati kita dari keikhlasan dan tujuan amal kita. Oleh sebab itulah para salafus saleh radhiyallahu taala anhum, mereka jauh lebih memperhatikan amalan-amalan hati, dan mereka jauh lebih memperhatikan pentingnya keikhlasan daripada memperbanyak amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian orang-orang yang senantiasa mendapatkan taufik darinya untuk senantiasa memiliki niat yang ikhlas dan amalan yang sesuai dengan petunjuk syariah, sehingga dengan demikian kita biidznillah akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian, wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
0: Taib, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita mendengarkan uraian materi yang dibawakan oleh guru kita. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab, dan terlebih dahulu akan kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afwan Ustaz, saya izin ingin bertanya mengenai talak yang sudah lama terjadi. Belum lama ini kami, saya sebagai istri dan suami, mengetahui bahwa talak karena ikroh atau ancaman atau paksaan itu bisa tidak jatuh. Dan kejadian ini sudah lama sehingga ingatan kami berbeda antara saya dan suami. Awalnya saya sebagai istri berkali-kali meminta ditalak, tetapi suami selalu menolak. Kemudian saya juga selalu meminta talak, sehingga saya selalu mengancam dengan mengatakan bahwa tidak mau mengurus suami, tidak mau berbaikan, hingga membenturkan kepala saya sendiri ke tembok dan lain sebagainya. Dan akhirnya suami saya mengucapkan talak sambil mengatakan bahwa itu bukan keinginannya sejak awal. Lalu pertanyaannya Ustadz, yang pertama, apakah talak tersebut jatuh jika memang ada ancaman seperti itu? Dan yang kedua, jika ternyata ingatan kami keliru, apakah berdosa tetap melanjutkan pernikahan karena selama ini berpegang pada hukum-hukum bahwa talak karena ikrah itu tidak jatuh? Syukron.
1: Taib, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan beliau mensahihkannya dari hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqan min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya dengan tanpa ada alasan yang syar'i, maka diharamkan atasnya bau surga. Ya. Jadi ini menjadi perhatian yang sangat serius, khususnya bagi para akhwat, untuk tidak mudah meminta cerai kepada suami, karena ancamannya sangat serius dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wanita wanak saja yang meminta cerai kepada suaminya min ghairi mabas, dengan tanpa ada alasan yang syar'i, dengan ada udzur, tanpa udzur syar'i, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka diharamkan atasnya baunya surga. Yani kalau baunya saja kita sudah tidak, ya sudah tidak mendapatkannya, apalagi kita akan masuk ke dalam surga. Padahal disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa wanginya surga itu sudah dapat tercium dari sejak 40 tahun perjalanan. Ya, ini yang pertama. Kemudian berikutnya, bahwa talakul mukroh, talak orang yang terpaksa menurut jumhur atau mayoritas ulama dari madhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya itu tidak jatuh menurut tiga dari empat madhab. Ya, jadi tidak ada yang menyelisih jumhur kecuali madhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sehingga talak mukrah biidnillahi ta'ala tidak jatuh. Dan apabila pun kemudian itu telah terjadi, lalu kemudian saat ini telah bersatu kembali, berarti Anda telah rujuk. Ya, berarti Anda telah rujuk, ya pertama kita katakan talaknya itu sendiri sudah tidak jatuh, dan kalaupun jatuh katakanlah menurut madhab Imam Abu Hanifah, selagi Anda sudah rujuk dan itu masih pada masa iddah, maka juga berarti telah rujuk. Tetapi kita katakan bahwa yang rajih biidznillahi ta'ala adalah pendapat jumhur bahwa tolakul mukroh atau tolak orang yang terpaksa itu tidak jatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li an ummatil khata wan nisyan wa mastukrihu ala dalik. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan bagiku dari umatku kesalahan yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan karena lupa atau karena dia dipaksa. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, kemudian selanjutnya kami persilakan kepada jamaah yang memiliki pertanyaan. Kami
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana kiat-kiat kita dalam menjaga niat kita, Ustaz? Karena terkadang sebelum kita melakukan suatu amal kebaikan atau berniat untuk menjauhi suatu maksiat, itu di awalnya kita memiliki niat yang sangat kuat begitu, Ustaz. Sedangkan sering berjalannya waktu sebelum kita melakukannya itu niat kita menjadi lemah dan terkadang kita membatalkan niat kita di tengah jalan gitu. Bagaimana kiat-kiat kita agar niat kita selalu kuat dari awal sampai akhir? Barakallahu fikum.
1: Nah, ini adalah yang paling susah. Salah seorang ulama tabi'in beliau mengatakan, jahadtu nafsi arba'ina sanah hatta staqamat. Saya telah berusaha untuk menanamkan keikhlasan di dalam hati saya selama 40 tahun. Jadi 40 tahun itu berjuang bagaimana berusaha untuk ikhlas. Beliau baru merasakan betul-betul nyaman, merasa tentram, merasa betul-betul ikhlas setelah 40 tahun berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami berikan petunjuk jalan kepada jalan kami. Berusahalah terus. Ya. Dan karena ini adalah yang paling susah. Bagaimana kita berlatih untuk ikhlas? Dan di antara tentu latihannya adalah bagaimana kita berusaha untuk menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana kita berusaha untuk menyembunyikan keburukan yang kita lakukan. Jika kita bisa menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan, kita berusaha untuk terus menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana kita berusaha untuk menyembunyikan keburukan yang kita lakukan karena tidak ingin diketahui oleh orang lain, maka biidznillahi ta'ala keikhlasan akan tumbuh. Hanyasannya seorang mukmin dia harus memiliki mental untuk menampakkan sebagian dari amalannya, karena ada amalan-amalan yang tidak mungkin kita untuk sembunyikan. Sholat berjamaah misalnya, bagaimana kita mau sembunyikan? Tidak mungkin. Oleh sebab itu salah seorang guru kami di Madinah mengatakan, hukum asal kewajiban itu dilakukan secara jahriyah. Tetapi hukum asal amalan yang sunnah itu dilakukan secara sirriyah. Karena memang seorang mukmin dia harus memiliki mentalitas untuk mempertahankan keikhlasannya ketika dia dilihat oleh orang lain. Karena seorang mukmin kan dia ingin menjadi imam. Dia ingin menjadi pelopor dalam kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang dia senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita akan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi pelopor bagi orang-orang yang bertakwa, kalau seandainya kita tidak pernah, kalau kita tidak siap untuk tampil? Sebagian orang, saya menjaga keikhlasan ini, akhirnya tidak mau sholat berjamaah. akhirnya dia tidak mau tampil di tengah-tengah masyarakat dengan alasan apa? Katanya menjaga keikhlasan. Kita katakan salah, ya, karena bagi

0: ya, dia membawa makanan. Setelah dia keluar dari rumah, makanan itu dia sedekahkan. Orang di rumah mengira bahwa dia makan di luar. Sementara orang yang di luar di tempat pekerjaannya mengira kalau dia sudah makan di rumahnya. Dan itu berlangsung selama 40 tahun. Bagaimana orang menjaga keikhlasan? Ya, ada salah seorang di antara mereka menangis di waktu malam ketika dia melaksanakan sholat tahajud. Ketika orang sudah mulai datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, ketika dia masih berlinang air mata atau masih tampak pada suaranya, dia mengatakan, "Ma asyaddaz zukam." Ini saya lagi flu berat ini katanya. Padahal sungguhnya dia tidak flu. Tetapi kenapa? Karena dia ingin ya menjaga keikhlasan agar dia tidak diketahui oleh orang lain kalau dirinya baru saja menangis karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam.
1: Taib, kemudian kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya merubah niat di tengah sholat sebelum ruku dari sholat normal menjadi qasar pada saat sholat sendirian dan sedang dalam safar?
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, tidak menjadi masalah karena niatnya adalah niat sholat, ya, niat sholat yang sama dan sama-sama wajibnya. Hanya saja dia merubah dari sholat itmam ya kepada sholat qasar. Ya, tidak menjadi masalah insyaallah, wallahu ta'ala alam.
1: Baik, ikhwatal iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh guru kita. Dan tak lupa kita ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas apa yang disampaikan di kesempatan hari ini. Semoga dapat kita pahami dan semoga semakin senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya,

0: Zakat yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid, laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain, tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib salat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua salat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka?
1: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah.
2: Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
0: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya, tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini?
2: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar."
1: yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu saqih. Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
9: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada toh, namanya Cafe Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
10: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
11: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Qudwatun Nabawiyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: Al-amru bi ihsan adh-dhabh wal qatl. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
14: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
14: Dari Abu Zar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
12: قدوات نبوية
13: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
14: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan kebaikan kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
12: قدوات نبوية
13: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
14: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
6: FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Gimana rasa nasi kebulinya?
16: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
15: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
16: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
17: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
18: Anu kone bela, sapusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
17: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
19: A few moments later.
18: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
17: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
20: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
21: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
20: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
21: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik kalau kita bikin acara di sana.
7: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ustaz menjawab.
22: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
23: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
24: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
25: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
26: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
27: Bagaimana hukum jika pergi lulur atau pijat di salon khusus wanita? Sama ibu, asal hukumnya aurat wanita muslimah. Di hadapan wanita muslimah secara pakaian adalah lehernya yang biasa terlihat, rambutnya, kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Adapun secara apa yang terlihat dari tubuhnya, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan yang aurat yang paling besar saja, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya, maka tidak mengapa. Dalam artian begini, Bu. Kalau seandainya ada perempuan luluran, dia pakai penutup secukupnya, misalkan kain ya, yang menutupi dari dadanya sampai lututnya. Nanti kalau diperlukan untuk dibuka, dia buka belakangnya. Diperlukan untuk dibuka dari perut ke atas, dia buka secukupnya, seperti itu. Wallahu a'lam.
28: Bagaimana cara menghilangkan rasa riya, ujub, dengki, hasad dan yang semisalnya yang ada dalam hati padahal kita telah berusaha untuk menghilangkannya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan secara detail tentang bagaimana menghilangkan penyakit riya. Riya ini musuh keikhlasan. Dan seseorang itu dia berani riya, dia berani ujub, dia berani hasad karena dia tidak kenal baik akan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun amal yang dia perbuat terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha tahu. Allah yang memberikan imbalan kepadanya. Allah yang membalasnya. Baik diakui oleh orang ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui, tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan, kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak pernah tahu bahwa amal dan ilmunya akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Kalau dia mengenal bahwa tambahan ilmu, tambahan amal saleh adalah tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya dia harus bertambah bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya. Tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kamu sampai seperti ini ibadahmu, sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Silakan melihat di antara kitab kita para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antaranya adalah kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, Beliau menyebutkan di antara kitab beliau bab tentang al-mubiqat yang membinasakan seseorang, ya, tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya. Tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online. Rizki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan. Ya tentu saja dilihat banyak orang ya. Ini termasuk berkhulwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhulwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah, ini baru berkhulwat. Banyak orang ini tidak berkhulwat. Cuman yang jadi masalah ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khalwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khalwat.
3: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir ya. Jujur dan dusta. Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia. Ikhtiarnya manusia itu kan. Ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah. Curhat, minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir lohil mahfud, tidak. Enggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas. Hampir sama dengan kalau kita haus, kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya, ikhtiarkah, ikhtiarnya. Kalau mutlak mustahil, kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali, nggak mungkin terjadi. Itu mutlak, nggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri, lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu, nah itu Allah kabulkan, Allah kasih kepada dia. Memang berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat, semua ikhtiar dia, gitu kan?
4: Izin bertanya Ustaz, saya belum bisa rutin sholat tahajud. Apakah karena masih banyak dosa? Iya, bisa jadi. Bisa jadi karena banyak dosa. Bisa juga ya karena tidurnya selalu telat. Ya karena tidak sholat malam itu banyak sebabnya. Ada yang karena sebab yang zahir ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat ya. Susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa, sudah tidur jam 9. Itu pun bangunnya masih subuh. Ya. Ada yang karena dosa-dosanya ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak merasa bersalah. Lebih baik kita su'udzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya, kita misalnya susah untuk sholat malam, anggap saja diri kita banyak dosa. Anggap saja diri kita banyak dosa sehingga kita punya dorongan untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Aduh, udah diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
9: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
11: Labbaik Allahumma labbaik.
12: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
13: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
14: Kau itu.
13: Istriku minta dicarikan kurma.
14: Banyaknya itu dijual.
13: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
14: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
15: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
16: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
29: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Baik sahabat Mu'adz dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:28 baru saja telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Syekh Mahmud Al-Husyar yang semoga dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an tentunya. Sahabat Mu'adz yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kehidupan seorang pemuda, sahabat Mu'ad, tidak lepas dari yang namanya sebuah pernikahan. Dan sebuah pernikahan erat kaitannya juga dengan mencari tempat yang nyaman untuk melangsungkan pernikahan, sahabat Mu'ad. Nah, Masya Allah, ternyata ada satu tempat yang bisa menjadi rekomendasi kita semua nih, yaitu Sahid Azizah Syariah Hotel dan Convention Kendari. Ih, Masya Allah. Mungkin bagi sahabat Mu'ad yang sedang mencari-cari hotel yang bisa melayani pernikahan atau wedding dengan konsep syar'i, atau mungkin mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i, tentu saja Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari ini adalah jawabannya. Karena bisa juga tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita, sahabat Mu'ad. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta, dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya dengan Rp110 juta saja. Wih, Masya Allah. Dan juga tidak hanya wedding syar'i, sahabat Mu'ad. Tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga kita tentunya. Dan untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room and banquet facility yang representatif tentunya. Akan tetapi kita juga bisa menikmati fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah. Kini juga hadir fasilitas game berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Ih, Masya Allah. Silahkan mengunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi silahkan menghubungi nomor 0811 45 11 17 atau di nomor 0811 43 93 838. Mau acara apa saja, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention solusinya. Ih, Masya Allah. Jadi bagi sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, bagi yang sedang mencari referensi hotel untuk mungkin sekedar bermalam atau melangsungkan acara meeting atau melangsungkan acara wedding, Sahid Azizah Syariah Hotel ini bisa menjadi pilihan kita semua. Baik sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali akan menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian, yaitu program yang sangat luar biasa, sahabat Mu'adz. Apalagi kalau bukan program, yaitu Iqra Store Hafalan Khusus Akhwat bersama guru kita Al-Ustaz Septian Muharram SKOMI Hafizahullahu Ta'ala. Akan tetapi di malam hari ini akan kami perdengarkan secara rerun atau secara siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gutsaan ahwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali di kesempatan malam

0: Hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan program Iqra khusus untuk penyetoran hafalan Al-Quran. Bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa masuk ke link Zoom yang sudah kami sediakan. Baik, ya, kita langsung saja untuk memanggil peserta yang pertama, yaitu Ummu Nurul. Ya, silakan Ummu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ummu Nurul.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد

malam malam bang.

0: Ya wadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati.
1: Baik, barakallahu fiik untuk Ummu Nurul. Alhamdulillah. Sekarang untuk bacaan dari surat Al-Fajr sudah bagus ya. Cuman ada masih ada catatan. Yang pertama dalam penyebutan Rob ya. Ini sekali lagi Rob. Jadi dirapatkan dua bibirnya. Robbi, Robbi ya. Coba sekali lagi misalnya fayaqulu rabbi. Coba
0: fayaqulu rabbi ahana.
1: Oke, jadi seperti itu. Terus yang kedua wa amma di ayat 16 wa amma idza mabtalahu ini dibaca panjang karena hukumnya majaiz munfasil. Jadi wa amma tadi dua harokat saja. Karena yang lainnya kita baca Robbi 4 harokat, maka di wa amma juga di 4 harokat. Itu yang lainnya sudah bagus dan bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik wa jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Yani. Silakan Ibu Yani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
3: A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an. Ma'al-Qur'an wa ma'al-Qur'an.

0: Baik, untuk Ibu Yani, untuk
1: Ya.
0: bacaan surat Al-Qari'ahnya ini masih banyak catatan ya. Yang pertama, di ayat 1
1: Ya.
0: sampai ayat ketiga, ini ainnya kurang nampak. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Jadi, jangan Al-Qari'ah. Ya, bukan Al-Qari'ah, tapi Al-Qari'ah pakai ain. Ya, sama. Coba sekali lagi. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah.
0: Baik, cukup dulu, cukup dulu, cukup dulu. Umul, Ibu Yani, cukup dulu. Ya, jadi masih kurang ainnya. Al-Qari'ah, ainnya masih kurang. Al-Qari'ah. Jadi ainnya a ya, bukan a tapi a, Al-Qari'ah ya, dia dari tengah tenggorokan. Nah, nanti dilatih lagi untuk penyebutan ainnya. Kemudian yang kedua, di ayat yang keempat, yauma yakunun nasu kal farasyil, kal farasyil. Jadi syaknya tafasinya nampak. Kal farasyil mabthus. Coba diulangi ayat keempat. Yauma yakunun nas.
1: Yauma yakunun nas kal farasyil mabthus.
0: Nah, seperti itu. Kemudian sama juga di ayat yang kelima, syaknya kurang. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush, manfush. Coba sekali lagi.
1: Watakunul jibalu kal'ihnil manfush.
0: Terus di ayat yang keenam, fa'amma man thakulat, thakulat mawazinuh. Coba diulangi.
1: Fa'amma thaqulat mawazinuh.
0: Sa-nya kurang, thaqulat, thaqulat kurang digigit. Sekali lagi.
1: Fa'amma thaqulat mawazinuh.
0: Yes. Sudah bagus sa-nya, cuman gunnahnya kurang, dengungnya kurang. Fa'amma man thaqulat. Coba sekali lagi.
1: Fa'amma man thaqulat mawazinuh.
0: Oke, bagus. Ayat berikutnya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Sya-nya jelas. Tafasyi menyebar. 'Isyatir. Coba sekali lagi. Oke, okay. Yang ayat ke-8, wa amman khaffat mawazinuh. Diulangi.
1: Wa amman khaffat mawazinuh.
0: Man ya di sini, wa amman khaffat.
1: Wa amman khaffat mawazinuh.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Fa'ummuhu hawiyah.
0: Lanjut.
1: Fa'ma adroka ma'iyah narun hamiyah.
0: Oke, di ayat 3 yang terakhir sudah bagus. Jadi yang perlu diperbaiki ya ayat 1 sampai 8 di sini. Ayat 1 sampai 3 ainnya Al-Qari'ah. Kemudian keempat sya-nya ya, di sini ain sya ya, ikhfa dengung perlu diperbaiki. Baik, insya Allah di pertemuan yang akan datang masih diulangi di surat Al-Qari'ah ya, supaya bacaannya lebih baik. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Ibu Juwaria. Silakan Ibu Juwaria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Sekali lagi.

0: Malgoria.
1: Wama adroka malgoria.
0: Yauma yakunun nasu kalpa.

0: Fahuwa fi isyati.
1: Wa fi isyati
0: Fahuwa fi

0: وتبت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
1: Oke, untuk Ibu Juwariah ayat 1 sampai 3 sudah bagus. Ayat keempat masih kurang. Yauma yakunun nas, coba diulangi.
0: Yauma yakunun nas kalfarasil mabthus.
1: Fa-nya sedikit anginnya keluar. Kalfa fa kalfarasil kalfarasil. Coba sekali lagi.
0: Yauma yakunun nasu kalfarasil mabthus.
1: Nah, seperti itu ya. Jadi fa-nya nampak ya. Dia memiliki sifat hams, keluar anginnya. Fa kalfa kalfarasi.
0: Kalfa.
1: Oke, yang kedua di ayat yang kelima masih kurang juga. Ya, kurangnya ihfa dengan fa-nya. Kal ihnil manfush manfush. Coba watakunul jibal.
0: Watakunul jibal kal ihnil manfush.
1: Oke, nah begitu ya. Kemudian di ayat yang keenam juga masih kurang. Ihfa-nya kurang. Fa'amma manfakulat mawazinu. Coba ulangi.
0: Fa amma man thaqulat.
1: Ma ihfa-nya. Ihfa-nya kurang. Ma thaqulat.
0: Fa amma man.
1: Bukan man ya. Ihfa disamarkan nunnya.
0: Ya Ustaz.
1: Nunnya disamarkan bukan man. Tapi fa'amma ma'thakulat ma'thakulat disamarkan nunnya. Coba sekali lagi.
0: Fa'amma ma'thakulat ma'thakulat.
1: Oke, bagus ya. Jadi seperti itu. Terus ayat 6 ini kelewat tadi. Ayat 6 fahuwa fi isyatir radiyah, coba dibaca ulangi. Fahuwa fi isyatir
0: fahuwa fi fahuwa fi isyatir radiyah.
1: Sekali lagi.
0: Fahuwa fi isyatir radiyah.
1: Lanjut wa amma man khaffat
0: wa amma man khaffat mawazinu.
1: Oke, nah ini yang perlu diperbaiki untuk minggu depan. Hati-hati ayat keempat kalfarasil, fa-nya anginnya keluar. Kemudian sya-nya menyebar kalfarasil. Itu yang pertama. Yang kedua manfush manfush ya, ihfa-nya dengan sya-nya. Kemudian yang keenam, ayat keenam mansakulat mansakulat ya. Nah itu yang perlu diperbaiki. Kemudian hati-hati jangan kelewat ya, ini kalau kelewat ya jadi berubah artinya, bahaya ya. Ya, fahuwa fi isyatir radiyah. Kalau sakulat berarti fahuwa fi isyatir radiyah, kalau khaffat berarti fa ummuhu. Nah, ini yang perlu diperbaiki insyaallah. Mudah-mudahan pekan yang akan datang bisa sempurna bacaannya ya, sehingga bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fik wa jazakillahu khairan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya Ibu Jumriyah.
2: Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Jumriyah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ayat

0: Baik, untuk Ibu Jumri ya, ini surat Al-Kafirunnya masih banyak kekurangan, perlu diperbaiki. Di ayat yang pertama tadi sudah bagus, Qul ya ayyuhal kafirun. Di ayat yang kedua juga sudah bagus, La a'budu ma ta'budun. Ayat ketiga sampai keenam ini yang perlu diperbaiki. Ya, coba di ayat yang ketiga, wala panjang di situ empat harokat, ikhfa-nya ditahan dulu. Abidu nama panjang juga empat harokat. Coba dibaca sekali lagi. Wala antum.
1: Wala antum abidu nama.
0: Ma-nya panjang. Ma'abud. Ya. Terus di ayat yang keempat dilanjut wala.
1: Wala
0: lanjut di ayat yang kelima sama dengan ayat yang ketiga panjangnya perhatikan.
1: Hai. Wala antum.
0: Tahan dulu. Wala antum.
1: Wala antum abiduna a'bud.
0: Sekali lagi kurang jelas.
1: Wala antum abiduna a'bud.
0: Bagus, lanjut ke ayat terakhir. Lakum
1: dinukum
0: waliyadin. Bukan waliyadin ya. Wali, waliyadin. Waliyadin. Coba sekali lagi.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Baik, ini yang perlu diperbaiki. Ayat ketiga, kelima dengan ayat yang keenam. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya bisa diulangi lagi surat Al-Kafirunnya supaya ya lebih bagus lagi. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair.
2: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enam. Baik, untuk selanjutnya Ibu Salma. Ibu Salma apa sudah bergabung? Ibu Salma nampaknya belum bergabung ya. Kita lanjut Ummu Ainun. Silakan Ummu Ainun. Ummu Ainun.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal

0: Baik, untuk Ummu Ainun, alhamdulillah setorannya Al-Balad sudah bagus ya. Cuman di ayat yang ke-19, kedua terakhir, bisa diulangi, walladzina kafaru bi ayatina. Nah, di sini hamzahnya jelas ya, mash'amah, jangan ditekan, jangan mash'amah ya. Jadi kedekatannya masuk ke ain, jadi mash'amah. Coba walladzina kafaru.
1: Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah.
0: Oke, bagus. Ya, itu masalahnya di situ saja, yang lainnya sudah bagus. Insya Allah bisa dilanjut di pertemuan berikutnya, itu surat Al-Fajr. Kalau belum bisa satu surat, ya, bisa dibagi dua atau bagi tiga atau bagi empat. Yang jelas, ya semampunya silahkan di-storekan. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ukhti Reti. Silakan Ukhti Reti.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ulangi sekali lagi. Au kasoyibim.
1: Au kasoyibim minas sama.

0: من الصواعق في آذانهم من الصواعق
1: في آذانهم من الصواعق
0: jangan di sawa uhtirati jangan di sawaiki tapi sawaiki fi adhanihim minas sawaiki hadharal maut coba sekali lagi sekali lagi terus terus cukup dulu ya ustadz sampai ayat 20 karena di sini maknanya sudah pas. Yang pertama ya di sini ada beberapa catatan untuk setoran ini, banyak sekali catatan yang perlu diperbaiki. Yang pertama di ayat 17 ya, masaluhum ya, ya di sini haulahunya panjang ya, ma haulahu zahaballahu binurihim, tu hu-nya dua harokat mad silah qasirah. Kemudian watarakahum, bukan watara tapi watara, dia tebat ro-nya. Coba ulangi masaluhum sekali lagi, masaluhum kama watara
2: batara. Dari awal Ustaz?
0: Iya, baca masaluhum.
2: Batarum.

0: Gitu ya, wa tarakahum. Baik, yang kedua di ayat 19. Ya, di sini juga au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wara'du. Wara'du bukan wara, tapi waro pakai o ya. Dia tebal, wara'du. Coba ya, au kasayyibim. Kurang, nah gitu. Oke, sudah. Jadi ro ya. Kemudian yang berikutnya masih di ayat 19, minas sawaiki. Sawa bukan sawa ya, itu beda. Sawa dengan sawa. Di sini tidak pakai tasdid. Sawaiki, sawaiki. Coba fi adanihim.
1: Fi adanihim minas
0: sawa. Ya, bukan sawa, sawa, sawa.
1: Sawa, sawaiki.
0: Ah, begitu.
1: Fi adanihim minas sawa.
0: Hadza ro ro ro. Ya. Oke. Okay, jadi begitu ya. Sawaiki hadzarul maut. Baik. Selanjutnya di ayat terakhir 20 ya. Kullama adaa lahum masyau fih. Fihnya dibaca panjang ya. Bukan fi, bukan begitu. Coba kullama adaa lahum. Kullama oke, dibaca. Ya, fi-nya di sini dibaca panjang. Baik. Insyaallah untuk pertemuan yang akan datang masih di ayat 17 sampai 20. Perhatikan kesalahan-kesalahan tadi, jangan sampai terulang kembali. Ya, apalagi di sini kesalahannya kesalahan-kesalahan ada yang berat dan ada juga yang ringan. Baik, itu saja. Barakallahu fiik. Wa jazakillah khair. Nah, selanjutnya Ukhti Janna. Ukhti Janna, silakan. Ukhti Janna. Oh, nampaknya keluar ya. Tadi sudah masuk. Baik. Selanjutnya Ibu Salma. Apa Ibu Salma sudah bergabung? Ibu Salma juga belum bergabung. Kita lanjut. Selanjutnya Ibu Ratu. Silakan Ibu Ratu.
2: Naam Ustaz. Masih pemulangan Ustaz.
0: Naam, silakan.
2: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Alla أرآه استغنى إن إلى ربك رجعا.
0: Sekali lagi.
2: إن إلى ربك رجعا.
0: ربك رجعا. إن إلى.
2: إن إلى ربك رجعا. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بأن الله يرى كلا إن لم يبتلي لنسفعا بالنافية ناسية كاتبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطيع واسجد واقترب.
0: طيب الحمد لله untuk Ibu Ratu sudah bagus ya. Cuman masih ada kekurangan tadi di ayat 8, inna ila rabbikar ruj'a, rabbikar ruj'a, jadi masuk ke ro karena dia alif lam samsiah. Coba sekali lagi,
2: inna ila rabbikar ruj'a.
0: Seperti itu. Kemudian ara'aital ladzi yanha, lanjutkan. Di sini ba-nya harokatnya sukun ya, bukan fathah, bukan abadan, tapi abadan. Coba sekali lagi. Jadi diupayakan dipantulkan abdan, bukan abadan ya, abdan. Nah ini karena di sini harus dibedakan antara fathah dengan sukun. Kalau fathah abadan, tapi kalau sukun abdan, abdan. Nah itu ya, ya itu bulannya. Kemudian yang terakhir di ayat 15 masih ada sedikit ya, hi-nya masih ada panjang. La illam yatahilanas, harusnya pendek ya. Tadi ada lam yatahilanas. Nah, coba sekali lagi kalla.
2: Kalla la illam yatahilanas fa'amminna.
0: Oke, itu. Itu ya sudah bagus untuk Ibu Ratu. Jadi surat Al-Alaqnya ya, sekali lagi di Murojaah, dan pertemuan berikutnya dilanjut di surat At-Tin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ummu Syafana. Tafadhal Ummu Syafana.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم.

0: بهم يومئذ لخبير.
1: طيب untuk Ummu Syafana, alhamdulillah setorannya sudah lumayan. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Yang pertama di ayat yang keempat, coba diulangi fa'asarna.
0: Fa'asarna bihi naqa'a.
1: Nah, ini sudah bagus ya. Jadi sa-nya ya nampak fa'asar, fa'asarna bihi. Ya, sudah bagus. Jadi fa'asarna bihi naqa'a. Terus lanjut di ayat yang kelima. Oke, sudah bagus juga. Fawasato, fawasato nabihi jam'a. Sudah bagus. Terakhir di ayat yang ke-11, inna rabbahum.
0: Inna rabbahum bihim yawma'idin lakhir.
1: Nah, sekarang ada dengungnya. Tadi tidak ada. Ya, tadi inna rabbahum bihim. Sekarang inna rabbahum bihim. Baru ingat ya. Alhamdulillah ala kulli hal ya, yang tadi kekurangan ketika diulangi sudah pada bagus. Barakallahu fik, ya bisa dilanjut di surat berikutnya. Jazakillah khair usafana. Baik, untuk selanjutnya Ummu Salsa. Silakan Ummu Salsa.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: طيب untuk Ummu Salsa, surat Al-Falaq dengan surat An-Nasnya, di sini ada beberapa catatan. Coba diulangi sekali lagi, Qul huwallahu ahad.
2: Qul huwallahu ahad.
1: Lanjut.
2: Allahus samad.
1: So di sini huruf, cukup dulu. Huruf so di sini ya sifatnya dia isti'la, naik ya. Allahus samad, samad bukan sa tapi so. Coba sekali lagi. Kurang so, so. Allahus samad.
2: Allahus samad.
1: Ah, begitu ya. Jadi dia naik. Ya. Dia naik. Jadi so bukan sa tapi so ya. Baik. Itu dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian surat Al-Falaq, coba diulangi di ayat kedua. Min syarri.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Sekali lagi.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Oke, sudah bagus. Kho-nya, jadi kho juga sama. Sifatnya dia istila, jadi naik ya. Min syarri ma khalaq. Lanjut di ayat yang ketiganya. Wa min syarri. Ya, huruf sa-nya di sini dia mengalir. Cukup dulu. masih di ayat yang ketiga ya, huruf sin di sini mengalir ya, gosikin coba wa min syarri gosikin. Masih terputus-putus umur salsa, salsa sekali lagi. Nampaknya terputus ya umur salsa. Ya, jadi untuk catatannya di sini huruf sin dia mengalir. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, seperti itu. Ya. Ini untuk catatan untuk umur salsa. Kemudian kita panggil peserta berikutnya yaitu Umu Devi. Umu Devi, silakan Umu Devi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.

0: Umu Devi, bisa diulangi dari ayat 15 tadi terputus-putus ya. Kalla la illam yantahi.
1: Kalla la illam yantahi nasma'an nasiya
0: Terus lanjut sampai terakhir. Baik, alhamdulillah untuk Umu Devi setoran al-alaknya sudah bagus. Ya, cuman kayaknya ini faktor jaringan ya. Jadi bacaannya kadang cepat, kadang ya santai, kadang terputus-putus ya. Cuman ada ya satu catatan di sini. Coba ara'aital ladzi yanha dilanjutkan. Ara'aital ladzi yanha.
1: Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla.
0: Za-nya panjang ya, bukan idza shalla, bukan za-nya panjang, bukan idza shalla tapi idza shalla.
1: Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla.
0: Cukup. Oke, cukup. Ya, jadi bukan idza shalla tapi idza ya. Kemudian ya, diulangi ayat ke-15 tadi terlalu cepat ya karena faktor jaringan lagi. Coba diulangi kalla la illam.
1: Kalla la illam
0: Oke, cukup. Ya, sudah bagus ya. Jadi di sini hukum dengungnya sudah dapat ya. Jadi bisa nanti dilanjut di surat berikutnya, surat At-Tin. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Ya, selanjutnya Ibu Salma. Ibu Salma, silakan Ibu Salma. Ibu Salma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Salma.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untuk Ibu Salma cukup dulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ibu Salma
1: Ya,
0: cukup dulu di surat An-Nas.
1: Ya,
0: Ini masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Di surat An-Nas di sini tadi dengungnya pada kurang ya. Dengungnya pada kurang. Kul a'udzu birabbin nas. Coba sekali lagi.

0: الناس. شباب
1: قل أعوذ برب الناس.
0: أوكي لانجوت. مالك الناس.
1: مالك الناس.
0: ditahan dulu nunnya. مالك الناس.
1: مالك الناس.
0: إله
1: الناس.
0: ditahan dulu nunnya. إله
1: الناس.
0: من شر الوسواس الخناس.
1: من شر الوسواس الخناس.
0: خناس. sekali lagi. Sekali lagi, mia syarril.
1: Allati.
0: Tidak jelas tadi. Ya lanjut, tidak jelas tadi.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Tahan dulu ninnya, khannas.
1: Min syarril
0: الذي يوسوس في صدور الناس.
1: الذي يوسوس في صدور الناس.
0: pendek. يو-nya pendek. يوسوس coba. Oke bagus. Minal jinnati wan nas.
1: Minal jinnati wan
0: nas. Oke ya. Jadi Ibu Salma ya, jadi pekan depan diulangi lagi surat An-Nas-nya dengan bacaan seperti barusan ya, diperbaiki lagi nanti insya Allah pekan depan distorkan kembali. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum ya. Kami haturkan jazakallahu khair kepada semua yang sudah menyetorkan hafalan Al-Qur'annya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Dan kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Hadirati sada. Yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
2: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun

0: di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Dukung media dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Televisi, radio, sosial media, website, dan pengembangan aplikasi dakwah Android dan iOS. Transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 40302588 atas nama PT Radio Mu'adz bin Jabal. Dengan kode bank 451, tambahkan angka 100 di akhir nominal transfer Anda. Sedekah untuk media, sedekah untuk amal jariah.
2: Assalamualaikum,
3: Kona. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
2: apa kita bikin?
4: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
3: Oh begitu kak, sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
4: Baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ komandan, nanti pergi kita ambil.
4: Oh iya di, Amy. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
1: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
0: FM Radio Muaz bin Jabal.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Masih bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muat dimanapun anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muat Minjabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muat Minjabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat Minjabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ana ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muad Menjabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
5: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur. Sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Sesaat setelah pembina mendakar satu presiden, tapi juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabithuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah, tapi kemudian apa yang terjadi, cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
6: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

orang yang berpacaran itu, para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan, yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SNS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullul khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والسلومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
2: Telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
2: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil, karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhir masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa, kecuali setelah perjalanan terjun.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kisah dan pelajaran dari orang-orang di sekitar kita akan mudah mempengaruhi jiwa-jiwa kita. Maka sebagai seorang muslim, tentulah paling berhak untuk menuai pelajaran dari berbagai kisah yang ada di alam nyata ini. Sepak terjang orang-orang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis dalam catatan sejarah, terulas dalam kitabullah, atau kita lihat dan saksikan sendiri dalam arena kehidupan, maka semua adalah peringatan bagi kita semua. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Kafilah Orang-orang Bertobat hadir di ruang dengar Anda dengan menghadirkan sebuah kisah dengan tema Semoga Allah Merahmatinya. Kehidupan memang selalu berubah. Persahabatan selalu diringi dengan pertemuan, saling mengunjungi sesama teman, menimbulkan kegembiraan dan ketenteraman jiwa. Berhari-hari kami tidak saling berjumpa. Waktu berjalan cepat. Sudah sebulan atau lebih aku tidak bertemu dengan Abdullah. Aku teringat ketika aku mengecamnya karena ia terlambat mengunjungiku. Kenapa kita hanya bertemu setiap bulan? Itukah hak persahabatan menurutmu? Kali ini aku akan marah lebih marah lagi. Kami sudah berada di penghujung bulan Ramadan, namun tidak juga melihat batang hidungnya. Ia menghubungiku melalui telepon sekali atau dua kali, namun aku hanya melihatnya sekali saja dalam keadaan tergesa. Kesibukan hidup telah mengambil seluruh waktunya. Tidak ada waktu lagi bagi kami untuk duduk berakrab-akrab. Segala kesibukannya telah menjadi penghalang untuk berkunjung. Aku menegurnya karena persahabatan dan aku mengecamnya karena Allah. Pada hari-hari ini, aku pun tidak melihat dan tidak memiliki waktu karena aku adalah imam masjid. Namun moga-moga aku dapat bertemu dengannya sekali waktu. Ia menelponku dan mengabarkan akan berkunjung, tapi tidak ditentukan waktunya. Dalam teleponnya ia berkata, "Di bulan Ramadan kau telah menjadwal waktumu untuk mengulang hafalan, untuk sholat tarawih, dan sisanya untuk persiapan sholat malam. Tapi bagaimanapun kondisinya, aku harus melihatmu." Demikian ujarnya. Dua hari kemudian ia datang, namun kedatangannya agak terlambat. "Aku harus pergi untuk sholat malam. Apakah engkau hanya bisa memilih waktu seperti ini? Aku ingin berjumpa denganmu

0: sesudah sholat. Lalu ia beralasan bahwa ia terlalu sibuk dan ia berusaha mencari celah alasan. Bukankah engkau juga perlu istirahat? Aku sendiri memiliki pekerjaan yang harus aku selesaikan sebelum esok hari. Waktu sholat malam, aku katakan dengan cepat, malam ini kita menghatamkan Al-Quran, engkau harus sholat bersama kami. Ia tampak lamban memberi jawaban. Aku bisa membaca hal itu. Ketika aku lihat ia terdiam, dengan bercanda aku melanjutkan, hei, jangan buang-buang waktu. Bisa jadi ini khatam Al-Quran terakhir bagimu. Tatkala pemuda itu bergembira ria, merasa senang dengan yang diusahakannya selama ini, tiba-tiba datang kabar. Pemuda itu sakit tak tertahan. Ia tidak bisa tidur semalaman. Tiba-tiba terdengar kabar. Ia bangun dalam keadaan sakit berat. Tak ada lagi harapan. Tiba-tiba datang berita. Bagi itu ia terpaku memandang dan diarahkan ke kiblat sana. Ia sakit. Tiba-tiba datang pula kabar bahwa ia telah tiada. Semoga Allah menghilangkan kesepianmu. Semoga Allah memberikan rahmat dengan kesendirianmu. Engkau tengah menghadapi ujian berat. Semoga Allah memberi kebaikan atas persahabatan kita. Kini Abdullah telah tiada, dan semoga Allah merahmatinya. Hukum kematian bagi manusia pasti berlaku. Dunia ini bukanlah negeri abadi. Di satu masa manusia menjadi pendengar kabar berita, namun di waktu lain ia menjadi salah satu dari berita itu pula. Semoga Allah memberikan husnul khotimah kepada kita semua dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
6: كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
7: Tidak beriman
6: kata رسول صلى الله عليه وسلم. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
3: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Mi Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan saat kita memulai majelis ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya pada malam hari ini di saat banyak pihak menghabiskan akhir pekan mereka dengan aktivitas yang pure dunia, di saat banyak pihak yang gak punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berbeda. Bukan karena kita hebat, hadirin. Tapi Allah kasih taufiknya kepada kita. Allah kasih hidayahnya kepada kita sehingga kaki ini mudah untuk kita langkahkan. Hati ini mudah kita gerakkan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang bawa anaknya, oh ini positif loh. Ketika anak masih kecil, lalu diperkenalkan dengan rumah Allah, lalu diperdengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang dibaca oleh imam atau yang dikaji di majelis, maka itu pasti akan memberikan pengaruh positif di saat mereka balik, di saat mereka dewasa. Dan harapan kita agar mereka menjadi anak yang saleh, insya Allah akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bisa memanfaatkan momen akhir pekan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya, saya rasa kita masuk ke materi kita. Kita masuk ke mukaddimah, dan kemarin kita sudah bahas tentang bismillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau mengucapkan basmalah, ada yang ingat gak apa sebab mengapa beliau memulainya dengan basmalah? Kita sebutkan dua alasan. Yang pertama, kata beliau jazakallahu khairan, ini adalah metode Allah Subhanahu wa taala dalam membuka surat-suratnya dalam Al-Quranul Karim dan metode Nabi SAW ketika menulis surat. Dan yang kedua, ketawakalan para ulama kepada Allah, ketergantungan mereka kepada Allah, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah. Dan ini gak boleh kita lupa di setiap kehidupan kita. Apalagi ketika kita berusaha memperbaiki diri, ketika kita berusaha hijrah, ketika kita berusaha menjadi suami yang baik, menjadi bawahan yang baik atau atasan yang baik, minta selalu pertolongan kepada Allah. Pada saat kita ingin jadi anak yang baik, minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ilmu mengajarkan kita untuk tergantung kepada Sang Khalik, bukan tergantung kepada al-makhluk. Nah, setelah beliau mengucapkan basmalah, lalu beliau melanjutkan dengan bersalawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah metode para ulama di dalam buku-buku mereka. Dijelaskan oleh Imam As-Sakhawi, dijelaskan oleh Ibn Abi Asim dan para ulama yang lain, ketika membahas tentang salawat, mereka senantiasa membahas atau memasukkan ke dalam buku mereka salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah mengucapkan salawat, Ibnu Jama'ah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau mengatakan, Alhamdulillahil Barir Rahim. Segala puji hanya untuk Allah yang maha baik, yang maha penyayang, yang maha luas, yang maha berilmu, yang maha besar karunia yang sangat agung tersebut. Jadi ini mukaddimah, basmalah, salawat, dan hamdalah. Oh, ini luar biasa hadirin. Basmalah tadi kita sudah sebutkan. Lalu yang kedua, salawat. Kenapa mereka bersalawat? Karena mereka ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu keutamaan salawat. Mereka ingin buku ini bukan hanya dikenal, tetapi benar-benar memberikan rahmat kepada mereka. Jadi mereka ingin Allah memberikan rahmat kepada mereka melalui tulisan-tulisan mereka. Karena mereka tahu sebuah sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i, "Man shalla 'alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbih." Barang siapa yang bersalawat kepada diriku dari umatku satu kali saja salawat tapi ikhlas dari lubuk hatinya, apa yang terjadi? Sallallahu alaihi biha asyara salawat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berselawat kepada dirinya 10 kali salawat. Cukup? Tidak. Wa rafa'ahu biha asyra darajat. Lalu Allah akan angkat kedudukannya 10 derajat. Selesai? Belum. Wa kataba lahu biha asyra hasanat. Lalu Allah memberikan 10 kebaikan buat dia. Berakhir? Ternyata tidak. وَمَهَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَةً. Lalu akan hapuskan 10 dosa-dosanya. Allahu Akbar. Satu salawat hadirin. Satu salawat. Tapi dia ungkapkan dari lubuk hatinya. Bukan hanya dengan lipstick, bukan hanya dengan lisan. Tapi dari lubuk hati, dia pahami maknanya. Dia tadabburi. Dan dia gak cari popularitas. Dia gak cari opini orang, dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya mengharapkan wajah Allah, ikhlas dari lubuk hati. Dia mendapatkan yang pertama 10 salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, dia diangkat 10 derajat. Dan yang ketiga, dia mendapatkan 10 kebaikan. Dan yang terakhir, dia mendapatkan ampunan 10 dosa dan kesalahan. Allahu Akbar. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan kepada kita, harus dari lubuk hati hadirin. Harus dari lubuk hati. Gak boleh hanya lipstick, gak boleh hanya sekedar ungkapan. Kita harus ngerti nih. Harus tadabur. Oleh karena itu pertanyaan besarnya, apa makna salawat kepada Nabi SAW? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama membahas apa arti salawat. Dan ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Dan walau ta'ala bisawab, kita sebutkan sedikit ya, ada yang mengatakan arti salawat itu rahmat. Jadi ketika kita berserta Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan dari Abdul bin Abbas, dari Ad-Dhahhak, dan sebagian para ulama yang lain. Ada pendapat yang kedua mengatakan salawat itu artinya maghfirah, ampunan dari Allah. Ini pandangan dari Ad-Dhahhak juga dan Muqatil. Ibnul Qayyim mengatakan sebenarnya makna yang pendapat yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama. Dan yang ketiga, dan dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pendapat ini. Ini adalah pendapatnya Abul Aliyah. Ini juga pendapatnya Ar-Rabi bin Anas. Ini juga pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan dikuatkan juga oleh Imam Ibnul Qayyim. Dikuatkan juga oleh Imam Bakar Al-Qushairi. Arti salawat adalah sana'uhu amama malaikatih. Pujian Allah kepada Nabi kita SAW di hadapan malaikatnya. Sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi SAW. Memperlihatkan tingginya kedudukan beliau, keutamaan beliau, dan hurmatihi, kehormatannya. Jadi Allah perlihatkan betapa terhormatnya nabinya, betapa mulianya beliau dengan disebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka ketika kita membaca sallallahu alaihi wasallam, artinya ya Allah, pujilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat-malaikatmu. Tunjukkan kehormatannya, tunjukkan kedudukannya di hadapan makhluk-makhlukmu. Ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Dan ini adalah kekhususan. Dan ketika kita mengatakan pandangan yang ketiga, secara otomatis Allah merahmati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama, ini rahmat plus. Karena bagaimana mungkin Allah memuji seseorang di hadapan malaikat-malaikatnya sedangkan Allah benci orang tersebut? Kan gak mungkin. Gak mungkin seperti itu. Mas, dia tuh orangnya baik, santun, ramah, cerdas. 5 menit kemudian, Pak, tadi kenapa Bapak semangat banget muji dia? Misalnya gue sebel banget sama dia. Kan kita bingung maksudnya apa sih ini orang. Kalau sebel, benci, kenapa dipuji? Puji itu menunjukkan sayang. Puji itu menunjukkan simpatik. Puji itu menunjukkan cinta. Jadi sebenarnya ketika kita memilih pandangan pertama, itu include tuh hadirin. Rahmat, maghfirah, itu bagian dari itu semua. Jadi ketika, sekali lagi, kita ingat dan kita hayati, ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka resapi dalam diri kita bahwa kita sedang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Dan itu simbol kehormatan oleh sang nabi, itu simbol keutamaan yang dimiliki oleh sang nabi, dan sekaligus itu simbol kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun salam, ya salam keselamatan, kita mendoakan agar Allah memberikan keselamatan kepada nabi kita di dalam alam kubur, di saat pada hari kiamat nanti. Itu kita doain tuh hadirin. Ustaz, emangnya Nabi butuh ya salawat dari saya? Bukannya beliau dijamin masuk surga? Loh hadirin, Nabi gak butuh kita yang harus beradab di hadapan Nabi SAW. Nabi gak butuh kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah dan berikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah, bukan Nabi butuh. Itu adab, bukan Nabi butuh. Adab kita nih udah dikasih segalanya oleh Nabi SAW agar bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya tahu dirilah, punya adab lah. Kita udah diajarkan Al-Quran oleh Nabi kita SAW. Kita diajari bagaimana beriman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada takdir biar gak jadi para galawers. Itu Nabi yang ngajarin kita hadirin. Biar kita gak stres. Biar kita gak depresi. Yang ngajarin iman kepada takdir siapa? Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi yang mengajarkan kita bagaimana menyembah dan beribadah kepada Allah. Gimana sujud, gimana ruku. Nabi ajarkan kepada kita resep tenang di dunia, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nabi ajarkan kita kunci rizki ketika beliau mengajarkan surat At-Talaq misalnya ayat 2, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Atau ketika Nabi mengajarkan kunci rizki kepada kita, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi aw yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Ini ada sosok ngajarin kita kunci rizki. Masa kita gak ngapa-ngapain untuk beliau? Lalu Nabi SAW ajarkan kita bagaimana agar rumah kita, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kan diajarkan Nabi SAW. Jadi gimana ibu-ibu atau para istri enggak bersalawat kepada Nabi SAW sedangkan suaminya nih ramah, santun, baik, romantis, humoris karena terinspirasi oleh Nabi dan sabda beliau dalam hadis Tirmidzi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan keluarga. Aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluarga. Jadi ketika suami kita berubah gara-gara disebabkan hadis ini dan dia udah ngaji sabda Nabi SAW, ya tahu dirilah kita. Bersalawatlah, doain tuh Nabi kita. Walaupun beliau gak butuh. Begitu juga dengan kita, para suami, bapak-bapak sekalian. Ketika semenjak ikut kajian, mengikuti sunnah Nabi SAW, istri kita jadi mudah diatur. Kalau dulu selalu pak, kalau diperintah selalu pakai imbuhan, tapi kan pak, tapi kan, tapi kan, tapi kan. Tapi setelah ngaji belajar hadis Nabi, diperintah 86, masya Allah. Siap dan sudah gitu. Berubah udah istri kita. Maksudnya udah berubah deh. Itu jasanya siapa setelah taufik dari Allah? Nabi SAW. Karena kenapa istri kita berubah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengar sabda Nabi. Fa innahu jannatuki aw naruk. Kata Nabi, unzuri, unzuri ilai. Lihat tuh bagaimana suamimu menilai dirimu wahai para wanita. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Akhirnya dia terinspirasi, iya ya. Kok gak boleh begini nih. Jadi kita ini harus tahu diri sebagai umat. Kita gak bisa kasih apa-apa. Mau traktir Nabi bisa gak sekarang? Wah, gak bisa. Gak bisa udah. Karena mau kasih, mau transfer, rekeningnya gak ada. Tapi Nabi ajarkan kita salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau gak butuh. Kita nih misalnya, analogi sederhana, ada orang paling kaya di Jakarta. Salah satu orang paling kaya di Jakarta, suka bantu kita. Kita pengen kasih sesuatu. Iya kan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, kata Nabi. Barang siapa berbuat baik kepada Anda, bales tuh. Akhirnya kita pengen belikan baju batik dan gamis. Baju batik buat dia, lalu gamis buat istrinya. Ya karena kita sesuaikan dengan budget kita, kita pergi ke Tamcit misalnya beli. Boleh nyebut ini di Blok M. Di Blok M aja. Ustaz Tamcit. Ya ini gak boleh. Gimana sih, kan Ustaz isinya di Blok M. Kenapa sebut Tamcit? Ya. Ke Blok M. Akhirnya beli itu. Nah kira-kira nih, orang terkaya, salah satu orang terkaya di Jakarta, butuh batik dari kita enggak? Istrinya butuh gamis dari kita? Enggak butuh. Tapi itu adab. Adab gitu. Dia enggak butuh. Seblok M-blok-M-nya dia beli bisa gitu. Jangan kan batiknya yang XL atau L, seblok M-blok-M-nya dia bisa beli. Tapi adab kita kemana? Selama ini kita ditolong sama dia. Jadi itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak butuh sama salawat kita. Oh, beliau dijamin masuk surga. Ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku pemimpin umat manusia pada hari kiamat, dan ini bukan untuk kesombongan dan berbangga-bangga. Saya sedang menyampaikan fakta. Pintu surga enggak akan dibuka kecuali diketuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, kita yang merasakan nikmatnya sunnah beliau, kita yang akhirnya tahu jalan menuju surga melalui ajaran beliau, kita yang berhasil merubah perangai kita, akhlak kita, karena arahan-arahan beliau setelah taufik dari Allah, maka kita harus beradab. Tunaikan hak beliau, dan salah satu hak beliau adalah bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna salawat untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk kita, sebagian para ulama mengatakan makna salawat untuk kita adalah rahmat. Sebagaimana yang dibawakan juga keterangan ini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi mendapatkan rahmat dari Allah. Sebagian ulama mengatakan disebutkan juga di hadapan malaikat. Jadi artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Maksudnya Allah akan kasih rahmat. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan disebutkan juga tuh di hadapan malaikat. Allahu Akbar. Jadi masa kita gak terinspirasi? 10 kali loh Allah rahmati kita. 10 kali sebagian ulama mengatakan Allah sebutkan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. 10 kali hanya dengan satu kali salawat. Makanya Ibnu Jamaah dan para ulama yang lain itu sangat semangat bersalawat. Karena mereka ingin buku mereka ini dirahmati sama Allah. Mereka pengen begitu. Jadi bayangkan ya, nuansa mukaddimahnya aja itu sudah nuansa iman. Nuansa ketawakalan. Nuansa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nuansa menonjolkan diri seorang penulis. Bukan nuansa memamerkan prestasi penulis. Bukan nuansa memperlihatkan background penulis. Basmalah, lalu salawat. Beradab, berharap Itu tadi berharap mendapatkan 10 salawat dari Allah, mendapatkan 10 rahmat dari Allah, lalu mendapatkan 10 derajat, lalu mengharapkan 10 kebaikan dan pahala, dan berharap 10 dosanya diampuni oleh Allah. Lihat, mukaddimahnya juga indah tuh. Itu para ulama beda ya. Para ulama tuh begitu nulis buku berharap semoga dosa saya diampuni oleh Allah. Lihat, jadi mereka tuh gak berpikir semoga buku saya best seller. Enggak, gak ada. Gak ada tuh mikir begitu. Atau mau launching di mana, terus dikasih bubukan tanda tangan. Enggak. Dia nulis buku semoga dosa saya diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Makanya berabad-abad nih buku. Berabad-abad. Dan bukan hanya ini aja, buku-buku para ulama. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fathul Bari. Tuh, luar biasa hadirin. Berkah. Karena bukan dirinya yang diangkat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang dipuji, dipuja, dan diharapkan. Kan berarti gitu. Jadi hadirin sekali lagi. Jadi yang ada di kepala mereka, semoga dosa saya diampuni. Semoga saya dapat pahala nulis buku ini. Semoga derajat saya di sisi Allah naik. Bukan di hadapan manusia, ini kan di hadapan Allah. وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَتْ kata Nabi. Allah akan angkat derajatnya 10 kali. 10 derajat. Dan dia ingin dapat rahmat dari Allah. Ini luar biasa hadirin. Ini salawat nih. Makanya kita jangan pelit-pelit. Dan Nabi katakan al-bakhil, orang yang pelit itu, kalau namaku disebutkan, dia gak salawat kepada diriku. Itu kan pelit banget. Dan pelit sama dirinya sendiri, bukan pelit sama Nabi. Pokoknya dia dapat 10 kebaikan gak mau, perhitungan. Dia dapat 10 ampunan, perhitungan. Dia mendapatkan 10, diangkat derajatnya, perhitungan juga. Ini mau jadi apa nih? Sama dirinya aja pelit. Baru cuman mengucapkan sekali salawat. Tapi benar dari lubuk hati. Jadi kita berharap banget Nabi kita itu dipuji di hadapan malaikat. Diangkat derajatnya di hadapan malaikat. Dan diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi kita gak butuh dengan doa kita. Tapi adab sebagai seorang umat berupaya yang terbaik untuk Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadirin. Lalu yang ketiga, beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi basmalah, salawat, dan salam. Lalu yang ketiga, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Alhamdulillahil barrir rahim, alwasi'il alim. Segala puji bagi Allah yang maha baik, maha penyayang, maha luas, maha berilmu, dan maha banyak memiliki karunia dan keutamaan yang sangat agung. Hadirin, ini konsep para ulama. Bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah. Al-Imam Abu Hanifah, beliau pernah menjelaskan apa kunci beliau dapat ilmu yang sangat luas. Disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji. Az-Zarnuji salah satu ulama Hanafiyah. Beliau menceritakan ulama nomor satu dalam madhabnya. Kata Abu Hanifah, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri. Sesungguhnya

memahami sebuah ayat, setiap aku memahami sebuah hadis, atau aku mengerti fikih dari masalah tersebut, atau aku paham hukum dari sebuah masalah tersebut, maka aku selalu mengucapkan alhamdulillah. Itu ternyata, kata Abu Hanifah rahimahullah, fazdada ilmi, itu ternyata ilmuku bertambah loh. Ilmuku itu bertambah. Dan itu enggak heran. Kan Allah yang menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah tuh ilmu kalian. Tambah. Nah, coba kita evaluasi diri kita ya, termasuk yang berbicara. Ketika minggu lalu misalnya di majelis ini atau di majelis-majelis yang lain, ketika kita keluar dari masjid itu, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita dapat ilmu dari Allah? Sudahkah kita mengucapkan alhamdulillah dari lubuk hati kita yang paling dalam, bukan dari lisan, dan benar-benar bersyukur gitu loh, bersyukur benar-benar senengnya minta ampun, bukan hanya sekedar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, enggak ada ekspresi gitu, mukanya tuh kusut banget. Tapi benar, ya Allah, dapat ilmu ibu. Aduh, senang banget. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kan yang menyuruh kita ya untuk bersyukur, bergembira, dan berbahagia ketika dapat ilmu. Allah berfirman. Jadi gini loh hadirin, sebelum saya sebutkan ayatnya, Allah perintahkan kita semua ketika selesai kajian pulang itu perasaannya happy, seneng. Gak ada cerita orang keluar masjid stres. Iya, gak ada. Terus pengen loncat dari sana. Gak ada tuh. Gak boleh. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu, kepada hamba-hambaku, falyafrahu, mereka harus gembira. Lam di sini lamul amr, perintah. Mereka harus bergembira, suruh mereka gembira. Ketika dapat apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum buka tafsir tentang makna karunia dan rahmat, kita lanjutkan sedikit sampai ayat ini. Maka jangan berpikir antum membaca tafsirannya itu mobil, apartemen, ya gak mungkin lah, dulu gak ada apartemen, atau duniawi. Karunia dalam ayat ini adalah iman, dan rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran. Allah berfirman, Qul, bilang ke mereka tuh, mereka harus gembira ketika mendapatkan iman dan mendapatkan Al-Quranul Karim. Ya Allah, ketika kita dapat satu ayat nih di majelis yang mulia ini, itu harus gembira. Kenapa? Kenapa kita disuruh bergembira? Huwa khairun mimma yajma'un. Karena iman dan Al-Quran yang mereka berhasil dapatkan itu lebih berharga, lebih mahal, lebih bernilai daripada harta yang mereka kumpulkan. Dari seluruh harta yang mereka kumpulkan, kalau dibandingkan, Al-Quran yang kita dapatkan itu lebih mahal daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Ya Allah, satu ayat lebih mahal daripada harta dunia.

0: Ya, seluruh manusia. Kita nggak usah bicara seluruh manusia deh. Satu manusia, tapi namanya Bill. Bill siapa? Bill Santoso, saya juga kenal. Bill Gates. Berapa hartanya hadirin? Berapa hartanya? Di atas berapa? Di atas 1000 T. Satu orang. Sedangkan Allah berfirman dalam ayat ini, mimma yajma'un, yang dikumpulkan oleh semua mereka. Kalau satu orang aja di atas 1000 T, gimana kalau semua manusia? Tapi kalau dibandingkan dengan pahala satu ayat yang antum dapat pada malam hari ini, gak ada apa-apa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kita lupa bersyukur ketika kita pulang dan keluar dari pintu keluar tersebut? Kenapa kita lupa baca Alhamdulillah? Antum dapat Innova baru, kira-kira lupa nggak baca Alhamdulillah? Innova, sujud syukur, Innova baru, gratis. Padahal harga cuma berapa? Harga nggak sampai 1 M, harga nggak sampai 600 juta. Seneng tuh kita, bener perasaannya tuh, wah happy banget deh. Nah ini nih, satu dapat ayat, gimana perasaan kita? Coba tanya diri kita, bener-bener gembira nggak? Kalau para ulama gembira hadirin. Kalau para ulama langsung bersyukur. Para ulama ucapkan Alhamdulillah. Maka Allah berikan mereka karunia di atas karunia. Kita akan lanjutkan ba'da salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata kunci mendapatkan tambahan ilmu dan mendapatkan keberkahan ilmu yang lain adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dinasihati oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, satu dari 4 imam madhab, kakek gurunya al-imam Syafi'i, karena imam Syafi'i belajar juga dengan al-imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Muhammad bin Hasan Syaibani adalah salah satu murid terbaik dari al-imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri, sesungguhnya aku dapat ilmu seperti ini itu karena banyak bertahmid dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ibnu Jamaah mengajarkan kita dari mukaddimah di atas untuk bertawakal dan bergantung kepada Allah, untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan banyak rahmat dari Allah, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Lalu perbanyak syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, lalu beliau memulai buku tersebut. Silakan dibaca Ustaz. Caca hafizahullah.
1: Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labibu syarha shababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسنة وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرة الأئمة من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف.
0: Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, penulis Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah mengatakan, dan di antara hal yang harus diprioritaskan oleh para pemilik akal sehat, khususnya di waktu muda. Khususnya di waktu muda. Yang tua gimana? Yang tua gak boleh kalah. Justru kalau merasa ketinggalan start, dia harus lebih semangat lagi ya. Jadi salah satu yang harus diprioritaskan oleh seseorang yang punya akal sehat, khususnya di waktu muda, dan dia harus, atau dia untuk mendapatkannya itu sangat layak untuk menguras tenaganya sehingga dia capek, dia letih, dan dia lelah. Hal tersebut adalah adab yang baik yang direkomendasi oleh syariat, oleh akal sehat, dan disepakati oleh seluruh lisan dan pandangan orang. Semua memuji orang yang berakhlak baik, semua mengapresiasi orang yang punya adab yang mulia. Jadi adab harus diprioritaskan oleh seseorang, khususnya ketika dia masih muda. Lalu penulis rahimahullah mengatakan, dan orang yang paling berhak, yang paling layak memiliki akhlak yang mulia adalah ahli ilmu. Jadi orang yang paling layak, bahkan paling harus, paling wajib berakhlak mulia adalah ahli ilmu. Ini ucapan Ibnu Jamaah. Ucapan ulama lain seperti Al-Imam Hammad bin Salamah, beliau mengatakan, wal wajib an yakuna talabatul hadith akmalan nasi adaba wa ashaddal khalqi tawadu'a wa a'zamahum nazahatan wa tadayyuna. Wajib bagi penuntut ilmu hadis. Jadi wajib bagi seorang penuntut ilmu, orang-orang yang sudah mulai datang ke kajian, apalagi datang kajian memang ingin belajar, bukan hanya ingin mendapatkan euforia, mendapatkan suasana, atau kabur dari kenyataan. Dia memang datang pengen belajar, emang datang ingin mengkaji, ingin memperbaiki diri. Wajib bagi mereka untuk menjadi orang yang adabnya paling sempurna. Wajib bagi mereka untuk menjadi orang yang paling rendah hati, paling tawadu, yang paling semangat ibadahnya. Dan yang paling jarang labil dan marah. Ya. Wa aqallahum taisha. Taisha itu ittirab. Jadi dia harus jadi orang di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah rekan kerjanya, yang paling enggak labil. Jadi dunia ilmu itu enggak kenal ababil, enggak kenal. Ababil hanya di dunia ABG dan gak pernah ngaji. Kalau ABG-nya ngaji, dia gak akan jadi ababil. Dia akan punya prinsip, dia akan punya karakter, walaupun dia masih muda. Sebagaimana kalau kita kaji di Rabu malam, Aisyah 13 tahun, tapi beliau yakin, beliau gak labil. Beliau nunggu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala 13 tahun. Anak mudi usia 13 tahun. Ketika difitnah dalam hadithatul ifki, beliau enggak labil. Beliau tetap tegar. Beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena punya ilmu. Karena punya ilmu. Karena dididik. Karena ngaji. Dan yang paling harus jarang marah. Ini kata Hammad bin Salamah. Orang yang datang kajian paling jarang marah. Antum terakhir marah tahun berapa? Coba. Terakhir marah. Apalagi orang penuntut ilmu itu paling jarang marah. Tahun berapa ya? 1982 kayaknya Pak Ustaz. Masya Allah. kelahiran berapa? 91. Ya jelas tuh lagi. Nah, jelas tuh bukan penuntut ilmu. Itu nih. Makanya saya bacakan kata demi kata biar kita ngerti bahwa ilmu itu bukan retorika, kita jadi wajib bagi penuntut ilmu itu yang harus jadi orang yang paling bagus adabnya, paling tawadu karakternya, jadi hatinya paling rendah hati, nggak ingin show, nggak ingin tampil, turun aja, nggak ingin ngungkit kebaikan tuh, nggak ingin tuh, itu penuntut ilmu tuh yang paling semangat kepada agama, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang paling jarang labil dan paling jarang marah. Itu dunia ilmu tuh begitu. Jadi hukumnya wajib. Itu ucapan Al-Imam Hammad bin Salamah. Mari kita lihat Al-Imam Abu Asim. Al-Imam Abu Asim menyatakan, man talaba hadzal hadits faqad talaba a'la umuri dunya fa yajibu an yakuna khairan nas. Barang siapa yang mempelajari hadits Nabi ini, jadi barang siapa yang mempelajari hadits Nabi ini, maka dia telah mempelajari hal yang paling tinggi dari urusan dunia, hal yang paling prestis dari dunia, hal yang paling bernilai dari dunia, maka wajib menjadi manusia terbaik di lingkungannya. Wajib tuh. Kenapa? Karena dia mempelajari hal yang paling tinggi, maka akhlaknya harus yang paling tinggi. Wajib. Jadi kata Abu Asim wajib, kata Hammad bin Salamah wajib. Jadi bukan hanya ulama saja, penuntut ilmu juga sudah dididik seperti itu. Dididik seperti itu. Makanya hadir, dan dua ucapan itu antum bisa cek di bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Nanti pas summary kita sebutkan halamannya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud itu membawakan ucapan dari Al-Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yuthbat an yura dhalika fi tahashu'i wa hadyih wa lisani wa yadih. Dulu di zaman ulama kita, ketika seseorang mempelajari ilmu agama, sering rajin ke kajian, datang ke, misalnya datang ke Blok M Square, datang ke Masjid A, Masjid B, Masjid C, Masjid D, itu enggak perlu nunggu lama-lama sampai terlihat perubahan dari kekhusyuannya. Akan terlihat perubahan dari gerak-geriknya, dari sikapnya, dari attitude-nya, dari habits-nya, dari lisannya, dan dari tangannya. Itu kelihatan tuh. Itu penuntut ilmu era Hasan Al-Basri itu seperti itu. Nggak perlu nunggu bertahun-tahun, cukup beberapa bulan, itu langsung kelihatan perubahan. Lebih khusyuk, lebih tenang, kan lebih tenang. Nggak labil tadi. Tenang dia. Gimana enggak tenang? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Gimana enggak tenang wong ketika dia duduk di majelis kalau niatnya ikhlas, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nazalat alaihi musakinah. Ketenangan akan Allah turunkan kepada dia. Gimana dia enggak tenang? Ketenangan Allah turunkan kalau ikhlas. Jadi dia enggak, dia akan lebih khusyuk, akan lebih matang, akan lebih tenang, akan lebih dewasa. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan anak muda yang benar-benar belajar agama maka akan terlihat lebih dewasa daripada umurnya, akan terlihat lebih dewasa daripada usianya. Gitu. Berarti harus boros mukanya, Ustaz. Bukan. Dewasa bukan tua, bukan. Dewasa. Kenapa? Karena yang dia copy paste itu sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana dia gak dewasa? Boleh dia usianya baru 20 tahun, 21, 23. Tapi yang dia terapkan, ini sikapnya seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus di usia 40 tahun. Beda gitu loh. Berubah tuh. Lisannya beda. Yang dulunya sering ngobrol, sekarang lebih tenang. Ingat sabda Nabi, man somata najah, barang siapa yang diam dia selamat. Yang sering nyerang sana nyerang sini berubah. tangannya tuh, harusnya di rumah tangga, di keluarga, tangannya harus berubah. Kalau belum pernah, ya dulu waktu ngaji, waktu belum ngaji suka mungkin nampar istri gitu loh. Sekarang gak boleh nampar. Kalau tangan gak berubah, ya tangan gak nampar sih, paling kaki aja kalau saya tendang 1-2 kali, ya sama. Ini gak berkah nih ya, gak berkah. Ulama gak begitu. Dan jangan ngaku-ngaku mengikuti salafus soleh, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in. Tabi'in begini metodenya. Tabi'in metodenya demikian. Karena mereka belajar untuk memperbaiki diri. Bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk banyak-banyakan jamaah. Bukan untuk nyerang A, nyerang B, nyerang C. Makanya perubahannya signifikan, jelas. Dan itu ucapan dari Hasan al-Basri. Berubah, semua berubah. Lisan berubah, tangan berubah, ketenangan berubah. Jadi gak panikan, gak galauan, berubah, semua berubah. Itu karakter seorang penuntut ilmu. Nah pertanyaannya, kok bisa? Ada apa di balik perubahan akhlak mereka? Kenapa gak butuh waktu yang lama, tiba-tiba karakter berubah? Kenapa mereka harus jadi orang yang paling mulia, orang yang paling tawadu, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling sedikit galaunya, orang yang paling sedikit marahnya? Ingat, Al-Imam Muhammad mengatakan wa aqallahum taishan wa ghadaba. Penuntut ilmu harus jadi orang yang paling sedikit marah dan yang paling sedikit galau atau labil. Apa penyebabnya? Mari kita simak. Ada apa di balik itu? Apa kuncinya? Kata Ibnu Jama'ah, kata Imam Ibnu Jama'ah, li ilmihim bimakarimi akhlakin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabih wa husni siratil a'immah min ahli baiti wa ashabih. Karena ilmu mereka tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab beliau. Dan ilmu mereka terhadap perjalanan hidup para a'immah, para imam-imam, para ulama dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat-sahabat beliau. Lalu seterusnya, karena ilmu mereka terhadap akhlak dan sikap para ulama-ulama salaf atau ulama-ulama klasik, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Karena ilmu mereka terhadap akhlaknya Imam Syafi'i, akhlaknya Imam Abu Hanifah, akhlaknya Imam Malik, akhlaknya Imam Ahmad, akhlaknya Sa'id bin Musayyib, akhlaknya Layth bin Sa'ad, akhlaknya Al-Imam Nawawi, akhlaknya Syu'bah. Kan mereka belajar tuh. Karena mereka tahu, akhirnya mereka terpengaruh. Itu kata Imam Ibnu Jama'ah. Nah, Al-Imam Muhammad menyampaikan alasan yang sama. Kata beliau, kita bacakan, lidawami wuku'i as-sama'ihim bil akhbaril mustamilati ala mahasini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka senantiasa mendengar hadis-hadis tentang betapa baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik dari ahli bait Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama yang datang berikutnya. Dan itu persis ucapan dari Abu Asim. Kenapa kita harus jadi orang yang paling baik akhlaknya? Karena selama ini Anda mempelajari hadis. Dan hadis adalah hal yang paling tinggi di seluruh urusan dunia. Itu intinya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Karena seorang penuntut ilmu itu senantiasa yang didengar Al-Quran, yang didengar hadis, yang didengar praktek para sahabat, yang didengar akhlaknya para tabi'in, otomatis tanpa tanpa diskenariokan bahkan berubah tuh. Berubah. Karena yang setiap hari dipelajari itu, yang setiap hari didengar itu, yang setiap hari dilihat firman-firman Allah, yang setiap hari dilihat adalah hadis-hadis Nabi SAW, yang setiap hari dilihat adalah kisah-kisah heroik para sahabat, heroik para tabi'in. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana kelembutan mereka, bagaimana kedermawanan mereka, bagaimana jiwa besar mereka. Tanpa sadar, orang akan terpengaruh. Bahkan tanpa sadar, tanpa dia mau berubah, berubah dia. Itu yang perlu kita camkan bersama. Seseorang itu sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kalau yang setiap saat dia dengar firman Allah, hadis Nabi, dan dia benar-benar tulus dalam menjalaninya, tulus dalam datang ke kajian, ikhlas ketika duduk di majelis, berubah tuh, berubah, berubah. Asal ikhlas datangnya, dengerin terus, itu berubah. Lisan tuh akan lebih lembut, lisan akan lebih santun, artikulasi bahasanya enak. Kenapa? Karena yang dia baca adalah firman Allah. Mana yang lebih lembut daripada firman Allah? Mana yang lebih santun daripada firman Allah SWT? Hadirin, orang aja nih, kalau setiap hari mainnya ke Condet, ke Tanah Abang, kira-kira berubah gak? Udah, aneh ente udah. Aneh ente udah. Udah tuh. Iya. Setiap hari main ke Condet, Tanah Abang. Aneh ente. Di masa logo-logo aneh ente. Itu berubah otomatis, padahal dia gak ngatur. Karena biasa aneh ente, aneh ente, aneh ente, aneh ente, aneh ente. Wong 5 hari dari Masjidil Haram pulang-pulang, dikit-dikit home serial, home serial, home serial. Anda tau gak sih home serial? Udah gak ada yang home serial ya? Iya. Jadi berubah tuh. Saya dari kecil sampai SMA itu di Jakarta, omongannya logo-logoa. Habis itu pondok 2 tahun, terus setelah itu 5 tahun lagi. Itu pas balik ketemu teman-teman dulu, itu ngomong logo gak bisa. Pasti anak antum dah. Orang pada bilang anak antum gitu. Karena dari 7 tahun itu anak antum aja. Gak bisa udah, suruh logo jadi rancu. Jadi pas Ana begini, Ana siapa? Nuzul. Kok Ana gitu? Ya dia bingung, dia kan gak ngerti Ana itu saya. Ana itu gua gitu. Itu berubah sendiri, gak bisa tuh. Itu pertama kali apa selesai kuliah, gak bisa ngomong logo-logo, gak bisa. Padahal di Jakarta tuh. Pengaruh, pengaruh. Pasti pengaruh. Antum 2 tahun di Surabaya, udah Jawa Timur nih, wenak gitu, wenak, gak enak, wenak gitu. Ini mokong nih orang, mokong, bukan bandel, mokong. Karena bahasa Surabaya, berubah, berubah, medoknya berubah. Medoknya berubah. Antum belajar bahasa Inggris nih, bahasa Inggris. Antum belajar bahasa Inggris di Amerika, itu kan beda. Beda dengan antum belajar bahasa Inggris di London. Di London kan antum jadi Londoner gitu, yang R-nya susah. Kalau Amerika burger, kalau itu burger gitu, kok burger, itu kan mother, car, gitu kan R-nya gak disebutkan. Antum main ke timur lagi, ke timur aja aksennya udah beda, itu apa mbak? Cockney, kan yang mother jadi mother gitu. Itu bahasa Inggris. Antum pergi ke India, berubah lagi bahasa Inggrisnya. Iya. This morning jadi today morning, udah berantakan. Iya, beneran. This evening jadi today evening. Itu berubah, semua berubah. Itu bahasa yang sama ya. Di Amerika beda, di UK beda, India beda. Dan antum akan terpengaruh. Akan terpengaruh. Nah masa sih setiap saat datang ke kajian yang dibahas tafsir, hadis Nabi, sirah Nabi, gak berubah-berubah akhlaknya. Kan gak masuk akal. Gak berubah-berubah sih. Masih kasar kalimatnya. Masih suka ngebully orang di internet. Masih suka pakai bahasa-bahasa yang gak etis. Masih sering komen tajam di sosmed. Padahal subhanallah, yang dibaca ayat tuh. Katanya tafsir Al-Baqarah dah khatam. Gimana? Hadirin, Ibnu Abbas, Mujahid, itu mengatakan, Allahu hayyun yukanni. Allah itu zat yang maha malu. Saking malunya, Allah itu suka memberikan bahasa-bahasa kiasan. Suka kasih, karena bahasa Al-Quran itu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi. Antum bayangkan, hubungan suami istri, hubungan suami istri, ini luar biasa. Salah satu dosen kami dulu itu memberikan contoh ini, hubungan suami istri, hal yang sensitif, hal yang sensitif. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, itu bisa mendeskripsikan hubungan suami istri di dalam Al-Quran dengan kata dan gaya bahasa yang membuat tidak ada satupun orang yang risih dalam membacanya. Tidak ada satu orang yang sungkan untuk membacanya. Anak nyaman baca di hadapan orang tua, cucu nyaman membaca di hadapan kakek neneknya, kakek nenek gak risih ketika membaca di hadapan cucunya, padahal ayatnya tentang hubungan suami istri. Kenapa? Karena tingginya bahasa Al-Quran, lembutnya bahasa Al-Quran. Apa contohnya? Al-Baqarah 187. Allah mengatakan, Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian. Dan kalian pakaian bagi mereka. Jadi suami istri ibarat pakaian. Ini bisa bermakna physically, bisa bermakna maknawi. Kalau bicara fisik berarti kan di antara mereka naked, gak berpakaian. Tapi bisa tuh, orang gak risih. Lalu Allah di ayat yang sama mengatakan, Fal'ana bashuruhun. Sekarang silakan berhubungan dengan mereka. Ini bicara hubungan suami istri. Tapi bahasanya silakan bercampur dengan bashiruhun. Orang tuh nyaman dengarnya. Surat Al-Ma'idah ayat 6 misalnya, Aula mastumun nisa. Atau kalian menyentuh istri kalian, menyentuh. Maksudnya hubungan suami istri, menyentuh. Tapi saking tingginya, saking santunnya, menyentuh. Makanya gak ada yang risih. Baca Al-Ma'idah ayat 6. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 237, Allah mengatakan, Min qabli antamassuhun, sebelum kalian menyentuh mereka. Maksudnya berhubungan intim dengan mereka. Tamassuhun. Lalu kita mundur sejenak, misal Al-Baqarah 223, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syaitum. Istri kalian itu ladang bagi kalian. Silakan datangi ladang kalian dari arah manapun yang kalian inginkan. Pakai gaya apapun yang kalian inginkan. Hadirin yang dirahmati, ini sensitif loh. Tapi gak ada yang risih bacanya. Selama tidak melalui dubur tentu saja. Bebas. Tapi lihat bahasa Allah, elegan, berkelas. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian, itu ladang kalian. Luar biasa hadirin. Gak ada yang risih. Gak ada sensor. Gak ini ayat untuk 17 tahun ke atas. Gak ada. Gak ada. Antum coba dengerin Syekh Sudes, Syekh Surim ketika baca ayat-ayat tersebut. Mereka loncatin enggak? Enggak, mereka ngeloncatin. Misalnya ada, enggak mungkin Syekh Sudes loncatin Tuaid ketika pas salam ditanya, kenapa diloncatin Syekh? Ada anak saya di belakang enggak enak. Kan enggak mungkin, enggak ada. Ada cucu di belakang, malu lah baca bahasa ini. Coba kalau antum baca artikel hubungan intim, terus anak antum lewat, antum kasih lihat bacaan antum, tutup. Tutup selesai. Subhanallah, insyaallah ilaha illallah, antas tutup, bilang tutup udah. Padahal halal tuh, kita gak bicara pornografi, ini artikel ilmiah. Begitu anak lewat, tutup dah. Gak enak gitu sih. Karena beda, adabnya beda hadirin. Adabnya beda. Ini firman Allah. Nah yang anehnya nih, orang ngaji bertahun-tahun firman Allah, kok lisannya gak berubah-berubah? Kok jempolnya gak berubah-berubah? Kok tetap asik nyerang orang? Kasar sama istri. Suara tinggi di hadapan suami. Katanya ngaji tafsir ke pengajiannya. Ini ayatnya. Kalau bicara hal sensitif saja, Allah pakai bahasa seperti itu, gimana yang lain? Jadi yang saya contohkan, ini udah bahasan yang sangat-sangat sensitif. Apalagi tadi, harf, ladang. Itu kan sensitif sekali. Tapi kalau semua nyaman, semua relax ketika bacanya, hadirin, lalu kok kita gak berubah? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Kalau kita gak berubah, kalau kita masih suka ghibah, kita masih suka kasar, gimana masih suka ghibah? Sedangkan yang Anda kaji, yang Anda baca surat Al-Hujurat, wala yaktab ba'dukum ba'da, kalian gak boleh saling ghibah. Jadi sebenarnya ngaji apa sih? Hadirin, kalau setiap saat, setiap di pengajian, setiap artikel di grup kita, benar-benar yang kita bawakan hadis Nabi SAW, kok akhlak gak berubah? Kenapa akhlak gak berubah? Padahal Nabi punya akhlak yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di akhlak yang sangat mulia. Kita sekarang sedang berada di krisis lisan, krisis jempol, krisis komen. Padahal yang kita pelajari adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi sangat berkelas. Kita tahu hadis, walaupun sudah dimansukh sebagaimana para ulama, hadis surat Imam Abu Daud misalnya, al-ma'u minal ma', al-ma' minal ma', air itu karena air. Siapa yang tahu maknanya? Air itu karena air, apa maknanya? Air karena air, apa artinya? Antum kuliahnya jurusan apa? Perairan. Apa? Apa? Air apa? Ini kita nanya air, antum kasih air lagi. Air apa? Hah? Iya, air, al-ma'u minal ma', air yang pertama itu air yang kita gunakan untuk mandi janabah. Air yang kedua artinya, mohon maaf, air mani. Air mani, jadi Anda harus mandi kalau keluar air mani, itu maknanya. Tapi Nabi gak sebutkan mani, al-ma'u minal ma', berkelas Nabi kita SAW. Dan sahabat paham, karena memang akhlak mereka tinggi. Gaya bahasa mereka ngerti. Kita gak paham-paham. Makanya ustaznya harus syarah. Gitu. Iya kan. Dia tinggi banget. Ketika Nabi membicarakan hubungan suami istri kepada Ma'is, apakah yang kau lakukan Ma'is? Seperti memasukkan ember ke dalam sumur, atau pensil celak ke dalam botol celak. Kayak kalau dulu, kalau kita era 90 tuh ada tip X yang masih yang digini-giniin loh, yang ada thinernya. Antum zaman now atau zaman pas nih? Sama ya, kita satu generasi berarti. Nah itu, tapi ini apa, celak gitu loh. Jadi apakah yang kau lakukan seperti masukkan ke dalam botol celak? Allahu Akbar. Oh tinggi Nabi, santun. Gak ada kata-kata cabul keluar. Gak ada kata-kata kotor keluar. Tapi kenapa yang mengklaim ngaji bertahun-tahun bahasanya kok serem-serem? Bahasanya tajam-tajam. Bahasanya kasar-kasar. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Bukhari ya, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sababa wala la'ana wala fahasha. Nabi itu bukanlah orang yang suka mencaci maki. Tidak suka mencaci maki dan tidak suka melaknat dan tidak suka mengucapkan kata-kata yang fahish, yang enggak senonoh, yang cabul dan seterusnya, yang punya nuansa pornografi dan lain-lain. Dan dalam hadis Bukhari tersebut, dan Nabi kalau ingin menegur seseorang, apa kata Nabi SAW? Ya ternyata riba jani jabinu. Jadi jidatmu atau keningmu kena tanah. Itu aja. Itu kalau mau negur orang. Antum tersinggung enggak kalau keningmu tuh kena tanah? Apa sih maksudnya, kan santai-santai. Itu bahasa kritik Nabi itu. Kata Al-Khattabi dalam Fathul Bari, kata Al-Khattabi maksud kening kena tanah itu yang pertama gaya bahasa kritiknya orang Arab. Itu artinya kalau orang Arab bareng gitu, dia ngeritik antum. Jadi antum jangan cengar-cengir. Oh, Masya Allah nih. Masya Allah. Enggak, itu dikritik. Gitu loh. Itu dikritik. Jadi kalau keningmu kena tanah. Jadi kamu tersungkur sehingga kena tanah. Itu sebagian mengatakan. Yang kedua, kata Al-Imam Khattabi, maksudnya itu doa biar antum beribadah, taat, dan sholat. Gitu. Biar berubah. Kenapa? Karena kalau kita sholat, kita ibadah dan sholat, otomatis kan kita sujud. Dan ketika kita sujud, apalagi di zaman Nabi ya, gak ada karpet, terus langsung kena pasir, maka kening kita kena tanah atau kena pasir. Jadi Nabi ketika ngeritik, itu udah doain biar ibadah. Gitu lah. Masya Allah. Ada gak antum? Ketika berantem di jalan, antum nambrak bemper orang, dia bilang, gue sumpahin lo rajin ngaji. Gitu, ada gak? Ada gak? Jadi disumpahin rajin ngaji biar tobat gitu. Ini sumpahin jadi celaka, gak bener. Dasar lo, semoga jadi ahli puasa lo gitu harusnya. Enak kan? Coba ya dilatih gitu loh. Itu kan, loh ini kan sabda Nabi, katanya mau ikut Nabi. Jadi kalau orang ngajinya bener dan niatnya memang ingin berubah, tulus memang, berubah. Makanya ulama berubah. Kenapa? Karena begini cara ngajinya. Berubah tuh. Karena Nabi begini, berarti aku harus begini dong. Oh, Nabi begini. Nabi harus, kita harus begini. Makanya kan kata Ibnu Jamaah, kata Imam Hammad, kata Abu Asim, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, mereka itu akhlaknya bagus-bagus karena setiap hari yang mereka dengar, mereka lihat, kalau enggak firman Allah, hadis Nabi, sirah para ulama, ya berubah, harus berubah. Kalau kita enggak berubah berarti evaluasi. Bisa jadi karena frekuensi kita ngaji kurang, karena ini butuh rutin, butuh istiqomah, atau niatnya yang bermasalah, atau kontennya yang kurang tepat. Itu yang harus kita jadikan bahan introspeksi. Kalau benar-benar ngaji kita benar, itu berubah. Aksen berubah. Cara bicara berubah. Karena terpengaruh. Karena terpengaruh. Iya kan? Kita dunia pergaulan aja kan terpengaruh. Pergaulan tuh gaya bahasa berubah. Bahasa bro-bro kan baru berapa tahun ini aja. Iya kan? Yaitu siap dan itu kan baru berapa tahun ini aja. Dulu kita gak dengar. Iya cin itu kan baru beberapa tahun ini aja. Sebelum-sebelumnya gak ada. Itu semua pergaulan udah. Pergaulan. Kita terpengaruh dengan pergaulan. Jadi ini yang perlu kita camkan. Kalau mau berubah, gaulnya sama firman Allah. Itu intinya. Kalau mau berubah, gaulnya sama hadis Nabi. Itu intinya. Berubah itu. Dan benar, gaul benar. Yang pengen berubah ke bawah insyaallah taala. ini penjelasan, ini dalam, ini dibalik itu semua ada interaksi dengan Nabi SAW, maka para ulama berubah. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan pada pertemuan akan datang kita akan melihat bagaimana para ulama belajar adab dan fokus dan semangat mengkaji akhlak sebagaimana mereka mengkaji ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, saya rasa cukup ya, sudah jam segini. Terima kasih, jazakallah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa bersyukur kepada Allah saat kita mendapatkan anugerah ilmu, dan doa agar kita mendapatkan keberkahan ilmu dan amal ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
1: Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
0: Hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida.
1: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

Mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka."

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik.

0: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.

0: Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.
1: Alladzina yuballighuna risalati Allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba.
0: Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaa'ikatuhu li

Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
1: Wada'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira.
0: Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.
1: In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa inna Allaha kana bikulli syai'in 'alima.
0: Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

0: الْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا.
1: Sesungguhnya, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.
0: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian, mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar.

sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

0: Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya.
1: Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira.
0: Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka.

Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."

Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
1: Yuslih lakum.

niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung.

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

0: Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
1: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. وجعلنا

negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?

Katakanlah, Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.'"
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدد

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa."

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak. Sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab."

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad.

Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub.
0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib.

0: Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi.
1: Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi, wa in ihtadaitu fa bima.

Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.

Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka.

Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya," namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh?

0: Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?

0: Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu.
1: Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'an.

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar, membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji.

0: Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali.
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ.
0: Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.
1: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ.
0: Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islami wa kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Pembahasan kita masih seputar surat Hud, tepatnya kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam di ayat 75 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-61 sampai ayat 75 dari surat yang mulia ini. 71.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قريب. قالوا أتعجبين من أمر الله, رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت, إنه حميد مجيب. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط, إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
1: قال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang penyantun, lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, munasabah atau korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya masih tampak jelas bagi kita sekalian, di mana ayat ini adalah merupakan rangkaian dari kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bersama para tamunya, yaitu dari kalangan para malaikat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana percakapan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan para malaikat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini berfirman, inna Ibrahima lahalimun awahum munib, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu benar-benar orang yang penyantun dan lagi penghiba serta suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: قال المفسرون رحمهم الله تعالى إن إبراهيم كثير الحلم لا يحب المعاجلة بالإقاب, كثير التضرع إلى الله والدعاء له, تائب يرجع إلى الله في أمره كلها
1: في أموره
0: كلها.
1: قال المفسرون رحمهم الله إن إبراهيم كثير الحلم La yuhibbul mu'alajata bil iqab, sesungguhnya Ibrahim itu sangat penyantun, tidak suka segera memberikan hukuman. Katsiru tadarru' ilallah waddu'a, banyak bertadarru' kepada Allah dan berdoa kepadanya. Ta'ibun yarji'u ilallahi fi umurihi kulliha, ia senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah dalam semua urusannya. Ayat yang mulia ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang percakapan antara Nabi Ibrahim bersama dengan para tamunya, ketika para tamunya dari kalangan para malaikat mereka menyatakan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka akan mengazab kaum Nabi Lut. Saat itu kemudian Nabi Ibrahim langsung membuka tanya jawab. Artinya Nabi Ibrahim saat itu tampak sedikit mempertanyakan, mengapa mesti secepat itu mereka diazab? Apakah tidak memiliki tangguhan waktu yang cukup atau yang lebih bagi mereka sehingga mereka masih memiliki hak untuk didakwahi, lalu mereka kemudian mendapatkan hidayah? Ya, karena tentu bahwa jiwa seorang dai tidak ingin mad'u atau objek dakwahnya kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam dakwah tentu adalah yang dibutuhkan dari seorang dai sifat al-hilm, sifat kasih sayang, ar-rifqu wal-lin, dan bukan sebagai tempat untuk berbalas dendam. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim sebagai sosok nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi minar rusul, maka sifat kasih sayang beliau dan sifat al-hilm, sifat penyantun beliau tumbuh saat itu. Ya, karena seorang dai harus melihat mad'unya dengan penuh kasih sayang, harus senantiasa berusaha untuk menyelamatkan mereka. Ketika Nabi Ibrahim ya mengajak para malaikat itu untuk bertanya jawab, dan beliau mempertanyakan tentang mengapa mereka segera diazab, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan. Itu bisa muncul dari Ibrahim karena Nabi Ibrahim adalah seorang yang memiliki sifat al-hilm. Ya. Inna Ibrahim lahalimun. Di sini juga diawali dengan inna yang artinya penegas. Sesungguhnya Ibrahim itu lahalimun. Dalam kata-kata halim juga ada la. Ya, lahalimun. Sungguh ia itu ya memiliki sifat penyantun. Ya, lahalimun. Ya, mungkin di sini banyak yang namanya la juga sebagai penegasan. Ya. Orang Sulawesi Tenggara banyak yang namanya diawali dengan la. Ya, lahalimun. Nah, itu apa namanya, menggabungkan dua bahasa. Ya. Sungguh ia itu maha, atau sungguh ia itu sangat penyantun. Ya, penyantun artinya sangat memiliki kasih sayang. Dan penyantun juga maknanya adalah arifku walin, hampir sama dengan berlemah lembut. Ya, inna Ibrahima lahalimun awah. Awah ini adalah kalau dilihat di dalam terjemahan edisi Kementerian Agama dikatakan penghiba. Penghiba artinya dia memiliki sifat iba yang berlebih sehingga selalu menyayangkan, ya selalu menyayangkan dan memiliki sifat iba, ya toleransi atau solidaritas yang sangat tinggi, sehingga kemudian ketika melihat kaum Nabi Lut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ia merasa iba dan merasa sedih. Ya, dan karena Nabi Ibrahim itu adalah senantiasa mencela dirinya apabila terjadi sebuah dosa atau sesuatu yang mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim la awahun munib. Senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusannya. Ya, beliau senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dan beristikharah dalam setiap urusannya, serta kemudian senantiasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi alasan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam mengapa beliau mempertanyakan kepada para malaikat ya tentang diazabnya kaum Nabi Luth. Ya, demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
0: Ustaz, di Quran surat Al-Insan disebutkan bahwasanya innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu tempat-tempat minum mereka di surga berisi kafur. Pertanyaannya Ustaz, apakah di zaman Nabi dulu sudah ada kapur sehingga langsung dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan juga kita tahu bahwasanya negara penghasil kapur terbesar adalah di Indonesia, yaitu di daerah Barus di Sumatera. Apakah hal ini menunjukkan keutamaan negara kita yaitu Indonesia di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga langsung dikabarkan melalui Al-Qur'an? Syukran.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya di dalam surat Al-Insan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat dari surga yang akan dihuni oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, ya, di ayat yang ke-24, apa? Di ayat yang keberapa? Yang keempat. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ketiga atau ayat yang ketiga keempat bukan? Ayat yang kelima. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti atau yang berbuat kebaikan itu minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah dari air kafur. Kafur di sini disebutkan di dalam footnote terjemahan Kementerian Agama, kafur ialah nama suatu mata air di surga yang airnya putih dan baunya sedap serta enak sekali rasanya. Jadi air kafur di sini bukan air kafur barus, ya, tetapi dia adalah nama sebuah mata air di surga. Sama sekali tidak menunjukkan pada keutamaan dari negeri kita, karena kita baru merayakan hari kemerdekaan ke-72. Ya, dicarilah kemudian ayat-ayat yang dianggap bisa menunjukkan keutamaan negeri kita. Negeri kita alhamdulillah memiliki banyak keutamaan. Tidak perlu kemudian kita berusaha untuk memaksakan, ya, memaksakan untuk mengatakan bahwasannya negeri kita disebutkan di dalam Al-Quran. Ini adalah tata, cara-cara pemahaman orang-orang Mu'tazilah biasanya yang berusaha untuk, ya, mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Ya, bahwa yang dimaksud dengan kafur di sini adalah sebuah mata air yang ada di dalam surga. Ya, sama halnya misalnya di dalam Al-Quran, ya, ada yang menyebutkan inna atayna kal kautsar. Kemudian kita katakan ayat yang mulia ini menunjukkan tentang keutamaan kota Kendari. Dan kenapa? Karena di sana ada Masjid Al-Kautsar. Sama halnya seperti itu. Ya, sama halnya seperti itu penamaan kafur baru saat ini adalah sesuatu yang sifatnya baru. Ya. Sesuatu yang sifatnya baru, tetapi makna kafur di situ adalah berbeda, karena di sini air kafur yang ada di dalam surga, kalaupun seandainya memiliki kesamaan nama itu hanya sekedar nama, adapun sifatnya maka berbeda. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, nikmat-nikmat yang ada di dalam surga yang disebutkan di dalam Al-Quran kesamaannya dengan apa yang ada di dunia hanya sebatas nama. Ya, adapun sifatnya maka sangat jauh berbeda antara, ya, apa yang ada di dalam surga dengan apa yang ada di dunia. Wallahu ta'ala alam.
0: Ustadz, apa makna dari kata menyinari dalam hadis yang menyinari dalam hadis yang membahas tentang keutamaan surat Al-Kahfi? Syukran. Ya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, apa makna dari menyinari dalam hadis yang

0: mengatakan bahwa memiliki cahaya di sini, dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala antara Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Artinya dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengamalkan sesuatu yang sesuai dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari mulai Jumat di mana ia membaca surat Al-Kahfi sampai Jumat berikutnya. Wallahu taala alam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah.
1: Pertanyaan pertama Ustaz, manakah yang utama Ustaz ketika kita sholat jenazah atau sholat Id, kan takbirnya lebih dari satu kali. Apakah memang kita takbir itu Allahu Akbar kemudian kita tidak mengangkat tangan, atau takbir kemudian mengangkat tangan? Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, bagaimana seharusnya nasihat kita kepada orang-orang yang mengatakan bahwa mending kita enggak mengaji karena apa? Orang ini Ustaz, tajwidnya belum benar. Jadi dia takut mengaji, jangan sampai dia membaca salah kemudian artinya tidak benar, maknanya berubah sama sekali. Jadi dia takut mendapatkan dosa dari ngajinya ini. Jadi bagaimana nasihat kita kepada orang ini Ustaz? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, apa hukum mengangkat kedua tangan kita di saat kita bertakbir pada sholat jenazah dan demikian pula pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Ya. Pertama, untuk sholat idain adalah hukumnya sunnah. Jadi takbir 75 itu hukumnya adalah sunnah. Andaikan ada kaum muslimin atau seorang muslim dia hanya melakukan takbir satu kali saja di dalam sholat id, maka sholatnya tetap sah. Ya, adapun kemudian mengangkat kedua tangan di saat takbir tersebut, maka hukumnya juga adalah sunnah. Artinya dia boleh mengangkat tangan dan boleh tidak, baik dalam sholat id atau dalam sholat jenazah. Ya, baik mengangkat tangan sambil ia mengucapkan takbir ataukah tidak, maka kedua-duanya insya Allah ya diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, nasihat bagi mereka yang sedang belajar tajwid, maka kemudian kesalahan yang terjadi dalam proses belajar adalah sesuatu yang ma'fu, sesuatu yang dimaafkan. Yang tidak dibenarkan adalah jikalau justru dia berhenti belajar karena takut salah. Salah bagi mereka yang belajar adalah sesuatu yang dimaafkan, bahkan dia bisa mendapatkan dua pahala sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahirul bil Quran ma'al kiram ma'safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'uhu yatata'ta wa huwa syakun 'alaihi, dan barang siapa yang membacanya dengan terbata-bata dan dia susah, maka dia akan mendapatkan dua pahala, ya, pahala membaca Al-Quran dan pahala kesungguhan. Wal khata' warid, dan namanya kesalahan itu mesti terjadi dalam proses sebuah pembelajaran, sehingga kemudian tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak belajar dengan mengatakan bahwa ini adalah karena takut salah. Wallahu ta'ala alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari penjelasan ayat sebelumnya di ayat 74 ada kata-kata busro, berita gembira. Saya hubungkan dengan ayat-ayat yang lain, ada namanya riyaha busro biyana yadai, bahwa sebelum datangnya berita gembira diikuti dengan rahmat. Ya, jadi rahmat sebelum datang diikuti dengan ada berita gembira. Di dalam Al-Quran banyak sekali riyaha busro, ya, berita-berita gembira Tapi apakah memang

0: selalu sebelum datangnya rahmat diawali dengan berita gembira. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali ternyata ada berita gembira justru bukan rahmat yang datang tapi azab. Ya, itu yang sering kita lihat. Kemudian saya hubungkan dengan ya kita kemarin baru memperingati kemerdekaan. Ya, tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kalau kita hubungkan banyak riaha busro, ya berita-berita gembira. Apakah kemerdekaan itu merupakan suatu berita gembira? Kalau kita kaitkan di dalam Islam, sebetulnya yang merdeka itu seperti apa di dalam konsep Islam? Ya, kalau kita lihat di Indonesia, ya berita gembira itu tidak diikuti dengan rahmat, bahkan ya pembangunan apa semua tidak diisi dengan ya akhlak-akhlak yang baik, korupsi masih banyak, yang miskin masih banyak, pengangguran masih banyak. Padahal kemerdekaan itu adalah berita gembira, tapi justru ya kemerdekaan ini banyak sekali yang diisi dengan berita-berita yang tidak gembira. Ya, di dalam pengembangan akhlak, ya yang mengembangkan akhlak disebut teroris dan lain-lain. Banyak berita-berita yang tidak menggembirakan. Itu yang saya ingin tanggapi dengan fenomena kemerdekaan yang baru kita peringati. Ya, konsep Islam yang kemerdekaan itu seperti apa hakikinya ya, yang merdeka. Ya, saya kira demikian Ustaz. Terima kasih.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd lafad busra atau al-bisharah di dalam Al-Quran banyak berulang. Kata dasarnya diambil dari tiga huruf, huruf ba, shin, dan ro. Dan di dalam bahasa Arab, tiga huruf ini apabila bersatu mengisyaratkan adanya ketampakan sesuatu, tampaknya sesuatu, dan munculnya sesuatu yang menunjukkan keindahan dan kebaikan. Kabar gembira dinamakan busro karena dia tampak pada wajah seseorang dan tampak pula pada kulit seseorang. Dan al-busro dan basyarah di dalam bahasa Arab artinya kulit. Karena orang yang bahagia apabila dia bahagia dan mendapatkan kabar gembira maka hal itu akan terlihat pada raut wajahnya. Oleh sebab itu kabar gembira dinamakan dengan busro. Tetapi di dalam Al-Quran terkadang kata-kata busro juga adalah diiringi dengan azab. Ya, fabashirhum bi azabin alim. Ya, maka berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik itu dengan azab yang pedih. Di sini kata-kata busro berarti hanya pinjaman, keluar dari makna aslinya sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka orang-orang yang berwajah dua atau bagi orang-orang kafir. Fabashirhum bi azabin alim. Tetapi makna awalnya adalah busro merupakan kabar gembira seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat dalam surat Al-Baqarah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa huda wa busyra lil mu'minin. Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, ya. Dan tentu hukum asalnya bahwa kabar gembira ini adalah berkaitan dengan masalah rahmat. Dan kemerdekaan adalah merupakan salah satu rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sehingga para ulama rahimahumullah mengatakan tidak ada kenikmatan yang lebih besar bagi seseorang dan suatu kaum setelah nikmat iman dan Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah nikmat iman dan Islam, ya, melebihi dari keamanan. Dan keamanan ini adalah kemerdekaan. Karena apabila orang itu adalah tidak merdeka, maka dia tidak akan bisa mewujudkan keamanan. Keamanan itu bisa terwujud. Ya, dengan sebenarnya manakala kita mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kemusyrikan, maka mereka itu adalah, maka bagi mereka itu keamanan. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oleh sebab itu, arti dari sebuah kemerdekaan yang difahami oleh para salaf dahulu, sebagaimana dikatakan oleh Rib ibni Amir ketika diutus bertemu dengan pemimpin bangsa Romawi, ia mengatakan, "Innana bu'isna litahriril ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Sesungguhnya kami adalah suatu kaum yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan hamba-hamba Allah dari peribadatan terhadap sesama hamba menuju peribadatan Rabb-nya para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat kemerdekaan adalah jikalau seseorang merdeka dari ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya seorang mengatakan merdeka tapi dia masih tunduk patuh kepada selain Allah, masih tunduk dan patuh kepada undang-undang selain undang-undang Allah, sesungguhnya dia masih dalam keadaan terjajah. Ya, produk hukum buatan manusia adalah buatan manusia yang lain. Kalau kita tunduk kepadanya, maka berarti kita masih tunduk kepada manusia yang lain. Tunduk kepada manusia yang lain berarti dia adalah bukan sebuah kemerdekaan. Ya, jadi kemerdekaan adalah manakala kita sekalian tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Wallahu taala alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiikum ustaz.
1: Fiikum barakallah.
2: Yang saya mau tanyakan yaitu di dalam Al-Qur'an, saya lupa di surat apa, tapi di situ ada dikatakan bahwa kalau saya tidak salah mungkin surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhilu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u utwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Pertanyaannya ustaz, apakah yang dimaksud dengan ayat itu diperuntukkan untuk setiap hamba, untuk setiap hamba, atau diperuntukkan untuk seluruhnya, baik itu dia seorang hamba ataupun dia sebagai hamba dan seorang pemimpin? Nah, kalau kita misalnya konsekuensi, kalau kita tidak mengikuti daripada firman Allah itu, apakah kita ini terjerumus ke dalam langkah-langkah setan? Demikian ustaz.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah." Fis-silmi artinya fil Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Ini tafsiran daripada As-Suddi. Demikian juga tafsir dari Ibnu Abbas dan murid beliau Mujahid. Fis-silmi artinya adalah fil Islam. Sebagian ulama yang lain diantaranya adalah dari Ad-Dhahhak, demikian juga Ar-Rabi' ibn Anas, beliau mengatakan bahwa fis-silmi artinya adalah fit-ta'ah, dalam ketaatan. Ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah ketaatan secara total. tidak taat kepada Allah sebagian dan taat kepada selain Allah sebagian yang lain. Artinya tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya ketika kita tidak masuk ke dalam agama ini secara kaffah, maka berarti pastikan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Masuk Islam secara kaffah ini tentu harus didasari dengan pemahaman yang kaffah pula. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, sebagaimana dikatakan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah. Maka sebelum kita mengamalkan Islam secara kaffah, karena bagaimana mungkin kita akan mengamalkan Islam secara kaffah kalau kita tidak tahu ilmu dan pemahaman tentang Islam itu sendiri. Maka kita harus melihat Islam sebagai satu bangunan yang utuh, tidak secara parsial. Kita tidak memandang Islam hanya berlaku misalnya pada ekonomi saja. Kita tidak boleh memandang Islam hanya berlaku pada masalah nikah, cerai, rujuk, warisan. Ya terus terang bahwa hukum yang berlaku di negeri ini, yang diterapkan di dalamnya hukum Islam bagi kaum muslimin, hanya dalam masalah apa? Yang diurusi oleh pengadilan agama. Nikah, talak, ya atau cerai, rujuk, dan masalah warisan. Jadi kita belum kafah. Ya belum kafah. Dalam masalah jinayat, dalam masalah tindak kriminal, tindak korupsi, seakan kita bangsa ini mengatakan, ya Allah tidak perlu campur tangan dalam masalah ini. Ini urusan kami, biar kami yang lebih tahu gitu. Padahal dalam hukum Islam ada semua. Oleh sebab itu Pak Yusril kemarin mengatakan, ya beliau menyerukan bagaimana supaya hukum Islam diterapkan di Indonesia. Karena hukum di negeri kita penuh dengan kekurangan, namanya juga buatan manusia. Ya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah ada ya yang bisa membuat hukum lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Artinya tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Ya, jadi saat ini kesalahannya adalah mengapa kemudian kaum muslimin terjerumus ke dalam berbagai macam kesalahan dan lalu kemudian mendapatkan malapetaka. Kesalahannya adalah karena tidak masuk Islam secara kafah. Coba lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 84 atau 86 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa hizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil adzab. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain? Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal itu kecuali mereka akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Dan di akhirat kelak dia akan diseret ke dalam azab yang sekeras-kerasnya. Hizyun fil hayati dunia, kehinaan dalam kehidupan dunia. Sebabnya adalah apa? Iman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain. Dan itu yang terjadi saat ini pada dunia Islam pada umumnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bangsa yang terbelakang, bangsa yang masih dijajah walaupun mereka mengatakan telah merdeka oleh bangsa-bangsa lain. Sebabnya adalah karena al-iman bi ba'dil kitab wal kufru bi ba'din akhar. Ya. Ini akibat daripada tidak udkhulu fis silmi al-kafa. Saat ini apabila orang ditanya, apa itu Islam? Banyak kaum muslimin apabila ditanya tentang Islam. Saya mengajar tempo hari di beberapa fakultas, di universitas, saya tanya, apa arti daripada Islam? Itu tidak ada mahasiswa yang bisa tahu itu, selain hanya mengartikan secara bahasa saja. Katanya Islam itu damai. Ada yang mengatakan Islam itu indah, katanya. Ya. Jadi adapun maknanya secara tafsil menurut terminologi apa itu Islam? Ya, itu tidak ada yang tahu. Ada yang menjawab Islam itu adalah Isa, subuh, lohor, maghrib, asar, maghrib, disingkat jadi Islam. Loh, kalau begitu Islam hanya sholat saja. Ya, ada yang mengartikan bahwa Islam itu adalah akidah dan jihad. Taib, syariatnya mana, muamalatnya mana? Ya, sehingga mereka memandang Islam secara parsial. Sering saya gambarkan bahwa orang yang mempelajari atau yang memahami dan mengamalkan Islam secara parsial, tidak kafah, ini bagaikan kisah 6 orang buta yang ingin tahu gajah. Pergilah dia ke kebun binatang. Ya, mereka hanya dapat cerita tentang gajah. Akhirnya kemudian mereka pergi ke kebun binatang. Mereka putuskan, kita harus tahu sendiri. Akhirnya mulai mereka raba. Satu persatu mereka masuk. Yang satu yang ia raba hanya belalainya. Keluar dari area gajah, kemudian dia mengatakan kepada teman-temannya, saya tahu Mi. Bilang, apa? Bagaimana itu bentuknya gajah? Gajah itu seperti selang, katanya. Akhirnya kemudian, saya tidak percaya. Akhirnya kemudian habis itu masuk orang yang kedua, mulai dia meraba gajah, yang dia raba hanya telinganya. Akhirnya dia katakan sama orang yang buta yang pertama, dasar pembohong. Gajah itu bukan seperti ya selang, tetapi dia itu seperti kipas. Akhirnya kemudian mereka bertengkar. Masuk orang yang ketiga, katanya biar saya yang cek bagaimana sebenarnya. Begitu dia pegang, yang dia pegang perutnya. Katakan dasar mereka berdua itu adalah pembohong semua. Yang benar itu gajah itu seperti tembok. Seterusnya akhirnya kemudian 6 orang ini terjerumus ke dalam konflik. Ya, ketika mereka mensifati gajah, mendustakan satu sama lain. Kenapa? Karena mereka tidak berusaha untuk mempelajari Islam secara kafah. Apakah mempelajari sifat gajah secara kafah? Demikian juga mereka yang mempelajari Islam secara parsial. Hanya bahas masalah akidah saja, hanya masalah fikih saja, atau masalah muamalah saja. Ya seperti sekarang misalnya ada yang mengatakan bahwa Islam itu misalnya ekonomi. Akhirnya kemudian yang dia pelajari hanya ekonomi Islam saja. Seakan dia tidak memiliki kepedulian dalam masalah tauhid, dalam masalah fikih dan lain sebagainya. Sehingga umat Islam saat ini ya sering berbeda pendapat, bertikai. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari Islam secara kafah. Ya, maka otomatis kapan tidak kafah akan mengikuti khutwati syaitan. Wallahu ta'ala alam sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya." Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka menyatakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya ahlu at-tanasuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
4: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
5: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Qudwatun nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah Qul li fil Islam qawlan لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
8: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
8: رواه مسلم.
7: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan

0: لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah, apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ustaz menjawab,
4: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
8: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yawmal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama, dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustaz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah sisanya nggak apa-apa. Ya.

0: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini. Ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan mazhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz, seperti sahih fikih sunnah, seperti fikhus sunnah, dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin, Ustaz, untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan. Dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariah. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
2: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya, kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
3: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
4: Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat. Ujian yang mengangkat derajat. Bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi adab. Jadi adab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi adab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau melihat orang, oh kayaknya teguran ini buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul mu'min. Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. Min wasobin, wala nasobin, wala saqamin. Hattal ham yahamma, wasyauka yushakwa. Tidaklah musibah yang menimpa mukmin. Baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu. Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita ya kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah. Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya. Musibah yang bentuknya ujian. Tapi dia gak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
5: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
6: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
3: Dan tentu seperti kajian-kajian kita sebelumnya, apabila waktu masih ada setelah materi dari guru kita, kita akan membuka sesi interaktif. Untuk memaksimalkan waktu yang tersedia, maka langsung saja kita mulai kajian kita. Dan kepada Ustaz kami, persilahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, mari kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Dan di pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-28 dari surat As-Sajdah. Olehnya itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang akan kita bahas dengan ayat-ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 25 sampai ayat 28 dari surat yang ke-32 ini.

0: أرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين.
1: قال الله تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Dan mereka berkata, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, di ayat yang telah kita dengarkan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan putusan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang musyrik itu pada hari kiamat kelak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa bukti-bukti kebenaran itu tidak mesti kita menunggu hari kiamat, karena fakta-fakta sejarah dan alam yang ada di sekitar

0: sekitar kita semuanya menunjukkan kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya di alam semesta ini. Oleh sebab itu bahkan para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahwa alam semesta itu merupakan kitab terbuka yang dipenuhi dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sudah cukup bagi seorang hamba untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu dan kebenaran itu adalah merupakan sesuatu yang mutlak harus diyakini. Di dalam tafsir Al-Muyassar para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan wa yasta'jilunaka, wa mereka mengatakan yasta'jilu haula'il musyrikuna billahi bil azab. Orang-orang yang menyekutukan Allah itu mereka meminta agar azab dipercepat. Fayaqulun, maka mereka mengatakan mata hadal hukmul ladzi yaqdi bainana wa bainakum bita'dibina ala za'mikum in kuntum shadiqina fi da'wakum. Mereka mengatakan kapankah hukum yang memutuskan antara kami dengan kalian dengan mengazab kami sebagaimana yang kalian duga jikalau kalian benar dalam dakwaan kalian. Ikhwata liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi munasabah atau korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat-ayat sebelumnya sangat jelas bahwa di dalam ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui hujan, melalui bumi, melalui tumbuhnya tanaman. Semua itu adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat kelak. Namun orang-orang musyrik itu bukannya tunduk terhadap bukti-bukti tersebut, tetapi justru mereka menantang dengan nada ejekan. Mereka mengatakan kalau memang ancamanmu itu benar wahai Muhammad, kapan terus azab itu akan datang kepada kita? Ya, ini menunjukkan bahwa penolakan mereka sangat luar biasa. Hati mereka sangat dipenuhi dengan kesombongan sehingga mereka tidak mau melihat bukti-bukti yang amat sangat jelas di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini wa yaqulun. Antum perhatikan dalam kalimat ini wa yaqulun, dan mereka berkata. Kata-kata yaqulun itu bentuknya kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya fi'il mudhari. Ya. Bukan qalu. Kalau dikatakan wa qalu dan mereka telah berkata, berarti mereka sudah berkata, pernah berkata dan tidak lagi berkata. Salah satu fungsi daripada fi'il mudhari itu adalah yufidu as-subut wal istimrar. Fi'il mudhari itu menunjukkan bahwa yang mereka katakan itu selalu dikatakan gitu. Jadi bukan hanya satu kali, terus akan dikatakan oleh orang-orang kafir. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan. Ya. Jadi mereka pun secara berulang kali dan terus-menerus menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini terlahir bukan karena mereka menginginkan kebenaran. Dan ini adalah yang pada umumnya ada pada orang-orang kafir. Ketika mereka berkata, ya, berdiskusi, mendebat, itu bukan menginginkan kebenaran, tetapi menunjukkan apa? Kesombongan, menunjukkan adanya pendustaan dan ejekan. Wa yaqulun, seperti dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman wa yasta'jilunaka bil azab, dan mereka menuntut kamu agar azab itu dipercepat. Ya, ini juga tujuannya adalah untuk bukan untuk menginginkan kebenaran enggak, tapi adalah untuk sebagai bentuk penolakan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama. Yani, ini adalah pada puncak kesombongan mereka. Mereka mengatakan, ya Allah, jika Al-Quran itu benar datang dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Tantangan yang sangat luar biasa. Mereka menantang kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini menunjukkan puncak kesombongan mereka. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna mata hadzal fath?" Dan mereka berkata, "Mata hadzal fath? Kapankah al-fath? Putusan atau kemenangan itu tiba?" Ya, yang perlu dijelaskan di sini apa makna daripada al-fathu? Al-fathu itu maknanya adalah kemenangan. Sebagian ahli tafsir termasuk di antaranya yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan lain sebagainya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-fathu di situ adalah keputusan Allah yang memisahkan antara orang yang beriman dan orang kafir. Yakni keputusan berupa kemenangan bagi orang-orang mukmin atau turunnya azab kepada orang-orang kafir. Mereka katakan, kalau seandainya kemenangan yang kalian dakwakan itu memang ada, yakni kemenangan bagi kalian dan kehancuran bagi orang-orang musyrik, ya kapan itu kapan? Tunjukkan, segerakan gitu. Ini kan tantangan yang sangat luar biasa. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan fathu di sini adalah fathu Makkah. Tetapi tampaknya wallahu ta'ala alam, surat As-Sajdah ini kan surat Makkiyah. Ya, sedangkan fathu Makkah nanti baru terjadi pada tanggal 8 dari bulan tahun ke-8 dari tahun Hijriyah. Ya, ini menunjukkan bahwa pendapat pertama adalah yang lebih dekat pada kebenaran. Ya. Kenapa dikatakan fath? Karena jika putusan Allah Subhanahu wa taala itu datang, maka ini akan membuka tabir ya yang tertutup dari mereka. Oleh sebab itu mereka mengatakan wa yaquluna mata hadzal fath. Padahal di ayat 25 sebagaimana tadi telah kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa putusan itu akan ditetapkan pada hari kiamat kelak. Walaupun tentu bukti-bukti kebenaran kita tidak mesti menunggu, ya tidak mesti menunggu datangnya hari kiamat. Bukti-bukti sejarah sebagaimana disebutkan di ayat 26, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihi minal quruni yamshuna fi masakinihim afala yasmaun in fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin afala yasmaun. Demikian juga bukti-bukti alam semesta, awalam yarau anna nasuqal ma'a ila ardil juruz fanukhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Yani semuanya sudah jelas bukti-buktinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum shadiqin." Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Jikalau memang kalian orang-orang yang benar. Ya, ini tentunya diucapkan oleh mereka sebagai bentuk penghinaan. Ya, karena dapat kita rasakan bahwa di dalamnya terkandung ada ejekan, tantangan dan gaya kalimat yang meremehkan. Ya, bukan karena untuk mencari petunjuk. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berulang kali menegaskan bahwa hari putusan itu pasti akan tiba, hari kiamat itu akan datang, azab itu pasti datang, kemenangan itu pasti datang. Namun mereka meminta dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab mereka? Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi tantangan mereka? Jawabannya telah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyantun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Karena andaikan Allah Subhanahu wa taala menyikapi manusia seperti manusia menyikapi sesama, maka tidak akan ada lagi binatang atau makhluk melata di muka bumi ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Apabila atau seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman manusia, karena kezaliman mereka, niscaya Allah tidak akan menyisakan satu makhluk pun di muka bumi. Andaikan setiap kezaliman yang kita lakukan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang tersisa. Ya. Antum melanggar satu perintah Allah, langsung Allah hukum. Tidak dikasih oksigen 5 menit gitu kan, selesai sudah. Ya kan? Terlambat bangun sholat subuh sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu tidak bisa menghirup udara selama setengah jam. Udah selesai semua manusia tuh. Berapa juta manusia yang langsung terkapar di pagi ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya dia tidak akan menyisakan satu makhluk pun di muka bumi. Ya. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab mereka? Agar hujjah itu benar-benar ditegakkan, ya. Sehingga tidak ada satu alasan pun bagi mereka pada hari kiamat kelak. Sebagaimana juga mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu putusan setiap perkara, yaitu pada hari kiamat. Ya, sebagaimana disebutkan di ayat 25, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa didikte. Ya. Dan kebenaran itu tidak dinilai dengan cepat atau lambatnya sebuah peristiwa. Ya. Dan ini ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian untuk tidak suka tergesa-gesa, ya, di dalam menilai urusan. Ya, ayat yang mulia ini mengajarkan seorang mukmin untuk, ya, at-taroyus, at-ta'anni, tidak tergesa-gesa di dalam menilai sesuatu. Ya, karena tidak mesti kebenaran itu datang cepat kepada kita sekalian. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menunda hal itu. Ya. Dan seorang mukmin dia yakin bahwa seluruh janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menunda hukuman bagi orang-orang kafir itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk menghukum mereka, tetapi ini menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan pentingnya kita sekalian untuk bersabar di dalam menanti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ambil pelajaran penting dari ayat yang mulia ini, bahwa ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa seorang mukmin hendaklah tidak tergesa-gesa. Oleh sebab itu terkadang kita bertanya, ya, mengapa orang-orang zalim itu tidak dihukum? Mengapa kemenangan belum datang? Mengapa kebatilan masih tampak begitu kuat? Jawabannya kita katakan karena Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki waktu yang tepat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terlambat dan tidak terburu-buru di dalam memutuskan sesuatu. Ya. Sehingga para ulama rahimahumullah taala mengatakan lillahil hikmatul balighah fi ta'khiril uqubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menunda hukuman bagi orang-orang yang kafir, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada mereka, dan merupakan bentuk ujian bagi orang-orang yang beriman, atau ini adalah merupakan bentuk istidraj, ya, penangguhan yang akhirnya membawa juga kepada hukuman bagi orang-orang yang terus membangkang. Ya, oleh sebab itu kita tidak boleh menafsirkan setiap penundaan sebagai tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada orang yang berlarut-larut dalam kemaksiatan, tidak menunjukkan bahwa Allah meridhoinya, tidak menunjukkan bahwa Allah mencintainya. Itu adalah bisa jadi merupakan bentuk istidraj sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit menuju adab dari arah yang tidak mereka ketahui. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hubungan ayat yang mulia ini dalam kehidupan kita sekalian, ya, saat ini betapa banyak orang yang selalu berkata kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu akan menghukum orang-orang yang berdosa, ya, dan aku salah satu di antaranya, mengapa Allah tidak menghukumiku, tidak mengazab aku, mengapa orang-orang zalim itu belum juga binasa, mengapa doa kita belum dikabulkan, dan lain sebagainya. Ya, ini tentu ayat yang mulia ini menjadi renungan bagi kita sekalian, karena ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa iman yang benar adalah percaya kepada janji Allah meskipun kita belum melihat waktunya tiba. Manakala kita mau merenung atau mentadaburi fakta sejarah sebagaimana yang Allah perintahkan di ayat 26, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Ya, sebelum pertolongan Allah itu datang. Yani berapa waktu yang dibutuhkan oleh Nabi Nuh untuk menunggu pertolongan Allah? 950 tahun. Nabi Musa alaihissalam perlu menunggu bertahun-tahun, berpuluh tahun. Dalam masa kelinglungan Bani Israel saja 40 tahun. Yatihuna fil ard. Baru kemudian setelah itu pertolongan Allah itu datang. Demikian juga dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Berapa banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga jangan tergesa-gesa di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian malam Senin, kalau tidak salah 2 atau 3 pekan yang lalu, di Masjid Al-Furqan, ada salah seorang ikhwah bertanya, bagaimana kita mendakwahi orang tua? Karena orang tua kadang sangat sulit untuk menerima dakwah dan nasihat dari kita. Ya, saya katakan, apakah antum lebih hebat daripada Abu Bakar As-Siddiq? Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang kurang dari beliau? Bagaimana kehebatan beliau di dalam mengajak manusia ke dalam agama Allah? Utsman bin Affan dan kawan-kawan dari 10 orang yang dijamin masuk surga, masuk Islamnya melalui perantaraan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang mari kita lihat kapan dan bagaimana prosesnya orang tua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu baru masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang tuanya baru masuk Islam itu pada peristiwa Fathu Makkah. Itu artinya baru masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriyah. Berarti setelah berapa tahun didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq? Mungkin enggak Abu Bakar As-Siddiq tidak mengajak orang tuanya ketika pertama kali dakwah ini datang? Sangat tidak mungkin, karena orang yang paling berhak untuk menerima kebaikan dari kita itu adalah orang tua kita. Sekarang andaikan kita memiliki kebaikan, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita? Orang tua kita. Mungkin enggak Abu Bakar As-Siddiq tidak mendahului orang tuanya? Oh, tidak mungkin. Kalau seandainya orang lain saja, budak-budak dan hamba sahaya saja didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Abu Bakar As-Siddiq sampai berani membebaskan mereka, memerdekakan mereka demi keislaman mereka, bagaimana dengan mendakwahi orang tuanya? Saya yakin beliau mendakwahi orang tuanya itu sangat luar biasa. Tetapi beliau baru masuk Islam, orang tuanya baru masuk Islam setelah berapa tahun? Rasulullah di Mekah berapa tahun? 13 kemudian tambah 8, berapa? Setelah 21 tahun mendakwahi orang tua, baru orang tuanya itu masuk Islam. Ya, jadi perlu proses, ya perlu proses. Ya, kadang di saat kita mendidik keluarga, anak-anak kita, terkadang kita dapatkan mereka susah misalnya untuk mendapatkan nasihat. Kita perlu bersabar karena yang dijadikan acuan itu nanti endingnya seperti apa. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam cobaan bagi kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, terkadang kita ini memiliki dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan kesulitan kita di dalam mendidik anak-anak atau keluarga kita. Jadikan itu sebagai kafarah. Terkadang kita masya Allah sudah istiqomah, ya kan? Kita berusaha istiqomah, kita berusaha mendidik anak-anak kita, tapi susah banget ini anak diatur, susah dikasih tahu, susah untuk apa namanya menjaga sholat berjamaah dan lain sebagainya. Kita katakan bersabar. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati, ya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan ekstra bersabarlah kamu di dalam memerintahkan sholat itu. Ya, jadi dengan demikian bahwa setiap mukmin di setiap zaman hendaklah tidak mengukur kebenaran itu dengan cepat atau lambatnya hasil. Ya, akan tetapi seorang mukmin harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh sebab itu hendaklah kita sekalian memperbanyak doa dengan mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya, doa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'raf di ayat 126 ini sepatutnya sering untuk kita ucapkan. Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah limpahkanlah kesabaran kepada kami. Wa tawaffana muslimin, ini yang penting endingnya, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hati kita sekalian dengan kesabaran, keyakinan, dan selalu berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta menjadikan kita sekalian termasuk orang-orang yang menunggu janji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keimanan, bukan dengan keraguan. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala, kajian kita satu ayat dari surat As-Sajdah pada pagi hari yang berbahagia ini biidznillah ta'ala. Pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dari surah As-Sajdah di ayat yang ke-28. Semoga tentunya dapat kita pahami dan kita bisa memetik banyak faedah ataupun pelajaran dari apa yang telah dijelaskan oleh guru kita. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita di pagi ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita di kesempatan yang akan datang. Dan kita akhiri kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسرون رحمهم الله تعالى
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizallah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella?
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ, di DJ Sport. Bonus itu box-box barang.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
8: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
7: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
8: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
7: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Muaz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuaz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
9: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
10: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
9: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
10: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
11: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwat al-iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan pagi yang penuh dengan rahmat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Kali ini bersama saya Ibrahim Jabar, sahabat Muat, seperti biasa dari Sabtu. Kita akan bersama cukup lama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti, atau setelah masuknya waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Semoga kebersamaan kita hari ini menjadi salah satu pintu datangnya kebaikan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah, di antara amalan hati yang paling agung adalah bersyukur. Dan syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan melalui kalimat Alhamdulillah, tetapi juga diwujudkan dengan hati yang mengakui bahwa nikmat dan anggota badan yang digunakan ya dalam ketaatan. Jadi kita wujudkan dengan hati yang mengakui nikmat Allah dan anggota badan yang digunakan dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini mengajarkan kepada kita, sahabat Mu'adz, bahwa syukur ini adalah jalan menuju bertambahnya nikmat. Bukan hanya nikmat harta, tetapi juga kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, serta keberkahan dalam setiap aktivitas. Dan juga Nabi SAW memberikan teladan tentang syukur ini. Nabi tetap memperbanyak sholat malam hingga kedua kakinya bengkak. Ketika ditanya mengapa beliau beribadah sedemikiannya, ya, sedemikian sungguh-sungguhnya, padahal dosa-dosanya telah diampuni, maka Nabi menjawab, tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka sahabatmu dimanapun Anda berada pagi hari ini, mari kita mulai hari kita dengan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan menghitung kekurangan. Masih bisa bernafas, masih diberi kesempatan beribadah, masih memiliki keluarga, pekerjaan, atau kesempatan untuk berbuat baik, semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sering kita luput untuk kita sadari. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga setiap nikmat yang diberikan akan membawa keberkahan dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muat, di kesempatan pagi ini, setelah tadi kita mendengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah taala, berikutnya kita dengarkan pembacaan zikir pagi sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid hafizahullah taala.
12: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh

0: Media Anda bersama Lazis Muads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muads Indonesia, lantai 2 Muads Gym Club, Islamic Center Muads Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muads.
1: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
2: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, dede, rantasano kuliah.
2: Kami itu, di sana kone, di bypass, di Van Variasi.
3: The Van Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Van Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Van Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Radio Muads Bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, aku gak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudhu. Kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu. Dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasulullah SAW tentang banyaknya syariat. Tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, ia sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah. Tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu

0: akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan.
1: Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban birikir. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir.
0: Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah.
1: Qul amantu billah tsummastaqim.
0: Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Club.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Dan sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini pembahasan kita adalah mengajak anak aktif bergerak setiap hari. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, di era digital seperti sekarang, anak-anak semakin akrab dengan handphone. Sepakat ya? Mulai dari televisi, ponsel, tablet, hingga komputer. Tidak sedikit anak yang mampu duduk berjam-jam menonton video tanpa banyak bergerak. Padahal sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masa kanak-kanak adalah masa emas untuk tumbuh dan berkembang. Di usia ini, anak membutuhkan banyak kesempatan untuk berlari, melompat, memanjat, melempar bola, bermain kejar-kejaran, bahkan sekedar berjalan-jalan bersama keluarga. Dan sahabat Muaz, aktivitas fisik itu bukan hanya membuat tubuh anak menjadi sehat, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otaknya, kemampuan belajarnya, kesehatan mentalnya, hingga keterampilan sosialnya. Jadi sahabat Muaz, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengapa aktivitas fisik sangat penting bagi anak, berapa lama sebaiknya anak akan bergerak setiap hari, serta bagaimana orang tua dapat mulai membangun kebiasaan aktif di rumah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut, kita harus sepakati dulu apa yang dimaksud dengan aktif bergerak. Ketika mendengar kata olahraga, banyak orang langsung membayangkan sepak bola, berenang, ataupun senam. Padahal sahabat Muaz, bagi anak-anak, aktivitas fisik jauh lebih luas daripada olahraga. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan energi. Artinya sahabat Muaz, semua kegiatan termasuk aktivitas fisik, ya, kegiatan berikut ini termasuk aktivitas fisik. Apa saja itu? Yang pertama adalah berjalan kaki, kemudian berlari, bermain petak umpet, melompat tali, bersepeda, bermain bola, menari, membantu menyapu rumah, berkebun bersama orang tua, bermain di taman, dan masih banyak lagi. Bahkan, anak balita yang sedang belajar berjalan dan memanjat itu juga sedang melakukan aktivitas fisik yang sangat penting bagi perkembangannya. Yang terpenting sahabat Muaz adalah bukanlah olahraga yang mahal atau menggunakan alat yang khusus, melainkan anak memiliki kesempatan untuk bergerak setiap hari. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, pertanyaan kedua yang mungkin akan muncul adalah mengapa anak harus aktif bergerak? Nah, mari kita bahas satu persatu manfaatnya. Yang pertama, membantu pertumbuhan tulang dan otot. Ketika anak aktif bergerak, sahabat Muaz, tulang akan menerima rangsangan sehingga menjadi lebih kuat. Begitu juga dengan otot. Semakin sering digunakan dengan cara yang benar, otot akan berkembang lebih baik. Inilah sebabnya anak-anak dianjurkan untuk bermain aktif daripada dia terus duduk. Kemudian manfaat berikutnya adalah menjaga berat badan tetap ideal. Saat ini, sahabat Muaz, angka obesitas pada anak terus meningkat di berbagai negara. Penyebabnya antara lain adalah kurang bergerak, terlalu banyak duduk, konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, dan terlalu lama bermain handphone. Aktivitas fisik dapat membantu tubuh untuk membakar energi, sehingga resiko kelebihan berat badan pun dapat dikurangi. Kemudian manfaat berikutnya dari aktivitas fisik bagi anak adalah menyehatkan jantung. Anak juga membutuhkan jantung yang sehat, sahabat Muaz. Ketika mereka berlari, melompat, atau bersepeda, maka jantung mereka bekerja lebih baik dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Dan kebiasaan aktif sejak kecil dapat membantu menurunkan resiko penyakit tidak menular ketika dewasa. Sahabat Muat, selanjutnya manfaat dari aktivitas fisik adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Anak yang aktif bergerak umumnya memiliki kebugaran yang lebih baik. Tubuh yang bugar akan membuat anak lebih kuat menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dan tentu saja, hal ini juga perlu didukung dengan tidur yang cukup dan pola makan yang bergizi. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, selanjutnya, manfaat dari aktivitas fisik untuk anak adalah membantu tidur lebih nyenyak. Banyak orang tua mengeluh anak sulit tidur pada malam hari. Salah satu penyebabnya adalah karena dia kurang melakukan aktivitas fisik pada siang harinya. Anak yang cukup bergerak, biasanya dia lebih mudah tidur dan kualitas tidurnya lebih baik. Selanjutnya, manfaat dari aktivitas fisik bagi anak adalah membantu perkembangan otak. Ini adalah manfaat yang sering tidak disadari, sahabat Muat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik meningkatkan aliran darah menuju otak. Akibatnya, kemampuan berkonsentrasi, mengingat, memecahkan masalah, dan belajar menjadi lebih baik. Jadi tidak heran, sahabat Muat, jika banyak sekolah mulai mengajak siswanya bergerak aktif di sela-sela kegiatan belajar. Dan manfaat terakhir dari aktivitas fisik untuk anak-anak adalah mendukung kesehatan mental. Aktivitas fisik akan membantu tubuh melepaskan zat kimia alami seperti endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Anak yang aktif bergerak, dia akan cenderung lebih ceria, lebih percaya diri, lebih mudah bergaul, dan mampu mengelola stres dengan lebih baik. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, selanjutnya pertanyaan ketiga kembali muncul. Berapa lama sih anak harus aktif bergerak? Nah, banyak orang tua bertanya, apakah anak harus olahraga setiap hari? Jawabannya adalah iya, dalam bentuk aktivitas fisik yang sesuai dengan usianya. Menurut rekomendasi WHO tahun 2020, bayi di bawah 1 tahun sebisa mungkin diberi kesempatan bergerak beberapa kali dalam sehari. Misalnya tengkurap, meraih mainan, berguling, merangkak. Kemudian anak usia 1-2 tahun, sedikitnya 180 menit aktivitas fisik dengan berbagai intensitas setiap hari. Tidak harus sekaligus, boleh di pagi, ya, boleh dibagi sepanjang hari. Kemudian anak 3-4 tahun, tetap minimal 180 menit. Di dalamnya terdapat sedikitnya 60 menit aktivitas sedang hingga berat. Misalnya berlari, bermain bola, menari, naik turun tangga, bermain kejar-kejaran. Kemudian anak usia 5-17 tahun, sedikitnya 60 menit aktivitas fisik intensitas sedang hingga berat setiap hari. Lebih lama tentu lebih baik. Selain itu, latihan yang memperkuat otot dan tulang dianjurkan setidaknya 3 kali seminggu. Misalnya memanjat, lompat tali, dan permainan yang melibatkan lompatan. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, mengapa saat ini anak banyak yang kurang aktif? Atau mengapa saat ini banyak anak kurang aktif? Ada beberapa penyebabnya, sahabat Muat. Di antaranya adalah penggunaan handphone. Jadi, handphone ini memang membantu belajar dan hiburan. Namun jika tidak dibatasi, maka anak dapat duduk berjam-jam tanpa bergerak. Kemudian, kurangnya ruang bermain. Di beberapa lingkungan, anak memiliki sedikit tempat untuk bermain di luar rumah. Akibatnya, mereka lebih banyak berada di dalam rumah. Kemudian, penyebab lainnya juga adalah karena jadwal yang terlalu padat. Les setiap hari memang bermanfaat, sahabat Muat. Namun jika seluruh waktu anak dihabiskan untuk belajar sambil duduk, maka kesempatan bergeraknya menjadi sangat sedikit. Kemudian, penyebab lainnya juga adalah karena orang tua juga kurang aktif. Anak adalah peniru yang hebat, sahabat Muat. Jika setiap sore orang tua sibuk dengan ponsel atau televisi, maka anak akan cenderung melakukan hal yang sama. Dan sebaliknya, ketika orang tua mengajak berjalan kaki atau bermain bola bersama, maka anak biasanya akan ikut bersemangat. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
0: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
0: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Kita lanjutkan pembahasan kita, sahabat Muat. Tadi kita telah membahas mengapa aktivitas fisik itu sangat penting bagi anak. Dan kita juga mengetahui bahwa bergerak aktif bukan hanya tentang olahraga, tetapi mencakup berbagai kegiatan sederhana yang membuat tubuh kita bergerak. Dan kali ini, kita akan bahas cara-cara praktis agar anak lebih aktif setiap hari. Dan yang menarik, sebagian besar kegiatan ini tidak memerlukan biaya mahal atau peralatan khusus. Kuncinya adalah kreativitas, konsistensi, dan keterlibatan seluruh anggota keluarga. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, sempat kita singgung di awal tadi bahwa anak belajar melalui apa yang mereka lihat. Jika orang tua terbiasa berjalan kaki, berolahraga ringan, berkebun, atau membersihkan rumah dengan semangat, maka anak cenderung akan mengikuti kebiasaan tersebut. Dan sebaliknya, jika waktu luang lebih banyak dihabiskan dengan duduk sambil menatap layar, maka anak pun akan menganggap itu sebagai kebiasaan yang normal. Jadi sahabat Muat, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita contohkan kepada anak-anak kita. Di antaranya adalah berjalan kaki ke warung yang dekat dari rumah. Kemudian, mengajak anak menyiram tanaman setiap pagi atau sore. Kemudian membersihkan halaman bersama saat akhir pekan. Kemudian memilih naik tangga daripada lift jika memungkinkan. Kemudian melakukan peregangan ringan setelah duduk lama. Jadi anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, sahabat Muat. Mereka hanya membutuhkan orang tua yang mau ikut bergerak bersama dengan mereka. Kemudian sahabat Muat, dimanapun Anda berada, ada beberapa ide permainan aktif di rumah yang bisa sahabat Muat ajarkan kepada anak-anak. Jadi, tidak semua aktivitas itu harus dilakukan di luar rumah. Di dalam rumah pun anak tetap bisa bergerak aktif dengan aman. Dan beberapa contoh permainan yang mudah dilakukan antara lain adalah misalnya berburu harta karun. Jadi kita sembunyikan beberapa benda kecil di dalam rumah, lalu kita berikan petunjuk sederhana agar anak mencarinya. Nah, permainan ini akan melatih gerak tubuh anak sekaligus kemampuan berpikirnya. Kemudian, kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita senam. Jadi, kita ajak mereka untuk mengikuti gerakan sederhana selama 10-15 menit. Selain menyenangkan, kegiatan ini juga meningkatkan koordinasi tubuh pada anak. Kemudian, permainan lainnya juga adalah halang rintang sederhana. Kita gunakan bantal, kursi, atau kotak kardus untuk membuat jalur rintangan. Jadi anak dapat melompat, merangkak, atau berjalan zigzag melewati rintangan tersebut. Dan pastikan area bermain anak aman dan selalu diawasi. Kemudian contoh permainan lainnya juga adalah lomba meniru gerakan. Jadi satu orang memperagakan gerakan, misalnya melompat, berdiri dengan satu kaki, atau berjalan seperti kepiting. Nah, anggota keluarga lainnya menirukan. Permainan ini sederhana tapi sangat disukai oleh anak-anak. Dan contoh lainnya juga dari permainan yang bisa mengajak anak untuk beraktivitas fisik adalah membantu pekerjaan rumah. Merapikan mainan, mengelap meja, menyapu lantai, atau menyiram tanaman juga termasuk aktivitas fisik yang bermanfaat sekaligus melatih tanggung jawab. Sahabatmu dimanapun Anda berada. Di lain sisi, jika memungkinkan, luangkan waktu untuk bermain bersama anak di luar rumah. Tidak harus pergi ke tempat wisata. Ada beberapa pilihan kegiatan yang sederhana. Misalnya berjalan santai di sekitar lingkungan, atau bermain bola di lapangan, atau bersepeda bersama keluarga, atau bermain gelembung sabun sambil berlari mengejarnya, atau bermain petak umpet, atau bermain lompat tali, bermain kejar-kejaran, atau piknik sederhana di taman kota. Menurut berbagai penelitian, bermain di ruang terbuka juga membantu anak mengenal lingkungannya, meningkatkan aktivitas fisiknya, meningkatkan kreativitasnya, dan mengurangi stres. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kita akui bersama, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah penggunaan handphone. Banyak orang tua bertanya, bagaimana sih caranya mengurangi waktu layar tanpa membuat anak-anak marah? Nah, beberapa langkah berikut mungkin dapat kita coba. Yang pertama adalah tentukan aturan yang jelas. Misalnya, tidak menggunakan handphone saat makan bersama atau 1 jam sebelum tidur. Kemudian, jangan langsung melarang. Jika anak diminta berhenti bermain handphone tanpa ada kegiatan pengganti, maka mereka akan mudah merasa kecewa. Jadi, sediakan alternatif seperti bermain bola, membaca buku, menggambar, atau bermain puzzle. Kemudian, buatlah zona bebas handphone, misalnya ruang makan atau kamar tidur yang menjadi area tanpa layar. Dan sahabatmu dimanapun Anda berada, yang menjadi kunci di sini adalah orang tua hendaknya ikut disiplin. Anak akan lebih mudah menerima aturan jika dia melihat orang tuanya juga mengurangi penggunaan ponsel saat bersama keluarga. Sahabatmu dimanapun Anda berada, ada beberapa hal yang terbukti efektif untuk membuat anak tetap semangat dalam bergerak. Yang pertama, berikan pujian atas usahanya, bukan hasilnya, ya. Bukan hanya hasilnya. Misalnya, wah, hari ini Adi semangat sekali ya berlari. Nah, kalimat sederhana seperti ini dapat meningkatkan motivasi anak. Kemudian, biarkanlah anak memilih aktivitas yang mereka sukai. Ada anak yang senang bersepeda, ada yang lebih suka senam atau menari misalnya, ada pula yang menyukai permainan bola, ya. Kemudian, jangan membandingkan kemampuan anak dengan saudara atau temannya. Karena setiap anak berkembang dengan kecepatannya masing-masing. Yang terpenting adalah mereka menikmati aktivitas fisik dan melakukannya secara rutin. Sahabatmu dimanapun Anda berada, membiasakan anak aktif bergerak tidak harus dimulai dengan target yang besar. Mulailah dari langkah-langkah kecil. 10 hingga 15 menit bermain bersama setiap hari, ini sudah menjadi awal yang baik. Dan seiring waktu, kebiasaan tersebut akan tumbuh menjadi bagian dari gaya hidup keluarga. Ingat sahabat muat, aktivitas fisik bukan sekedar membuat anak berkeringat. Bergerak akan membantu mereka tumbuh lebih sehat, lebih nyenyak dalam tidurnya, belajar lebih fokus, dan memiliki rasa percaya diri yang lebih baik. Jadi mari ciptakan rumah yang tidak hanya nyaman untuk beristirahat, tetapi juga menjadi tempat yang menyenangkan untuk bergerak, bermain, dan belajar bersama. Demikian sahabat muat kebersamaan kita dalam program Spirit Pagi di kesempatan pagi ini, serial keluarga. Semoga pembahasannya bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.
10: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Aduh, enggak diangkat.
12: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
11: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
12: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
13: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
14: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
15: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
14: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
13: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: Assalamualaikum, kaifa haluk, deng?
17: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
18: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
16: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
18: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
16: Sabar, deng. Coba saya lihat HP, tak?
18: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
16: Gampang, Jini, deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
19: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
20: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
21: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu
2: hari
1: Ta'ala.
2: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
1: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
3: Dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
1: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
4: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal. Quran for Hafiz.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarab

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
1: Eh, apa kita bikin?
3: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
3: Eh, baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pi kita ambil.
3: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.

0: mana itu?
1: Itu he, di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
0: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga mobil saya masuk di situ.
2: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
3: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia
4: Islam. Baiklah sahabat muat, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
3: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
5: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
6: Zuhud itu apa?
5: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri.
6: Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: Aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik. Cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila engkau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas, gelas kecil beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
4: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia, daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
7: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Bismillahirrahmanirrahim. 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Quote Islam. Dan quote kita di pagi ini adalah, malu kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita melakukan sebuah dosa ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita? Tidak ada orang tua yang tahu, tidak ada pasangan yang tahu, tidak ada teman yang tahu, tidak ada kamera manusia yang merekam. Tetapi ada satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwasanya Allah melihat kita. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Bahkan ketika manusia tidak mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lam bi annallaha yara?" Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat? Maka, salah satu tanda kehidupan hati seorang mukmin adalah munculnya rasa malu kepada Allah ketika dia hendak melakukan dosa. Sahabat Mu'adz, apa artinya malu kepada Allah? Malu kepada Allah bukan berarti kita merasa tidak pantas lagi menghadap kepada Allah karena dosa-dosa kita, bukan begitu. Malu kepada Allah adalah berarti kita menyadari bahwa Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sementara kita masih berani menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai. Allah memberikan kita mata, tetapi terkadang mata ini kita gunakan untuk melihat sesuatu yang haram. Allah memberikan kita telinga, tetapi terkadang telinga ini kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Allah memberikan kita lisan, tetapi terkadang lisan ini digunakan untuk berbohong, mencela, menggunjing, atau menyakiti orang lain. Allah memberikan kita waktu, tetapi terkadang waktu itu justru kita habiskan untuk sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah rasa malu kepada Allah seharusnya muncul. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, malu kepada Allah adalah bagian dari iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman." Kata Nabi, iman itu memiliki lebih dari 60 cabang. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Coba kita perhatikan, sahabat Mu'ad. Nabi SAW tidak mengatakan bahwa malu adalah sesuatu yang tidak penting. Beliau justru menyebutkan bahwasanya malu adalah sebagian dari iman. Karena ketika hati kita masih merasa malu kepada Allah, masih memiliki rasa malu kepada Allah, dia akan berakhir sebelum melakukan dosa. Ya? Dia akan berpikir terlebih dahulu sebelum dia melakukan dosa. Dia mungkin saja tergoda. Dia mungkin saja hampir melakukan maksiat. Tetapi hatinya berkata, Allah sedang melihatku. Bagaimana mungkin aku melakukan ini? Sementara Allah telah begitu banyak memberikan nikmat kepadaku. Bagaimana mungkin aku berani melakukan dosa ini? Sedangkan aku tahu bahwa suatu hari nanti aku akan kembali kepada Allah. Itulah rasa malu yang mendorong seseorang untuk meninggalkan maksiat. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, malu kepada Allah itu bukan hanya ketika kita dilihat manusia. Walaupun kita tidak dilihat manusia, kita tetap malu kepada Allah. Ada orang yang sangat menjaga dirinya ketika berada di depan banyak orang. Ketika berada di masjid, dia menjaga ucapan. Ketika berada di hadapan orang-orang yang dihormati, dia menjaga sikap. Tetapi ketika dia sendirian, dia merasa bebas melakukan apa saja. Padahal, justru di saat sendirian itulah, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah aku masih merasa diawasi oleh Allah? Sebab, ikhwatal iman, Allah tidak hanya melihat kita ketika berada di tengah manusia. Allah juga melihat kita ketika kita berada sendirian. Allah mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Karena itu ikhwatal iman, jangan sampai kita hanya malu kepada manusia, tetapi kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara malu kepada Allah. Beliau bersabda, "Istahyu minallah haqqal haya'i." Hendaklah kalian benar-benar merasa malu kepada Allah. Para sahabat menjawab bahwa mereka juga merasa malu. Ya, ketika Nabi mengatakan demikian, para sahabat menjawab bahwa mereka juga merasa malu. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa malu kepada Allah bukan sekedar perasaan dalam hati. Beliau melanjutkan sabdanya, "An tahfadzur ru'sa." Afwan. "An tahfadzur rasu wa ma wa'a wa tahfadzul batna wa ma hawa wa tatadzakkarul mauta wal bila." Ya. Hadis riwayat Tirmizi. "An tahfadzur ra'sa wa ma wa'a wa tahfadzul batna wa ma hawa wa tatadzakkarul karol mauta wal bila." Kata Nabi, yaitu menjaga kepala dan apa yang dipahaminya, menjaga perut dan apa yang dikandungnya, serta mengingat kematian dan kehancuran. Artinya, ikhwatal iman, rasa malu kepada Allah harus terlihat dalam perilaku kita. Kalau kita malu kepada Allah, maka kita akan berusaha menjaga mata kita, menjaga telinga kita, lisan kita, hati kita, tangan kita, dan kaki kita, dan menjaga seluruh anggota tubuh dari perkara yang Allah haramkan. Sahabat Mu'ad yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana kalau ternyata kita sudah terlanjur berbuat dosa? Wal'iyadzubillah. Mungkin Ada yang mendengarkan nasihat ini kemudian berkata dalam hati, "Saya sudah terlanjur banyak dosa. Saya sudah berkali-kali melakukan kesalahan yang sama. Apakah Allah masih mau menerima saya?" Jawabannya, ikhwatal iman, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman di surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi sahabat Mu'adz, rasa malu kepada Allah seharusnya membawa kita kepada taubat, bukan kepada keputusasaan. Kita malu karena telah berbuat dosa. Kita menyesal, kita memohon ampun, kemudian kita berusaha untuk tidak mengulanginya. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah menunggu menjadi baik untuk kembali kepada Allah. Terkadang setan akan membisikkan di kepala kita, di telinga kita, "Nanti saja taubatnya kalau kamu benar-benar baik. Nanti saja kalau kamu sudah tidak mengulangi dosa." Padahal sahabat Mu'adz, kita tidak pernah tahu berapa lama lagi usia kita. Maka jangan menunggu menjadi manusia tanpa dosa untuk kembali kepada Allah, jangan. Kembalilah kepada Allah sekarang. Kalau hari ini kita melakukan kesalahan, segera istighfar. Kalau hari ini kita menyakiti seseorang, segera minta maaf. Kalau hari ini kita meninggalkan kewajiban, segera perbaiki. Dan kalau hari ini kita terjatuh dalam maksiat, jangan teruskan perjalanan menuju dosa berikutnya. Jadi berhentilah, menyesallah, bertaubatlah, dan perbaikilah diri Anda. Dan jika suatu saat kita kembali terjatuh, maka kembalilah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubat hamba-Nya. Dalam hadis yang sahih, Nabi menggambarkan kegembiraan Allah terhadap taubat seorang hamba seperti kegembiraan seseorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di tempat yang tandus. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Maka sahabat Mu'adz, jangan merasa bahwa Allah tidak mau menerima kita. Justru kita yang harus segera kembali kepadanya. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita malu ketika kita ketahuan manusia melakukan sebuah kesalahan, maka mengapa kita tidak lebih malu ketika Allah melihat kita melakukan dosa? Kalau kita takut reputasi kita rusak di hadapan manusia, mengapa kita tidak takut hati kita rusak di hadapan Allah? Kalau kita bisa menyembunyikan dosa dari manusia, bukankah kita tidak bisa menyembunyikannya dari Allah? Karena itu sahabat Mu'adz, mulai hari ini, ketika godaan itu datang, ingatlah satu kalimat sederhana. Allah melihatku. Ketika kita sendirian, Allah melihatku. Ketika tidak ada kamera, Allah melihatku. Ketika tidak ada seorang pun yang tahu, Allah melihatku. Maka semoga kalimat sederhana ini menjadi penjaga hati kita. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, malu kepada Allah bukan berarti merasa diri kita tidak layak untuk mendapatkan rahmat-Nya. Malu kepada Allah berarti kita menghormati Allah dengan meninggalkan apa yang Allah larang dan berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita semua memiliki dosa. Kita semua memiliki kekurangan. Tetapi jangan biarkan dosa membuat kita semakin jauh dari Allah. Jadikanlah dosa sebagai alasan untuk semakin sering beristighfar. Jadikanlah kesalahan sebagai alasan untuk memperbaiki diri. Dan jadikan rasa malu kepada Allah sebagai penjaga kita, terutama ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Dan mari kita tutup kebersamaan kita di program Kod Islam ini dengan doa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa tub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan kami dalam urusan kami. Teguhkanlah langkah kami dan terimalah taubat kami dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sahabat Mu'adz, semoga Allah memberikan hati kita hati yang hidup, hati yang takut kepada Allah, hati yang malu kepada Allah, dan hati yang selalu rindu untuk kembali kepada Allah. Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kebersamaan kita dalam program Kuat Islam di kesempatan kali ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.
8: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
11: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
10: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
11: Bah, adakah rezeki yang gurih?
10: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
12: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
13: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk.